0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
2: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
3: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
2: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
3: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
2: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
3: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
4: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
5: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK.

0: Tahun ini dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PHK yang diselenggarakan oleh PHK. Sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
2: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
1: dan pendengar, terkait pembinaan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara menyetor istitoha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing, baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
3: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya, di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang. Sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat, sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
5: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15 lebih 46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Embarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal, kloter 2 sebanyak 360 jemaah. Hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
6: Selam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah tugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
5: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Embarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
8: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
9: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
8: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
10: Our energy systems have been reshaped.
11: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
10: Affordability and security.
8: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
12: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
8: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
0: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelong. Salam elek mana kisah lesureng.

0: Agamana kare batari yesoy mamuare na to pada sehat-sehat menemoki. Alhamdulillah kasih kak iya Siti Salema Ruarwa sikiri acarana elong kelong. Jadi untuk ini salah sureng ya melo emat telepong utaja ki di nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi ajak tak lupai untuk ini melo bergabung tapi setengah ngeletak. Nah engkai lo pura pas sedia ngaki tonga nasenge tawe nauna udani pedi pura upi rasai pura wisa sipakmu deu melo ketenya idi tenia papilena kato elona na ati mapoji sabaraki matajeng mu salai pas saka nasi bawa indo tau malep bita indra-indra kisiri mu mak juju sarah. Jadi ini roe lo wedding dan kali ini salah suruh kenapa telpo pamulang ilang kelo
1: hello kelo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya mahamal wilbon selmi.
0: Iya palwi aku tuh karebata.
1: Alhamdulillah karebata manisim mundi.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi magagan itu suara sama suara serak-serak musisi yang kalinya.
0: Ebah. Tapi alhamdulillah kena disep anu nalah pahpon.
1: Iya, karena foto di tahu para biasa.
0: Iya, biasanya dia di sagu emu foto selama.
1: Iya.
0: Ya Elona kalau dan kelinget tu.
1: Makara ini muta aja atau ini mu foji.
0: Agar odendre.
1: Iya.
0: Nah, ati mah poji ke pang? Tanya ga?
1: Tanya kecil ni.
0: Agar mbok walupai. Tongan asa tawe pura wisa sipamu tanya papilena. Nah, ati mah poji minta bay.
1: Oh, jana tu?
0: Iya, digaleng ni.
1: Boleh ga? Kalau yang penting mah poji.
0: Iya, kira-kira selan ni.
1: Kira selan tu pagi tadi aja, karena selama election di kena forum agaknya di Saudi. Kata orang kalau lagi mana pun orang Andre. Tapi aja nak pergi campur lagi si waris kini selama election ki aji. Si Haris Palong kiu pilih apa? Kata sahabat kompil kata Andre kuat dulu lo karena selama election di kena forum siapa nak mungkin di keluarga kota sahabat kompil di daerah nanti. Ketua anggota sejati PNCR Ribone di ketua Pak Nording.
0: Iya.
1: Ya, salam dari Toki Pak Nording. Nah, yang mana pas kali naik Ribone di program Hello Hello, salam dari mana kisah kisah.
0: Iya.
1: Di ofis tinggi. Untuk ini para sesama selamat itu para selamat ini tentang puro mengerti kisah para biasa.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega untuk Palwi yang ke melo mangkelinga Elona nati mapoji Elon kelo.
2: Hello kelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Alhamdulillah, madecek decek semua.
2: Dia negak dia sedem, anu natu.
0: Ye.
2: Majaja sembengi dia nam jaja tangan ane cikar oe.
0: Eba.
2: Jamu apa?
0: Iye mbo ah.
2: Are mukat mukat ane di sempurna.
0: Hello nat, iya dulu ini tu hen, dek berapa sih?
2: Oh iya, Fajar ni.
0: Oh Kak Fajar, Kak Fajar.
2: Atau Ate Sakir.
0: Oh ya. Kak Fajar ya lo, nak kalau dah keling cina apa tu?
2: Agar saya di dendre, di melo kata ni di.
0: Dewelo kota ni di. Iko lebih pelat tu kang?
2: Pelatukangi anggota sejati PSRE Rebone tanah pada kasih mana-mana tuh merintahnya atau pas seri di ulo-ulo atau pas menewajo ya mana-mana nah paling kelingan naik lo kilo tanah podo saya mana mungkin
0: amin
2: kayak paling kelinga
0: iya
2: nah sahabat maring selesai ya tanah podo saya mana ini
0: amin amin amin amin
2: untuk dindi Siti Salama tanah podo saya mat terus bagi keluarga ta
0: anggap
2: lo pengen sama ta
0: iya amin
2: ya. Terima kasih banyak, Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mega Kak Fajar. Nah, kasih patal pesel surang. Kelo.
3: Halo, Kelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Mari coba bone.
0: Eh, macaka-caka.
3: Oh, aku ni malu-malu si Tilma.
0: Oh, malu-malu ni.
3: Iya. Yeah.
0: Hello, nak aku tolong dan kelinga.
3: Ah, ini saya lagi dulu baca purungnya.
0: Baca purungnya, lo di peletu, Kang.
3: Untuk anggota sisi ku, kenapa saya kisah-kisah masih di mata.
0: Hmm.
3: Ada hasil di dia, nanti ya, orang ada di sini sempat lapu.
0: Iya.
3: Yeah. Ada juga kisah di Kalimantan, semuanya pendengar dari Bontam, kecuali.
0: Iya. Yeah.
3: Untuk selamat cantik, senapol selama kita masih majlis sama tadi.
0: Iye.
3: Lanjut dulu lagi Pak Andy cantik.
0: Iye.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Asera pulona sa DFM era riboning kamopa Elona tonga nasenge tawe nauno udani pedi pura upirasai pura wisa sipakmu ngkato Elona sabar amat tajeng tania papilena indo to melebita inrengin reki siri elok-elok.
1: Elong kelo, selamat pagi Indi.
0: Iya, selamat pagi Toki.
1: Agak tu kareban di sisi selama.
0: Iya, alhamdulillah kareban merdece dece moa.
1: Oh iya iya.
0: Jadi mana tu kareban ta?
1: Alhamdulillah merdece macam ni.
0: Iya, Elona tu pelik agak loh dan kelinga.
1: Ya lo, Elona ano? Agen dero nanu dani.
0: Ya tege ro. Nau dani.
1: Ya, Elona nanu dani ndi. Makon de belo ni ro.
0: Iye, ilo di peletu kang.
1: Elona peletu kang untu sahabat kesiaku selama ile maneki. Kemari pernah ke mana makisah sia sibawa keluarga ka. Kepala ini rumah di Pondre Panur di Sinjai.
0: Yeah.
1: Dia ngaji nopi sama rezeki dan campa lagi. Untuk yang mana-mana anak-anak ini dijaga masa ngadi selama ini mana sih?
0: Iya.
1: Memari pada kemana masih siap ya sebagai keluarga. Maka tak perlu di sini selama di.
0: Iya.
1: Selamat kau sini patuh di majemata.
0: Terima kasih.
1: Mana masuk di sebagai keluarga.
0: Iya, amin.
1: Amin. Terima kasih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Elong kelo salamae leki.
1: Elong kelo ngasal salamae leki ya mau jontor.
0: Elong natu aku lo dan keli ngejontor.
1: Ini ada sana. Nya na ati wapo jing kana.
0: Elong naga?
1: Na ati wapo jing.
0: Na ati mapo ji. Ila di pelatukang.
1: Untuk angka salangan kesok tineri ribone. Untuk sobat kompi.
0: Na ati mapo ji. Dirasa di utapu.
1: Oh, dia gagal macam nak pula diribas.
0: Iya.
1: Nono dan.
0: Iya.
1: Untuk Siti Salma, ya biasa. Anu nah, lalu pro dandu. Dandu adalah kita.
0: Iya.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajam mopi salah sureng. Di nolo arwah 5 sedi, asera sedi 5 sedi. Aru asera nolo sedi. Elona tonga nasenge tawe paburatiku pura wisa sipakmu tania papilena sabaraki matajeng indo tomalak bita indra kisiri mujuju sara tau sama kasiasi. Elong kelong.
2: Elok kele, selamat malam, Siti selamat,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nih gitu.
2: Iya, Serli, di NC Haryono.
0: Weh, Kak Serli, ya gitu karibata, Kak Serli.
2: Iya, kariba megelo mua.
0: Alhamdulillah, kok kariba megelo-gelo mua.
2: Iya.
0: Elona, gelo dan kali ingat tuh.
2: Agar pura bisa sifatmu.
0: Magamnya masih patna. Ilo di peletu kacinampe.
2: Aduh, sato setia. Salam ele maneki. Tanah bodoh, sihat maneki. Si bawa keluarga ta.
0: Iya.
2: Angkatai ke Haji Novi di sentuh lagi. Salam ele kiri. Ya, ketemu di jama-jama. Dele-kele. Angkat Irfan di Bumi, selamat datang Irfan. Angkat Rendi di Kalima, selamat datang Rendi. Yang mana-mana nana kat telinga nailah kelo di kamar sengadi tanah bodoh sama neki. Untuk Siti Selma lanjut tugas si. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelingan elong esel sureng kae lo nauno udani.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Alasaraku asera pulona CD FM era ribone nang kamo pa wattu di acara na ilong kelo untu idi emelo e matalpong na dinolo parwa sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi elong kelo
1: Hello kelo, selama eleki.
0: Selama elek toki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih gitu.
1: Iya mah kafaida deh, kalau wajo.
0: Kafaida di wajo, aku tuh kerebata kafaida.
1: Alhamdulillah, kare mama deh mandi.
0: Alhamdulillah, napa sedih simba ong kelinga sadana
1: kafaida. Asana, furaka mano, furaka buah, nampak-nampak kam, empeng ke HPku, masalah ke HPku, kebetulan di tulis dia serodo.
0: Oh.
1: Aduh, nampak dia 2 hari ada HPku ini deh.
0: Ih, alhamdulillah. Takut siruntuh siki.
1: Mudah nih kasih di ko penyiar nerdo RRI nah dia gak HP ku pakai tembus.
0: Alhamdulillah kan nambo di sepak mata lpo he si runtuh.
1: Alhamdulillah karena kesiwat agang kolega melihat HP supaya badi kagabu.
0: Masya Allah.
1: Iya pak mudah nih kak ko nwe penyiar.
0: Iya.
1: Enggak gak elona di na pilih kak elon elona di nde dah hadis kelona agul elau.
0: Oh iya cinampo pilih. Oh
1: mak kiri selain apa leh jolo
0: di. Iya kiri kiri selain.
1: Pamulang yang kayak aku tu saja tipen serai ribone selama ini mana ki. Jelas serok ke mana mana na tanah kau dah madisi di mana mana toki. Di pokolar gata. Angke kakak aku kalwi ribone selatan tanah kau dah madisi di mana tos bakolar gana. Betul ada eci di lampu ko. Kena ada lisu. Tanah kau dah madisi kiri sebab keluarga tak tahu ketuk teman na eci di kau mana mana na di kau pasang adi selama ini mana ki tanah kau dah pada madisi di mana mau toki sebab keluarga tak.
0: Amin.
1: Untuk jadi selama mama cantik maaf lahir batin tidak apa nama kamu baik.
0: Iya.
1: Dampaknya kadi kamu mendadak
0: ketuk salah kiri tetap kau ngaca.
1: Terima kasih banyak deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecinan pelona pedi pura upi rasai upi lengan ika faida. Elong kelong. Elong kelong. Eh gembo sadana. Iya, dicoba paimang. Coba pema di nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi elong kelong.
2: Assalamualaikum Adeni.
0: Waalaikumsalam iye ini getuh
2: Rina Ayu Adeni.
0: Weh Karina Ayu
2: selamat iye
0: tega rombo pole napang kecolong.
2: Tadi masih di Makassar Kak Adeni.
0: Oh keke di Jepanda
2: dia polisu.
0: Ada pi kau?
2: Dia kecerana Andriku ada ni.
0: Oh mau bela bela.
2: Ada macam ada ni.
0: Eh, dia mana umbo mau parah parah sadar aku pura kau semeng.
2: Sina, ada kita pura.
0: Iya ba.
2: Iya kayak sempol sempol si sendiwan telinga ada ni.
0: Eh dia sempol. Pura kau tipes na tapa tede sadaku.
2: Kena
0: bawa si dibawa ni, Denny. So, ni, bosi.
2: Lo kamu boleh mati leh, lo.
0: Lo naga lo, dan kelinga tu.
2: Sabar si mata je.
0: Ilo di peletukan.
2: Peletukan ni dia untuk sahabat setia selama ini mana ki. Kena mula si amat. Terus, tiba keluarga tadi. Boleh jaya di bulu kumba selama ini terus. Ingat terus tiba keluarga kami.
0: Iye.
2: Sawan angka sewati ere ribone.
0: Iye.
2: Selama ini tenhodo si aman kina terus tiba keluarga kami.
0: Iye.
2: Untuk Siti selamat tenhodo si aman terus
0: tiba keluarga kami.
2: Terima kasih. Amin. Kasih mana Siti selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini jadi engkau lona pedi pura upi rasai si bawa sabar aki mata jeng.

Nah, setelah surat terima kasih Mega hasil untuk ketaya soe. Ya Siti Selema, Melosi mana, Lauri di mana, tanah podo to pada sehat-sehat mana, insyaallah siruntu siki pemang ri acarana elong kelong ya regari acara lainnya si bawa ya Siti Selema. Ada pacapure, wassalamualaikum warahmatullahi.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: iya aku bisa pergi ke kampus. Gini.
1: Hey Nila, aku baik. Kamu gimana?
0: Aku juga baik. Tapi kok kayaknya muka kamu pucat banget ya, kayak orang kurang tidur.
1: Ah, enggak kok, aku enggak pucat, biasa aja kali.
0: Enggak, Tika, kamu bener-bener pucat. Kamu sakit ya?
1: Enggak kok, cuman agak sedikit pusing kepala aja.
0: Enggak, kalau gitu, ayo aku antar kamu berobat. Kalau sakit jangan dibiarin Tika, nanti tambah parah loh. Ayo aku antar kamu ke dokter.
1: Gak usah Nila, aku baik-baik aja kok. Aku enggak.
0: Tika, kamu kenapa? Tika, bangun. Tika, aduh, gimana ini? Tika pingsan. Aku harus minta tolong sama siapa ini? Oke, aku harus bawa Tika ke dokter. Mas, tolong dong Mas, tolong dong Mas, anterin saya dan teman saya ke dokter Mas, dia pingsan Mas.
2: Oh iya mbak, saya akan bantu mbak. Gimana temannya kita bawa ke dokter aja ya mbak ya, gimana?
0: Dokter yang paling dekat dengan kampus kita aja Mas, ayo Mas, kasihan banget Mas, aduh mukanya pucat banget.
2: Iya mbak, oke, ayo kita angkat ke mobil sama-sama ya mbak ya.
0: Iya Mas, ayo mas.
3: Kasihan sekali cewek ini. Kenapa dia bisa pingsan ya? Jangan-jangan dia nggak sarapan. Atau... Sudahlah. Yang penting saya bantu dia dulu deh.
0: Oh iya dok. Sakit apa ya dok, teman saya dok?
4: Sebentar ya, saya periksa dulu.
0: Baik dok.
3: Dok, tolong teman kami ya dok ya. Tadi tiba-tiba dia pingsan di kampus. Kami takut dia kenapa-kenapa, dok.
4: Dari hasil pemeriksaan, ternyata teman kalian terkena gejala tipes.
0: Apa, dok? Tipes?
3: Tipes? Masya Allah, kok bisa, dok?
4: Iya, teman kalian terserang gejala tipes. Jadi, tolong dijaga pola makannya. Jangan yang pedas, yang asam, keras. Lebih baik makan yang lunak-lunak saja dulu. Seperti bubur, karena tipes yang diserang usus. Kalau makanannya tidak dijaga, nanti akan lama sembuhnya.
0: Baik dok, nanti saya akan sampaikan ke keluarganya supaya makanannya dijaga.
3: Oh iya dok, satu lagi nih dok, apakah teman saya ini sebaiknya diopname aja dok?
4: Tidak perlu, bisa berobat jalan kok. Yang penting makan dan minum obat yang teratur, insya Allah sembuh kok.
0: Saya di mana? Di mana ini? Tika, kamu ada di tempat dokter praktek. Kamu tadi pingsan, makanya kami bawa kamu ke dokter.
5: Pingsan? Kenapa saya bisa pingsan? Duh, kepalaku sakit banget. Aku mau bangun.
3: Kamu jangan bangun dulu. Kamu kan masih sakit.
5: Kamu siapa? Nila, siapa dia?
0: Oh, dia ini. Dia ini Rian yang tadi udah nolongin kamu untuk bawa ke rumah sakit.
5: Rian? Siapa Rian?
0: Rian? Itu loh kakak tingkat di kampus kita.
5: Oh. Duh, makasih ya udah mau nolongin saya.
3: Iya, sama-sama.
0: Ya, sudah. Karena Tika sekarang udah siuman, jadi ayo kita siap-siap pulang. Dok, sekarang kami boleh pulang kan?
4: Iya, silakan.
3: Oh iya dok, makasih dok ya. Kami permisi. Terima kasih dok ya.
4: Oh iya, sama-sama. Semoga lekas sembuh ya.

0: Makasih ya Rian, Mila, udah mau nganterin saya pulang. Yuk masuk, maaf ya rumahnya berantakan.
1: Santai aja Tika. Iya, sama-sama.
2: Kok rumah Tika sepi sekali ya? Seperti gak ada penghuninya. Kasihan si Tika. Sepertinya dia tinggal sendiri di rumah ini. Orang tuanya kemana ya?
1: Hei Rian, kok malah bengong sih? Ayo masuk.
2: Oh iya, sorry. Makasih.
0: Maaf ya, aku gak punya makanan. Abis, aku kan tinggal sendiri di rumah ini.
1: Hah? Kamu tinggal sendiri di rumah ini? Jadi di rumah segede ini, cuma kamu sendirian? Wah, bisa juga ya Tika kamu tinggal sendirian.
2: Iya ini. Emang kamu gak capek Tik ngurus rumah segede gini? Atau kamu punya pembantu untuk ngurus rumah ini?
0: Semua aku kerjakan sendiri karena mama papaku bilang aku harus bisa mandiri.
1: Wih, kamu keren Tika. Kalau aku sih gak sanggup. Belum lagi ya harus ngurus kuliah. Capek deh pokoknya.
2: Iya nih, kasihan kamu. Mana masih muda.
0: Maksudmu?
1: Maksud Rian, dia itu mau ngebantuin kamu supaya kamu tuh gak capek kerja sendirian dan supaya kamu gak kecapean, iya kan Rian? Tapi harus dihalalin dulu.
2: Ah, kamu Nila, bisa aja.
3: Tapi jujur ya, aku mulai tertarik nih dengan Tika. Seandainya Tika mau jadi orang spesial buat aku, betapa bahagianya aku.
1: Kok bengong sih? Nanti disamber sama hantu baru rasa.
0: Bisa aja kamu Nila. Maaf ya Nila, sepertinya aku gak suka dengan Rian. Tapi aku takut salah mengartikan perasaan ini.
1: Oh, sudah, kok malah pada bengong sih? Sekarang Tika harus istirahat dulu. Jangan mikir yang macam-macam ya, supaya cepat sembuh, oke?
0: Makasih ya buat kalian udah nganterin pulang.
1: Iya, sama-sama. Kamu pulang duluan ya Tika. Istirahat, jangan banyak pikiran. Nanti sepulang kuliah, aku mampir lagi ke rumahmu. Kamu mau makan apa?
0: Udah, gak usah repot-repot. Nanti aku pesen makanan online aja kok.
2: Jangan khawatir Tika, aku pasti datang untuk kamu nanti.
1: Udah Tika, kami pulang ya.
0: Ya, makasih ya.

0: rumahku.
1: Sebelumnya aku minta maaf nih Tika. Aku cuma pengen tahu, apa kamu sudah sembuh?
0: Alhamdulillah, berkat doa kalian aku udah sehat. Besok aku bisa masuk kuliah kok.

0: juga suka sama aku ya?
1: Aku entahlah, Rian.
0: Ya sudah, kalau kamu belum bisa

0: kamu tidak memanfaatkan fasilitas dari orang tuamu. Dan perempuan seperti kamu inilah yang aku cari.
1: Duh, biasa aja, Rian. Sebenarnya aku...
0: Udah, sudah,

Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Harapan Itu Hampir Sirna, didukung oleh Ayla sebagai Tika, Mika sebagai Nila, Delvin sebagai Rian, Bambang sebagai Dokter, produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Cahya Putra, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Saya Sri Ulfa kembali menyapa Anda hari ini di edisi akhir pekan Sabtu 6 Juni 2026. Tanggal cantik hari ini ya. Tanggal 6 bulan 6 2026. Dan untuk Anda yang tengah beraktivitas, selamat beraktivitas. Untuk yang menikmati hari liburnya, selamat menikmati hari libur sambil quality time, sambil mendengarkan kami juga di 91 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kali ini pendengar, di awal perjumpaan kita, kami hadirkan musik dan info hingga jelang pukul 12 WITA nanti. Sebelum saya bagikan info menarik untuk Anda, ada sebuah lagu dari Afgan, Lestari Merdu.

di 91 FM RRI Bone. Nah, pendengar, belakangan ini ada minuman yang sangat populer tidak hanya di Indonesia saja tapi bahkan di seluruh dunia. Kopi dan matcha. Kalau kopi memang bukan minuman yang baru lagi, tapi untuk matcha ini terbilang baru dan banyak orang yang mulai mempertimbangkannya sebagai minuman yang lebih sehat untuk mendukung gaya hidup mereka. Lantas, lebih sehat mana sebenarnya antara matcha dan kopi? Nah, kedua minuman ini sering menjadi pilihan untuk menemani aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja hingga bersantai. Matcha semakin banyak diminati karena memiliki cita rasa yang unik dan beragam manfaat kesehatan. Di sisi lain, kopi tetap menjadi salah satu minuman favorit yang dikonsumsi jutaan orang setiap hari untuk meningkatkan energi dan fokus. Tapi kira-kira mana yang lebih sehat? Nah, dilansir dari Healthline, kalau kita melihat kandungan kalori, ya, baik matcha maupun kopi itu termasuk minuman yang rendah kalori ketika dikonsumsi tanpa tambahan gula, susu, krimer atau sirup perasa. Secangkir kopi seduh umumnya hanya mengandung sekitar 2 kalori, sedangkan satu porsi matcha mengandung sekitar 5 kalori. Nah, untuk kafein, jadi banyak perbedaan yang mencolok nih terletak pada kandungan kafeinnya. Secangkir kopi yang berukuran 240 ml itu rata-rata mengandung sekitar 96 mg kafein. Sementara satu porsi matcha standar mengandung 38 hingga 88 mg kafein. Jadi tergantung kualitas bubuk teh yang digunakan serta metode penyajiannya. Meski sama-sama meningkatkan energi, efek yang dihasilkan cenderung berbeda. Kopi dikenal memberikan dorongan energi yang lebih cepat karena kafeinnya diserap tubuh dalam waktu singkat. Sedangkan matcha itu memberikan peningkatan energi yang lebih bertahap karena mengandung L-teanin, yaitu asam amino yang membantu menciptakan rasa tenang sekaligus meningkatkan fokus. Dari sisi manfaat kesehatan, keduanya juga punya banyak kesamaan. Baik kopi maupun matcha mengandung antioksidan tinggi yang membantu melawan stres oksidatif dalam tubuh. Matcha kaya akan epigallocatechin galate, sedangkan kopi mengandung chlorogenic acid. Jadi kedua senyawa ini telah banyak diteliti karena berpotensi membantu mengurangi resiko penyakit kronis. Nah, dari kandungan kalori dan kafein kita sudah bahas. Berikutnya manfaatnya. Kira-kira seperti apa manfaatnya dari kopi ataupun matcha? Kami akan hadirkan informasinya setelah jeda berikut ini.

0: tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
4: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
3: Iya Bunda.
4: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
3: Iya Bunda.
4: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
3: Berdoa dulu Bunda.
4: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
3: Assalamualaikum Bunda.
4: Waalaikumsalam sayang.
3: Dadah Bunda.
4: Dadah sayang.
5: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
6: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

Kita kembali di 91 FM masih bersama Ulfa, dan kali ini pendengar informasinya seputar matcha dan juga kopi. Dua jenis minuman yang katanya punya banyak manfaat untuk kesehatan. Tapi kira-kira manfaatnya apa aja? Jadi kalau kita bicara tentang manfaatnya, itu sering dikaitkan dengan keduanya adalah membantu proses penurunan berat badan. Kandungan kafein dalam kopi dan matcha dapat meningkatkan pengeluaran energi serta membantu proses pembakaran lemak. Keduanya juga memiliki manfaat dalam menjaga kesehatan jantung. Kandungan polifenol yang terdapat pada matcha dan kopi dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, mengurangi resiko penyumbatan arteri, serta membantu mengontrol tekanan darah. Namun, pada kopi yang tidak disaring, kandungan kafestol dan kaweol itu dapat meningkatkan kadar kolesterol pada sebagian orang. Manfaat lain yang dimiliki keduanya adalah membantu meningkatkan fungsi otak dan suasana hati. Kafein dapat meningkatkan kewaspadaan, daya ingat, serta konsentrasi. Pada matcha, efek ini didukung oleh L-teanin yang membantu mengurangi stres tanpa menyebabkan rasa kantuk. Jadi jika Anda menginginkan minuman yang memberikan energi lebih stabil dengan tambahan efek menenangkan, matcha bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun jika membutuhkan dorongan energi yang cepat serta pilihan yang lebih mudah dijangkau, kopi tetap menjadi alternatif yang sangat baik. Jadi pada dasarnya keduanya sama-sama menawarkan manfaat kesehatan yang menarik selama dikonsumsi dalam jumlah wajar dan tanpa tambahan gula berlebihan. Jadi pilihan terbaik adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan tubuh, toleransi kafein, serta gaya hidup Anda.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Pendengar, pukul 11.58 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Kita harus akhiri dulu kebersamaan kita di program Musik dan Info. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Semoga saja informasinya bermanfaat dan jadi lebih jelas lagi nih sebenarnya mana yang lebih sehat, mana yang lebih banyak manfaatnya antara kopi dan matcha. Yang pastinya kalau gula berlebihan itu tidak akan baik bagi kesehatan kita, dan pastikan juga porsinya cukup ya, tidak berlebihan. Saya akhiri dulu kebersamaan kita dan dinamika olahraga siang akan segera hadir untuk Anda. Saya Ulfa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjadi

dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kvalifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai

turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, pasti serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami. Karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2026 resmi gor UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara reguler series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Israr Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusnawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Israr Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari mulut itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya mengikuti informasi dari Pro 3 RRI Jakarta lewat dinamika olahraga untuk edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar siang ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Dengar Pro 1 RRI Makassar, untuk terus melengkapi kebersamaan kita, kami akan hadirkan ya paket dokumenter seputar menjangkau yang tetap lihat ketika kesehatan menyapa Pulau dan Puncak Sulawesi Selatan.

0: Selatan adalah bentangan keindahan dari gugusan pulau-pulau kecil di hamparan lautan hingga puncak-puncak gunung yang menembus awan. Namun, di balik pesona geografis ini tersimpan sebuah tantangan besar. Bagaimana menghadirkan hak sehat yang merata bagi mereka yang terisolasi oleh alam?
1: Sejak tahun lalu, Bapak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami, Dinas Kesehatan, untuk mendorong program pelayanan kesehatan bergerak. Makanya jadi program pelayanan kesehatan bergerak ini adalah layanan jemput bola. Jadi kami mengunjungi daerah-daerah yang sulit diakses. Secara geografis ya, untuk tahun lalu itu kami di dua wilayah kepulauan, Kabupaten Pagajene dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, kami mengikut sertakan layanan spesialistik dengan dorong menghadirkan 4 dokter spesialis dalam satu tim untuk mengunjungi pulau-pulau yang ada di dua kabupaten kepulauan ini.
0: Jemput bola, sebuah kata kunci yang mengubah arah kebijakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sadar, pelayanan kesehatan tidak boleh hanya berdiam diri di dalam gedung-gedung mega perkotaan. Layanan ini bergerak aktif, menembus batas ego geografis. Namun, bagaimana masyarakat di akar rumput memandang kehadiran layanan bergerak ini ketika selama ini mereka sudah terbiasa dengan fasilitas yang ada di desa?
2: Programnya bagus ya, pelayanan kesehatan bergerak. Namun kalau di daerah saya ini, Windrang ini sudah ada namanya puskesmas keliling. Belum lagi itu mobil berplat merah juga di setiap desa, dikasih setiap pemerintah desa itu mobil pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya ada warga yang mau diantar ke puskesmas atau ke rumah sakit, itu siap melayani. Iya, jauh-jauh hari sebelum itu pemerintah daerah sudah siapkan itu puskesmas keliling juga, mau pelayanan kesehatan. Nah, setiap desa bisa ada semuanya. Cuman ya sejalannya ya di sama rata.
0: Apresiasi dan ketersediaan fasilitas dasar di tingkat desa memang patut disyukuri. Ambulans desa dan puskesmas keliling telah menjadi urat dari awal. Namun, tantangan sesungguhnya muncul ketika penyakit yang diderita warga membutuhkan penanganan tingkat lanjut yang hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis. Jarak yang jauh dan biaya transportasi laut atau gunung seringkali menjadi tembok penghalang bagi warga kepulauan dan pegunungan untuk pergi ke rumah sakit rujukan.
3: Tetap kita apresiasi ini program pemerintah karena Parepare ini punya rumah sakit regional itu di bawah naungan provinsi. Nah, tentunya rujukan-rujukan dari daerah 3T ini itu aturan mainnya dalam tahapan pelayanan kesehatan itu ya Parepare salah satu sasaran tempat rujukannya itu. Walaupun Parepare bukan daerah 3T, tetapi ya, Parepare siap dengan rumah sakit regionalnya itu untuk pelayanan kesehatan lanjutan ya. Karena bergerak ini dalam bidang kesehatan ini, itu kan mayoritas tentang terkait dengan pelayanan dasarnya.
0: Menjawab kebutuhan akan pelayanan kesehatan lanjutan di wilayah terpencil inilah, pelayanan kesehatan bergerak hadir membawa solusi yang lebih spesifik. Bukan sekadar pemeriksaan dasar, program ini menerjunkan tim dokter ahli langsung ke tengah-tengah masyarakat yang kesulitan menjangkau rumah sakit regional.
1: Target kami di tahun itu ada 12 kecamatan, jadi ada 7 kecamatan di Kepulauan Pangkajene dan ada 5 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
4: Untuk tahun 2026, selain wilayah kepulauan yang Kepulauan Pangkajene dan Kabupaten Selayar, Pak Gubernur juga memerintahkan kepada kami untuk segera juga menyisir atau menyasar daerah-daerah sulit akses di wilayah pegunungan. Kami sudah mengirimkan surat kepada 7 kalau tidak salah kabupaten, mulai dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, Kabupaten Bone, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Jeneponto. Kami akan menyasar wilayah-wilayah puncak di pegunungan-pegunungan untuk menjumpai atau menghadirkan layanan kesehatan kepada masyarakat kita di wilayah-wilayah yang sulit diakses.
0: Langkah strategis ini disambut baik oleh pemerintah daerah setempat yang wilayahnya menjadi sasaran program. Kolaborasi antar tingkat pemerintahan menjadi kunci utama agar pelayanan berjalan maksimal.
5: Jadi pelayanan kesehatan berat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memang sudah dilaksanakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dari kegiatan tersebut, tahun lalu kita sudah menyasar pulau-pulau yang ada di Kecamatan Liukan Tupak Biring, Liukan Utara. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga kita sudah ada program lagi untuk menyasar pulau-pulau yang lainnya yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Ini sangat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, diberikan bantuan supporting pelayanan kesehatan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di daerah-daerah yang sulit terjangkau dan akses yang terbatas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
0: Bagi masyarakat di pulau-pulau terluar atau di balik puncak pegunungan, kedatangan tim dokter spesialis provinsi bak oase di tengah gurun. Akses yang selama ini gratis di puskesmas kini naik kelas menjadi pelayanan spesialis gratis tanpa perlu menyeberang lautan.
6: Iya, saya kira ini pemerintah selalu berusaha ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau biasa-biasa sekarang kan ada kita kenal Mindes, bidan desa, ya kan? Ini kan lebih untuk memberikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama ibu-ibu. Jadi dengan adanya sekian dari dulu kan di tempat saya, dulu di kampung saya, pelayanan kesehatan itu memang luar biasa. Karena sampai sekarang tuh gratis ya, lewat puskesmas, tanpa ada pungutan biaya. Itu dari dulu. Dari dulu itu dari zaman Harto itu sudah ada gitu, puskesmas di sana dengan pelayanan yang memang saya kira bisa dinikmati oleh masyarakat sampai sekarang.
0: Gratis, setara, dan berkualitas, itulah esensi dari pemerataan. Namun, di balik keberhasilan program ini, sosialisasi yang masif di tingkat bawah memegang peranan krusial agar masyarakat tahu dan datang memanfaatkan momentum langka ini.
5: Jadi sosialisasi itu kita sangat gencar menyampaikan kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lurah kecamatan yang berada di kepulauan untuk mensosialisasikan, termasuk dengan teman-teman di puskesmas sudah memberikan informasi bahwa akan ada kunjungan dari tim kesehatan berat dari Provinsi Sulawesi Selatan yang kita harus sukseskan bersama, yang menyasar masyarakat-masyarakat yang terbatas di dalam pemberian pelayanan kesehatan, sehingga ini adalah momentum yang sangat besar dan bagus untuk dipergunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang berada di daerah sangat terpencil dan terpencil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sosialisasi ini secara aktif kita berikan sehingga masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan sangat antusias untuk datang di sarana pelayanan kesehatan, termasuk dengan di tempat-tempat yang dikunjungi, karena ini pulau-pulau yang kita kunjungi adalah pulau-pulau yang akses kesehatannya terbatas, sehingga dengan adanya ini masyarakat didekatkan dengan pelayanan kesehatan, termasuk pengenalan dengan sumber daya manusia kesehatan, spesialis-spesialis yang ada di kabupaten dan di provinsi.
0: Tujuan akhir dari pelayanan kesehatan bergerak ini bukan sekadar mengobati yang sakit hari ini. Lebih dari itu, ini adalah tentang memutus gap atau kesenjangan sosial yang selama ini tercipta akibat faktor geografis dan menanamkan kesadaran dini akan kesehatan.
4: Kalau dari sisi program, tantangannya sebenarnya lebih kepada memastikan bahwa program pelayanan kesehatan bergerak ini bisa berjalan lancar. Nah, untuk beberapa aspek seperti ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan BMHP, obat, dan insya Allah itu akan dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saya kira yang menjadi tantangan adalah dari sisi sasaran kita, bagaimana masyarakat kita di kabupaten kota yang sulit akses itu memanfaatkan kesempatan pelayanan kesehatan ini. Karena tentu saja komitmen Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur itu yang pertama adalah memastikan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan mendapatkan hak yang sama, pelayanan kesehatan yang sama,
1: baik yang diterima oleh saudara-saudara kita di wilayah perkotaan maupun yang diterima oleh saudara-saudara kita di wilayah yang sulit diakses ya. Jadi pelayanan kesehatan bergerak ini adalah untuk memutus gap atau memutus kesenjangan pelayanan. Tidak boleh ada yang mendapatkan pelayanan lebih baik, padahal kan hak untuk menjadi sehat ini adalah hak yang equal atau hak yang setara. Sehingga melalui kesempatan atau melalui program pelayanan kesehatan bergerak ini, pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur juga menginstruksikan untuk menghadirkan dokter spesialis. Coba kita bayangkan berapa banyak dari masyarakat kita yang bisa mendapatkan akses dokter spesialis tanpa adanya pelayanan kesehatan bergerak ini. Nah, sehingga momentum pelayanan kesehatan bergerak ini selain untuk memberikan layanan kesehatan spesialistik, juga kami harapkan PKB ini bertransformasi ya, pengetahuan-pengetahuan dari dokter-dokter spesialis ini bisa kita bagi kepada petugas-petugas kesehatan yang ada di kabupaten kota.
0: Sehat adalah hak setiap insan, baik mereka yang bermukim di bawah gemerlap lampu kota maupun mereka yang menjaga tradisi di gugusan pulau-pulau hingga yang mendekap sunyi di puncak pegunungan. Melalui pelayanan kesehatan bergerak, Provinsi Sulawesi Selatan terus merajut asa memastikan tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam mendapatkan hak dasarnya, hak untuk hidup sehat dan

Pendengar mengantarkan kita di 56 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda semua yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar, di pukul 13 nanti kita akan bersama di program acara Obsesi ya. Kami akan informasikan untuk Anda siapa saja sih motivator dan tokoh inspiratif dari luar negeri yang kisah hidupnya telah memberikan dampak besar bagi jutaan orang di seluruh dunia.

0: hatiku.
1: Rosetu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro Satelit Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Temankah melihat
4: atau melihat memang kayaknya saya bibitnya dagang atau cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
5: Jauh-jauh kita datang nih ya, dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Masih bersama saya Arti Alfiar yang menemani Anda di kebersamaan kita hari ini di Makassar siang ini ya, hari Sabtu 6 Juni 2026. Dan di program acara Obsesi kami akan hadirkan informasi mengenai beberapa motivator dan tokoh inspiratif dari luar negeri yang kisah hidupnya telah memberikan dampak besar bagi jutaan orang di seluruh dunia. Salah satunya kita mau ke Australia, ada Nick Fujik. Ada Nick Fujikik ya, adalah salah satu motivator paling berpengaruh di dunia. Ia lahir dengan sindrom langka bernama Tetra Amelia yang membuatnya terlahir tanpa kedua lengan dan kaki. Nah, lantas mengapa menginspirasi? Meskipun sempat merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidup di usia 8 tahun, Nick bangkit dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk menjalani hidup yang utuh. Ia mampu berenang, berselancar, bermain golf, dan menjadi pembicara motivasi global. Pesan utamanya adalah kita harus fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang hilang. Yang mengajarkan bahwa sikap atau attitude menentukan ketinggian atau altitude hidup seseorang.

Hanya Tokoh menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus

0: tidak membuang sampah sembarangan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital
2: Kementerian Pertanian mendorong percepatan pembangunan industri persusuan nasional untuk mengurangi ketergantungan impor. Salah satunya melalui finalisasi peraturan presiden tentang percepatan peningkatan
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem big data dan artificial intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: pendengar warga Nusantara siang. Kali ini kita awali dari kepolisian Resor atau Polres Sumba Timur memperkuat pencegahan kejahatan melalui tim rekasi cepat URC bersama dengan Yunia Poling dari RRI Sumba. Yunia,
1: selamat siang
2: Ibu.
0: Silakan laporannya.
1: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Saya Yunia Poling melaporkan langsung dari Kelurahan Kepala, Kecamatan Peta, Wengapu, Kabupaten Sumba Timur. Dan saat ini saya bersama dengan Kapolres Sumba Timur, Bapak AKBP Dr. Jerry Harimbawa. Selamat siang Bapak.
3: Baik, selamat siang para pemirsa.

0: dapat mersi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Baik, terima kasih berkaitan tentang kegiatan tim kami khusus untuk reaksi cepat untuk kasus konvensional di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Itu memang sudah terbentuk untuk menjaga harkam timnas di seluruh Kabupaten Sumba Timur dengan 15 polsek yang tergelar di wilayah. Dan itu sangat efektif dalam rangka untuk

0: dengan 110 ini akan langsung direspon oleh piket yang jaga dan langsung menuju ke TKP apabila itu memang terjadi emergensi di wilayah-wilayah yang letaknya agak berjauhan.
1: Jadi kita masih bersama di program acara Obsesi Obrolan Seru Siang ini
0: bagi arah
1: selain hadir Nick
0: kemudian yang Fujik ketiga
1: dari Australia ada juga Oprah Winfrey dari Amerika Serikat ya. Oprah ini adalah ikon media global yang dikenal karena kemampuannya menghubungkan diri dengan orang lain melalui empati dan kisah hidupnya yang luar biasa. Mengapa menginspirasi? Karena Oprah lahir dalam kemiskinan dan menghadapi masa kecil yang sangat kelam termasuk kekerasan fisik dan seksual. Namun ia berhasil keluar dari jeratan masa lalu tersebut untuk menjadi salah satu wanita terkaya dan paling berpengaruh di dunia melalui kerja keras dan keteguhan hati di dunia penyiaran. Pesan utamanya adalah masa lalu tidak menentukan masa depan. Ia sering menekankan pentingnya kejujuran, pendidikan dan kekuatan dalam membantu sesama melalui prinsip memberi kembali atau giving back.
0: Langsung dilakukan penyelidikan dan pengungkapan. Sedangkan yang sifatnya harus berdasarkan hasil visum dan sebagainya, kita bantu rumah sakit dan penyidik yang menangani juga menindaklanjuti. Jadi kita dua versi,

0: emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Ani, tolong belikan ibu tepung terigu di warung ya.
2: Warung dekat perempatan itu kan, Bu?
1: Iya, Nak. Jangan lupa pakai helm ya.
2: Ah, ini cuman ke warung dekat rumah, Bu. Gak usah lah pakai helm.
3: Ani, jangan gitu. Walau cuma ke warung dekat rumah, pakai helm itu penting buat keselamatan kamu.
2: Ih, hari gini kan pakai helm kalau ke tempat yang jauh aja. Kalau dekat, gak apa-apa lah.
3: Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Gak peduli jauh atau dekat, Ani.
1: Betul kata kakakmu, Ani. Ibu gak mau khawatir terus-terusan kalau kamu pergi tanpa helm. Keselamatanmu nomor satu, Nak.
2: Iya deh, Kak. Bu, daripada nantinya sel kan, mending aku pakai helm aja.
4: Selalu gunakan helm saat berkendara, walau jarak dekat sekalipun.

Tersenyum untuk siapa dari Hi-Fi mengantarkan kita di 28 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Lanjut lagi pendengar di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini. Informasi mengenai beberapa motivator dan juga tokoh inspiratif dari luar negeri yang kisah hidupnya telah memberikan dampak besar bagi jutaan orang di seluruh dunia masih hadir untuk Anda. Masih dari Amerika Serikat ada Zig Ziglar. Zig Ziglar ini adalah legenda dalam dunia pengembangan diri dan penjualan. Ia adalah sosok yang merintis karir dari seorang salesman peralatan masak hingga menjadi motivator kelas dunia. Lantas mengapa menginspirasi? Zig Ziglar ini pendengar dikenal karena pendekatannya yang optimis dan sangat praktis dalam kehidupan. Ia menekankan bahwa karakter dan integritas adalah pondasi kesuksesan yang sesungguhnya. Di sini pesan utamanya adalah kamu bisa mendapatkan apapun dalam hidup jika kamu membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan.

pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
1: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat senang-senang. Masa harus bisik-bisik sih?
2: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
1: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
0: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
1: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
2: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
1: Iya Mbak, maaf ya. Saya nggak nyadar udah ganggu.
0: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada Mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
1: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
0: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.

0: masih terus bersama di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini, pendengar. Lanjut lagi untuk para motivator yang menginspirasi adalah Kolonel Harlan Sanders dari Amerika Serikat. Nah, kisah hidup Kolonel Sanders ini sering digunakan sebagai bukti nyata bahwa kesuksesan tidak mengenal kata terlambat. Lantas mengapa menginspirasi? Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan kegagalan dalam berbagai profesi, dan ia baru memulai bisnis ayam goreng KFC-nya di usia 65 tahun. Bahkan resepnya ditolak lebih dari 1000 kali sebelum akhirnya diterima oleh pemilik restoran. Pesan utamanya adalah jangan pernah menyerah pada impian. Berapapun usia Anda, konsistensi dan keyakinan pada kualitas diri adalah kuncinya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lagu dari Anji menunggu kamu menutup kebersamaan kita di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini untuk hari Sabtu 6 Juni 2026. Dan sebentar pukul 14 mendengar, seperti biasanya akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda sejumlah informasi aktual lewat Warta Berita. Tetap bersama kami.

Itulah peringatan Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi lewat warta berita di ruang dengar Anda di hari ini 16 Juni 2026 yang bisa Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfir, Sari Berita. Dinas Kesehatan Makassar terus kejar target imunisasi campak 95%. BNNP Sulsel waspadai maraknya liquid sintetis di kalangan pelajar Kota Makassar. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Dinas Kesehatan Makassar terus kejar target imunisasi campak 95%. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Dinas Kesehatan Kota Makassar memastikan program imunisasi campak tetap dilanjutkan meski periode target awal yang ditetapkan berlangsung hingga Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk mencapai cakupan imunisasi sebesar 95% sebagai syarat terbentuknya kekebalan komunitas atau herd immunity. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nur Saidah mengatakan pihaknya tidak akan menghentikan pelaksanaan imunisasi hanya karena masa target awal telah berakhir. Menurutnya capaian saat ini masih jauh dari target yang diharapkan.
3: Untuk upaya-upaya ini kami terus melakukan. Tidak, memang di awal kita targetnya Maret ke Mei. Tapi melihat kondisi capaian kita per Senin 11 Mei itu target kita sebenarnya 108.772 yang harus kita campak ya. Dan yang kami dapatkan di 10 Mei yang kami dapatkan baru 65.535, berarti kurang lebih masih 60,6 ya. Nah, 60,6. Jadi tapi data yang terbaru lagi yang kami dapatkan 11 Mei ini belum saya dapat lagi yang terbaru, sudah 62%. Ya, kemungkinan saat ini sudah mendekati 70%.
2: Ditambahkan, keberhasilan program imunisasi sangat penting untuk menekan resiko penularan campak di masyarakat. Semakin tinggi cakupan imunisasi, semakin besar pula perlindungan yang terbentuk bagi kelompok rentan.
1: Pemkot Makassar serukan gerakan lingkungan dari keluarga hingga komunitas pada rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup HLH 2026 di Makassar. Laporan Edwin Masud.
4: Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui aksi plogging atau jalan sehat sambil memungut dan memilah sampah dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup HLH Sedunia 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar Mudafri Arifudi menegaskan bahwa upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan harus dimulai dari lingkup terkecil, yakni diri sendiri dan keluarga. Mudafri juga menyebut dalam pelaksanaannya, setiap SKPD diberikan tanggung jawab untuk memungut sekaligus memilah sampah berdasarkan kategorinya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk edukasi langsung mengenai pentingnya pemisahan sampah untuk mempermudah proses pengolahan dan daur ulang.
5: Aksi yang harus jalan, gerakan-gerakan yang kepada masyarakat, dimulai dari RT/RW dan sebagainya. Tadi saya sudah memastikan untuk keterlibatan semua pihak, tidak hanya dinas lingkungan hidup, tidak hanya taman, tidak hanya lurah. Jadi seluruh kepala SKPD harus membina satu kelurahan untuk memastikan mereka akan memastikan sirkulasi pengumpulan sampah yang ada di wilayah itu, harus ikut terlibat memastikan masyarakat yang ada di situ bisa diajak untuk melakukan berbagai macam proses untuk memilah sampah. Dan yang kedua, sampah ini bukan barang yang yang begitu saja pergi begitu saja, tapi sampah ini bisa mendapatkan, menambah income rumah tangga, bisa menjadi sesuatu barang yang komersil kalau diolah.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengharapkan melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, pihaknya berharap menjadi langkah edukasi bagi masyarakat, utamanya dalam hal penanganan sampah di Makassar.
6: Kan kegiatan survei serentak, baik itu di tingkat wilayah kota, di balai kota sampai dengan MCH, dan di seluruh wilayah kelurahan, RT dan RW juga melakukan kegiatan yang sama. Hari ini kita memperingati Hari Lingkungan 2026 dengan tema saatnya bekerja untuk iklim.
7: Apa siapa-siapa saja yang dilibatkan?
6: Kita hari ini melibatkan seluruh RT RW, seluruh lurah camat, begitupun juga seluruh kepala SKPD, seluruh Purusda, komunitas lingkungan kita juga ajak juga, dan perusahaan-perusahaan yang sangat aktif dalam apa namanya melakukan kegiatan untuk lingkungan, dan tentu harapannya ini juga bisa menyebarkan aktivitas yang sama untuk sama-sama menjaga lingkungan kita lebih baik nanti ke depan.
4: Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, pemerintah Kota Makassar terus mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta melakukan pemilahan sejak dari rumah.
1: FKUB Makassar memperkuat sosialisasi kerukunan melalui perempuan lintas agama. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar menjadikan perempuan sebagai sasaran utama sosialisasi program kerukunan umat beragama dalam kegiatan dialog kerukunan bagi tokoh perempuan lintas agama FKUB Makassar 2026 yang mengusung tema beragama maslahat dan berkebudayaan maju untuk Makassar Mulia yang berlangsung di Hotel Sultan Alauddin kemarin. Wakil Ketua FKUB Makassar Hasan Pinang mengatakan perempuan merupakan kelompok strategi dalam menyebarluaskan nilai-nilai toleransi dan kerukunan di tengah masyarakat. Ia memandang perempuan sebagai agen perubahan yang berangkat dari lingkungan keluarga.
8: Fakta kita sehari-hari itu, kalau mau bicara moderasi kerukunan, itu selalu harus dimulai dari ibu-ibu. Ibu-ibu karena dia yang pendidik dalam rumah tangga. Hari ini kalau sosialisasi tentang faham, moderasi, kerukunan, keakraban, saling asih itu sudah sangat cukup di kita yang sudah dewasa.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar, Ita Isdiana Anwar mengatakan, peran perempuan sangat penting khususnya sebagai penggerak di lingkup keluarga. Ia menilai banyaknya kasus yang terjadi pada perempuan maupun anak menjadikan perempuan, khususnya ibu, harus lebih waspada dan berperan aktif dalam memberikan perlindungan serta pengawasan terhadap anak.
9: Kalau kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pastinya peran perempuan sangat penting. Dan apalagi dari sel kecil, yaitu sel keluarga. Di mana kalau dari sel terkecil ini adalah yang harus kuat, harus kokoh dari agama apapun. Karena apa? Karena ini yang bisa menciptakan supaya keluarganya aman, nyaman, harmonis, ya kan? Untuk ke depan, apakah bisa mempertahankan keluarganya dengan baik, atau kan bisa sebagai pendamping atau pembimbing anak-anaknya. Karena kita tahu sekarang kasus terlalu banyak.

0: Narkotika Indonesia Magi Sulsel di sejumlah kecamatan di Kota Makassar. Penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Sulsel, Anggita, mengatakan program yang langsung menyentuh masyarakat seperti ini sangat dibutuhkan. Menurutnya, peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam upaya memerangi peredaran narkotika. Anggita berharap kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan di Kecamatan Mariso, tetapi dapat menjangkau seluruh kecamatan di Kota Makassar melalui kolaborasi antara BNN, pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba saat ini adalah remaja, usia sekolah, dan usia produktif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah maraknya penggunaan narkotika jenis liquid sintetis di kalangan pelajar SMP dan SMA. Karena itu, BNN mendukung penuh program edukasi yang menyasar generasi muda sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.
1: Masyarakat aktif berinisiatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Harapan saya bukan cuma sampai di Kecamatan Mariso saja, tapi nanti kalau bisa seluruh kecamatan yang ada di Kota Makassar, teman-teman MAKI turun. Memfasilitasi ya, kita sebutnya memfasilitasi antara BNN dan baik pemerintah, kepolisian, dan pemerintah daerah dan masyarakat terkait bagaimana kita bersama-sama mengatasi permasalahan narkotika ini.
0: Sementara itu, pembina MAKI Sulsel, M. Yusri Mali, yang mengapresiasi antusiasme peserta dan dukungan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut. Yusri menjelaskan, MAKI Sulsel menargetkan sosialisasi P4GN di 15 kecamatan sekota Makassar. Setelah itu, program akan dilanjutkan ke sekolah-sekolah guna memperkuat edukasi bahaya narkoba bagi kalangan pelajar.
2: Target di lembaga MAKI itu sendiri, memang langkah awal yang kita lakukan sosialisasi P4GN di setiap kecamatan. Kita menyisir 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar. Setelah itu kita lanjut kegiatan kita ini untuk sosialisasi terkait genset, utama di anak sekolah gitu.
0: Ia menambahkan seluruh kegiatan saat ini masih didukung melalui pendanaan mandiri sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mendukung pemberantasan narkoba di Sulawesi Selatan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
4: Damkar Maros soroti instalasi listrik Semraut pemicu kebakaran. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Kondisi instalasi listrik yang semraut di sejumlah titik di Kabupaten Maros dinilai berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros meminta adanya peremajaan dan penataan jaringan listrik untuk mengurangi resiko musibah tersebut. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan serta Sapras Aryadi mengatakan, berdasarkan sejumlah kejadian kebakaran yang ditangani selama ini, faktor kelistrikan masih menjadi salah satu penyebab utama kebakaran. Karena itu pihaknya berharap ada pembenahan serta jaringan listrik yang kondisinya sudah tidak tertata dengan baik.
6: Iya betul. Semenjak saya pindah ke pemadam kebakaran dan telah terjadi beberapa kejadian kebakaran melalui instalasi di tiang listrik yang terlalu cermarut. Makanya kami mungkin ada pengharapan dari pihak BNN untuk memperbaiki instalasi di tiap tiang listrik yang ada di Kabupaten Maros. Karena dari pemantauan beberapa titik anggota kami, sudah banyak tiang listrik yang instalasi kabel listriknya itu terlalu berantakan. Jadi takutnya bisa menyebabkan korsleting listrik.
5: Dari hasil pemantauan petugas, terdapat sejumlah titik di wilayah Maros dengan kondisi kabel listrik yang bertumpuk pada satu tiang dan terlihat tidak terawat. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Kecamatan Maros Baru, selain beberapa titik di sepanjang jalan Poros Maros. Dan menjelang musim kemarau, Damkar Maros juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran lahan yang selama ini menjadi kasus dominan saat cuaca kering. Seluruh personil telah disiagakan untuk mengantisipasi berbagai potensi kebakaran, baik di lahan maupun di lingkungan pemukiman warga. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Puluhan siswa sekolah dasar belajar mengenal dunia peradilan secara langsung di Pengadilan Negeri Sinjai. Laporan Ayunia Nindiati.
7: Sebanyak 50 siswa dari 5 sekolah dasar mengikuti

0: kelas literasi penderita mengenal dunia peradilan sejak dini yang digelar melalui kolaborasi Pengadilan Negeri Sinjai dan Penderita Literasi Institute pada Jumat lalu 5 Juni 2026 yang diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Antonis Pilkamona. Dalam kegiatan itu, para siswa diajak mengunjungi ruang sidang pidana umum, ruang sidang anak, hingga taman baca yang tersedia di lingkungan pengadilan. Mereka juga mengikuti simulasi persidangan dengan memerankan hakim, jaksa, dan terdakwa, sehingga dapat memahami proses hukum secara langsung dan menyenangkan. Salah seorang peserta, Zahra Aulia Ibrahim, siswi kelas 4 SD Negeri 3 Sinjai mengaku senang karena untuk pertama kalinya dapat melihat suasana persidangan sekaligus mengenal tugas hakim dan aturan yang berlaku di ruang sidang.
1: Rasanya ingin sekali mempelajari lebih lanjut dan ingin sekali untuk menjadi hakim. Senang sekali untuk belajar di sini dan menelusuri tempat. Rasanya agak tegang tapi seru mempelajari bahwa di dalam ruangan sidang tidak boleh membawa senjata tajam dan tidak boleh berbicara.
0: Ketua Penderita Literasi Institute, Yani Mirsal, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkenalkan lembaga peradilan sejak dini, sekaligus menghadirkan pengalaman belajar di luar ruang kelas bagi para siswa.
2: Kegiatan ini sebagai wujud implementasi MOU perjanjian bersama kami dengan Pengadilan Negeri Sinjai tentang pengelolaan ruang bermain anak dan ruang literasi.
0: Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Sinjai Ahmad Wiranto berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin agar anak-anak semakin mengenal fungsi pengadilan serta berbagai profesi yang ada di lingkungan peradilan.
3: Sesuai dengan visi-misi Mahkamah Agung juga bahwa pengadilan itu mempunyai sifat aksesibilitas. Siapapun bisa berkunjung dan mengikuti persidangan, tapi ada batas-batas umur seperti yang sudah disampaikan tadi. Tapi pada dasarnya anak-anak itu bisa juga mengunjungi, sehingga anak-anak ini tidak hanya mengenal polisi dan jaksa, tapi juga ada hal-hal di sana. Kemudian kami juga berharap pengadilan ini dipandang oleh anak-anak tidak bersifat kaku, tapi luas.
0: Adapun sekolah yang mengikuti kegiatan ini antara lain SD Negeri 3 Balangnipa, SD IT Al-Markas, SD IT Torikol Jana, Miss Darul Istiqomah Bongki, serta SD 103 Bontong Pare yang tergabung dalam program kelas literasi penderita.
4: Operasi Patuh 2026 digelar, Polres Maros ajak warga tertib berlalu lintas. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Polres Maros menggelar latihan praoperasi sebagai persiapan pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang akan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni mendatang. Kegiatan yang berlangsung di Aula Promoter Polres Maros itu diikuti seluruh personil yang terlibat guna menyamakan persepsi serta meningkatkan kesiapan petugas di lapangan. Kapolres Maros AKBP Donglas Mahindra Jaya melalui Wakapolres Kompol Ahmad Rosma mengatakan Operasi Patuh 2026 difokuskan pada upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas melalui penegakan hukum, edukasi, dan langkah preventif.
6: Target operasi ini adalah untuk tindakan-tindakan preventif, kemudian represif dalam bentuk tindakan baik dengan tagline maupun itu kita sangat berharap bahwa pelanggaran lalu lintas menurun dan insya Allah kalau menurun tentu kecelakaan lalu lintas juga akan mengikuti.
5: Menurut Kompol Ahmad Rosma, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Polres Maros menghimbau pengguna jalan untuk selalu melengkapi dokumen kendaraan menggunakan helm berstandar SNI, memakai sabuk pengaman, serta menghindari pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan di jalan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: PBVSI Bone bertekad menjadi percontohan bagi kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Laporan Suryani Arifin.
7: Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Bone mengusung visi besar dalam periode kepengurusannya 2026 hingga 2031. Ketua terpilih PBVSI Bone, Muslimin, menegaskan dirinya berkomitmen membawa cabang olahraga voli di Kabupaten Bone jauh lebih maju, bahkan mampu bersaing di kancah internasional. Tidak hanya itu, Muslimin juga bertekad menjadikan PBVSI Bone sebagai percontohan bagi kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Untuk mendukung hal itu, penguatan internal dan program strategi strategis kini tengah disiapkan kepengurusan baru PBPSI Bone guna mewujudkan target besar tersebut.
8: Saya mau bagaimana visi Bone ke depan lebih maju, lebih besar, bahkan lebih mudah. Akhirnya saya menjadikan visi Bone ini generasi yang menjadi contoh, bahkan visi Bone nanti menjadikan industri khususnya bola voli. Bagaimana orang Bone khususnya di Bone mengajak mencintai bola voli. Kedepannya tentu saya akan mendengar seperti itu, tentu bukan sekolah muda, tentu kita harus bagaimana jangan hanya di kota yang sekolah kompetisi. Dua musuhnya matang itu harus terus kita semua. Yang insya Allah ke depan mungkin saya akan bertemu itu bertemu dengan kedamaian dan yang terpenting adalah pangan.
7: Ia berharap setiap pengurus dapat memahami tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga program kerja PBPSI Bone ke depan dapat berjalan lebih matang dan terarah.
4: Saatnya mengikuti liputan haji dari Debarkasi, Hasanuddin Makassar.
9: Sesi pemanggilan
10: informasi haji.

0: Bupati Goa sambut kepulangan jemaah haji kloter 5 kemarin. Nah, selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
1: Bupati Goa Siti Husnia Talendrang menerima kedatangan jemaah haji kloter 5 asal Kabupaten Goa dari petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Dembarkasi Makassar di Asrama Haji Sudiang Makassar Jumat kemarin. Kepulangan 386 jemaah tersebut disambut dengan bahagia oleh pemerintah Kabupaten Goa setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci selama kurang lebih 40 hari. Bupati Talendrang mengaku bersyukur karena para jemaah dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan berkumpul kembali bersama keluarga. Ia menyebut dari 387 jemaah minus 1 meninggal yang tergabung dalam kloter pertama Kabupaten Goa atau kloter 5 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pulang pada hari kemarin, di mana total keseluruhan jemaah calon haji Kabupaten Goa sebanyak 1.452 jemaah pada musim haji 2026 tahun ini.
2: Bersama keluarga itu yang menjadi harapan semua calon jemaah, para jemaah haji, dan yang pastinya selaku pemerintah daerah saya bangga karena kloter 5 dan kloter haji Kabupaten Goa ini sampai sekarang menunjukkan kekompakan mereka selama di Tanah Suci dan bahkan di tempat ini. Mudah-mudahan ini bisa terus kita laksanakan, terus menjadi kekompakan buat semua calon jemaah haji ke depannya. Dan Kabupaten Goa insya Allah akan terus memberikan kontribusi terbaik kepada Kementerian Agama, Kemenhagra, untuk bisa membawa calon jemaah haji di Kabupaten Goa kedepannya lebih baik dari sekarang.
1: Pada kesempatan tersebut, Bupati Talendrang juga menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya satu jemaah haji asal Kabupaten Goa saat menunaikan ibadah di Tanah Suci. Ia menambahkan dari kloter 5 terdapat satu jemaah asal Kabupaten Goa, Kecamatan Sombopu, yang wafat saat berada di Tanah Suci. Emi Bafadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Jemaah Haji Sulsel berubah fashion sepulang dari Tanah Suci, dilaporkan Sarifuddin.
3: Jemaah haji daerah Sulawesi Selatan, khususnya jemaah haji wanita, kembali menjadi perhatian perbahan busana mereka setibanya di tanah air usai beribadah haji di Tanah Suci. Pada saat pemberangkatan jemaah haji dari Asrama Haji Sudiang Makassar, seluruh jemaah haji berpakaian seragam batik. 6 kloter jemaah haji Embarkasi Makassar yang telah dipulangkan dari Tanah Suci asal Kabupaten Sopeng, Siderap, Bone, Wajo, dan Kabupaten Goa, mayoritas jemaah haji wanita telah menggunakan pakaian gamis colok bling-bling berwarna-warni. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Goa, Haja Sumiyati, berangkat bersama suaminya beribadah haji yang tergabung dalam kloter 5 Embarkasi Makassar, mengatakan dirinya mengganti pakaian sejak di pesawat penerbangan dari Jeddah Arab Saudi yang dibawanya sejak berangkat dari Kabupaten Goa. Alasan Sumiyati mengganti pakaian agar lebih rapi dan berkesan ketika bertemu keluarganya setelah 41 hari berpisah melaksanakan ibadah haji.
4: Di pesawat kita ganti baju, ada berapa ya, setengah jam begitu. Beli baju di Goa, namanya di Mikam, sama baju aksesoris begitu.
3: Seperti halnya Haja Sumiyati, bersama suaminya yang berubah busana setibanya dari Tanah Suci, Haja Kartini juga telah berbusana layaknya menghadiri undangan pesta bersama suaminya Haja Ramli, yang juga telah menggunakan baju panjang ala busana bangsa Timur Tengah, yang juga tiba di tanah air dalam kloter 5 jemaah haji Embarkasi Makassar. Haji Ramli mengungkapkan dirinya bersama istrinya bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini setelah 15 tahun dalam daftar tunggu di Kabupaten Goa.
5: Sudah lama menunggu, kita sudah 15 tahun menunggu. Alhamdulillah kita bisa diterangkat tahun ini. Sangat saya sangat ini, apalagi Tanah Suci saat ini panasnya minta ampun, sampai 48-56.
4: Perjuangan yang betul-betul luar biasa dengan perlindungan air mata.
3: Jemaah haji wanita Sulawesi Selatan yang berpakaian menohok setibanya dari Tanah Suci menjadi sorotan media dan mulai viral di media sosial seperti musim haji tahun-tahun sebelumnya.
0: Penerbangan pemulangan jemaah haji di Embarkasi Makassar kloter ganjil. Awal pemulangan mengalami delay disebabkan penerbangan dari Jeddah Arab Saudi mengalami kepadatan. Kami hadirkan informasinya bersama dengan rekan kami Sarifuddin. Sarifuddin. Iya, kami akan hadirkan informasinya di ruang dengar Anda pendengar bersama dengan reporter RRI Makassar Sarifuddin untuk mengetahui seperti apa informasi terkait penerbangan dari pemulangan jemaah haji debarkasi Makassar kloter ganjil, di mana tadi disampaikan bahwa dalam awal pemulangan ini mengalami delay disebabkan penerbangan dari Jeddah Arab Saudi mengalami kepadatan. Kami akan hadirkan informasinya di ruang dengar Anda bersama rekan kami Saripudin. Ya, reporter Saripudin. Baik, pendengar Pro 1 RRI Makassar, akan kami hadirkan informasinya untuk Anda ya, seperti apa suasana dari pemulangan jemaah haji di Debarkasi Makassar, khususnya kloter ganjil ini, di mana tadi di awal pemulangan ya diinformasikan mengalami delay yang disebabkan karena penerbangan dari Jeddah Arab Saudi ini mengalami kepadatan. Dan seperti apa informasinya, kita akan hadirkan di ruang dengar Anda bersama dengan reporter RRI Makassar Saripudin di ruang dengar Anda. Kita menyapa beliau. Saripudin, silakan.
6: Ya baik. Pemulangan jemaah haji embarkasi Makassar dari Tanah Suci terjadi delay pesawat penerbangan pada permulaan kloter 3 ke tanah air. Menyikapi hal tersebut, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulsel, Haji Iqbal Ismail, mengungkapkan kloter 3 mengalami delay penerbangan sekitar 4 jam dari jadwal awal akibat dari padatnya penerbangan di Jeddah. Keberatan penerbangan terjadi di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Awal penerbangan atau permulaan jemaah haji diterbangkan sehingga terjadi keberatan penerbangan mengakibatkan terjadi terlambatan penerbangan. Terjadinya delay penerbangan pada pemulangan kloter 3 Embarkasi Makassar mempengaruhi ke penerbangan yang lainnya atau kloter 5. Dan menurut Iqbal Ismail, terjadinya delay penerbangan kloter 3 Embarkasi Makassar bisa mengakibatkan keterlambatan pemulangan kloter ganjil yang lain karena pesawat yang menjemput jemaah haji kloter ganjil ke Tanah Suci adalah.
0: Ya, demikian informasi haji yang sudah dihadirkan oleh reporter RRI Makassar Saripudin lewat liputan haji dari Debarkasi Hasanuddin Makassar. Sesi

Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Pendengar, demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI.

0: Daji. Komen enggak bisa napas. Komen enggak bisa napas.
1: Dalam pasti. Hampir saja Komen menjadi tidak boleh tetap ya. Gimana dong?
2: Komen jadi apa hampir?
1: Tidak member tetap lagi.
3: Musik 3, 2, 1.

0: aku mencoba ketemu Meli.
1: Selamat sore pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Kita saat ini bersama dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kami akan hadirkan Pro Dangdut ini dalam dua sesi untuk Anda hingga jelang pukul 17 WITA nanti. Matahari sudah terik, sudah panas. Semoga Anda tetap semangat beraktivitas. Dan juga untuk Anda yang mau dengarkan lagu-lagu dangdut, jangan sampai ketinggalan Pro Dangdut di RRI Bone. Nanti Anda boleh gabung melalui telepon di 0851 9151 8901.

0: 91 FM RRI Bone dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kami tunggu partisipasi Anda melalui telepon di 0851-9151-8901. Ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda hingga akhir acara nanti. Larut tanpa kepastian dari Rara, pacar selingan dari Sandrina, cintaku tergusur Denias, Dinda jangan marah dari Vita Alvia, Gita ikan dalam kolam, Ical terbelenggu ego, Lesti terkesan, Meli terlalu mencintaimu, Putri berbisik, cinta setengah tiang dari Ratna. Ada juga Rizky Rido, cintaku terhalang restu, Safira Inema, ngilih ati, Selviama ada di mana-mana, Sony Egi, pilihan orang tua, Sri Devi, mataharimu, Syahriadi, 123, ku ingat kamu. Teleponnya kami ulangi kembali di 0851-9151-8901. Pro Dangdut.
1: Dan dari kita, Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa Irfan?
0: Kabar? Alhamdulillah, kabar baik.
1: Halo.
0: Iya, Irfan mau dengar lagu apa ini?
1: Bagaimana cuaca Bone, Irfan?
0: Apa panas?
1: Oh iya.
0: Iya, lagunya yang mana, Irfan?
1: Lagunya itu yang terakhir.
0: Yang terakhir. Lagunya untuk siapa nih?
1: Halo.
0: Irfan, lagunya untuk siapa?
1: Untuk anggota setiku, Tenefosia, Kemudian Masih Dimata.
0: Ya.
1: Ayuga Seri Diantiono, Aligiri Sumpah Labu, Aleke, Mentaji Sopin, semuanya pendengarnya dari bawah yang tanpa kecuali. Untuk Ulfa, lanjut tugas Ki, sama kita kemasihan sendiri, Irfan.
0: Ya.
1: Mohon dilihat malam dan batin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Irfan yang ada di Bune ya. Agak menguji kesabaran Irfan. Oke, lanjut menyapa lagi Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oke, karena suaranya tidak terdengar, jadi kita tunggu penelpon berikutnya yang mau gabung juga bersama kita di Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek Ulfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Alwi.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik, Dek Ulfa.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga Dek Ulfa juga baik-baik sekeluarga ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Iya.
0: Lagunya Kak Alwi pilih
2: terkesan
0: yang mana?
2: Dari Lesti.
0: Terkesan.
2: Iya.
0: Terkesan untuk siapa aja?
2: Untuk Ade Faida di Wajo. Cepatnya selamat sore Dinda, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Bersama putra kelilingnya di Mangendek ya. Ada juga Haji Novi di Jampel lagi bersama Rizky. Ada yang Ciharis di Palongki, ada Ustri Lapri, sahabat Kompi, semuanya di Ketua Adik Kuasir di Ulo-Ulo. Selamat sore Ki Sri sama anggota Ata.
0: Iya.
2: Begitu juga anggota Fiensi dari Bone di Ketua Pak Nurdin. Selamat sore Pak Nurdin. Semua Pak Nurdin ya, selalu ya. Untuk semuanya pendengarnya dari Bone di program Pro Dangdut dan Dota Ali kita, selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Untuk Ade Ulfa, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Dan lancarkan aktivitasnya, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Dan sukses segala-galanya.
0: Amin.
2: Amin ya Rabbi. Terima kasih banyak Ade Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alwi yang ada di Bonsel. Selanjutnya satu penelpon lagi sebelum kita akan jeda kebersamaan kita di Pro Dangdut segmen ini. Kami tunggu 0851-9151-8901. Langsung kita sapa penelpon berikutnya, Prodangdu.
3: Dandu adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fajar.
3: Apa kabar Adik Urpa?
0: Alhamdulillah baik. Kak Fajar gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah. Lagunya
3: yang keluarganya Adik Urpa sehat selalu juga.
0: Amin amin, terima kasih. Lagunya yang mana Kak Fajar?
3: Ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam.
3: Iya.
0: Jangan ditangkap ya.
3: Iya, dikali
0: nanti
3: aja.
0: Jadi ikan goreng lagi.
3: Mau digoreng ditangkap.
0: Lagunya untuk siapa?
3: Kirim salam buat anggota situ PSRI Bone, membelah saya semua. Terus ada Seri Dio Lolo, kemudian ada Sony Wajo. Ya, sama semuanya perlindungannya perlu tandu. Buat kita di Urpa, semoga selalu bersama keluarga, lancar lancar rezeki kita.
0: Amin. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Fajar yang ada di Ponre. Sudah ada 3 lagu, jadi kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar RRI Bone. Lagu yang pertama ini kita akan dengarkan Sembunyi Dalam Tawa dari Nabila.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah Lai dikit Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Laper nih, pesen makan yuk.
4: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya nggak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak, kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak, tapi sambel aku jangan dicomot juga dong.
5: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang mau gabung pendengar, kami akan tunggu di 0851-9151-8901. Beberapa lagu sudah kami hadirkan. Dan untuk lagu pilihan selanjutnya yang masih bisa Anda pilih, Larut Tanpa Kepastian, Rara Lida, Sanrina Pacar Selingan, Denias Cintaku Tergusur, Dinda Jangan Marah dari Vita Alfia, Ical Terbelenggu Ego, Meli Terlalu Mencintaimu, dan ada juga lagu Berbisik dari Putri, Cinta Setengah Tiang dari Ratna, dan Rizky Ridho, Cintaku Terhalang Restu. Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Oke, silakan coba kembali. Kami masih akan tunggu partisipasi Anda dalam beberapa menit lagi yang tersisa di sesi pertama kali ini. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Eci?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana kabar?
0: Saya juga sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Eci mau dengar lagu apa ini?
1: Lagunya Rara, Larut Tanpa Kepastian.
0: Oke. Lagunya untuk siapa saja, Eci?
1: Lagunya dikirim buat sahabat Kumpi. Ucapannya selamat sore semua. Ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Ada Kak Alwi di Bonsel, ada Kak Paida di Solo, dan putra kelilingnya. Mudah-mudahan sudah fit beneran. Ya. Dan tidak sakit-sakit lagi.
0: Amin.
1: Iya. Sehat selalu Kak Paida. Dan untuk semua pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Buat Ulpa, sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Eci yang ada di Lampoko. Dan kita menyapa lagi penelpon berikutnya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Ulfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jusman, selamat sore. Iye.
2: Selamat sore juga Kak Ulfa. Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik.
2: Alhamdulillah.
0: Jusman gimana kabarnya?
2: Iye, alhamdulillah kabar baik juga Kak.
0: Alhamdulillah. Tidak banjir lagi ya?
2: Iya, alhamdulillah tidak bisa.
0: Lagunya yang mana Jusman?
2: Lagunya Terlalu Mencintaimu.
0: Terlalu Mencintaimu. Salam untuk siapa aja nih?
2: Lagunya buat sahabat setia. Ucapannya selamat sore semuanya. Ya. Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah. Ya. Dan panjang umur, dimudahkan kerja kita. Ada Haji Nopi di Cempalagi, ada Upi di Lapri, ada yang berusang lewat, ada Kak Eci di Lampoko. Selamat sore Kak Eci. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan untuk semua-semuanya pendengarnya Pro Dangdut adalah kita. Untuk Kak Ulfa, selamat sore, selamat lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan kerja kita. Iya. Dan sukses selalu untuk Kak Ulfa.
0: Terima kasih, Jusman.
2: Iya, sama-sama Kak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jusman di Panyula. Kita tunggu lagi penelpon berikutnya. Pro Dangdut.
3: dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Faida.
3: Apa kabar Ade Ulfa?
0: Alhamdulillah kabar baik.
3: Kangen tuh sama Ade Ulfa.
0: Mohon
3: baru kedengar suaranya
0: lahir
3: lagi.
0: Batin. Dari mana aja Kak Faida baru?
3: Aduh, habis kan sakit, habis kan jatuh, baru HP ku lagi rusak.
0: Waduh, jadi gimana sekarang kondisinya? Udah baik kan?
3: Alhamdulillah, sudah mau sembuh kakiku.
0: Alhamdulillah, semoga semakin membaik, Kak Faida.
3: Amin.
0: Iya.
3: Delva.
0: Iya.
3: Pilihkan maka lagu, nah.
0: Siap, nanti dipilihkan.
3: Iya, kiri salam apa yang dulu, Di?
0: Boleh.
3: Pertama ada anggota Sajid Pen, Sereri Bone, selamat sore semuanya, mudah-mudahan semua pada sehat. Aku rasu atau apapun juga ada Kak Alwi di Bone Selatan, makasih doanya selalu, Kak. Ada juga Deci di Ampoko, makasih doanya selalu cantik. Semoga kita juga sehat, sekeluarga. Sama teman tak juga sehat. Pokoknya semua yang lagi monitor tanpa terkecuali. Ada Ulfa, semoga juga sekeluarga ya, Dek.
0: Terima kasih, Kak Faida.
3: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pantas gitu ya, Kak Faida lama baru bisa jumpa lagi nih di udara. Ternyata habis sakit ya, habis jatuh katanya. Semoga segera pulih kembali Kak Faida kakinya. Untuk mendengar RRI Bone juga yang lagi sakit, semoga bisa segera pulih dan segera membaik. Kalau gitu Vita Alfia ya, Dinda jangan marah, saya pilihkan untuk Kak Faida yang ada di Wajo.
4: Извини, я должен идти, потому что у меня много дел по работе.
5: Какие дела? Секретное задание?
4: Да.
5: Ты вернулся?
4: Возможно.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: John, gimana Pak D?
7: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
6: Loh, memangnya kenapa Pak D?
7: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
6: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
8: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

0: Pendengar, kita akan jeda sejenak dulu kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk segera beralih mendengarkan dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI.
1: 18 lolos ke FIBA U18 Women's Asia Cup Division B. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Tim Nasional Kanada ditahan imbang 1-1 saat melawan Irlandia jelang Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 Kanada gagal menutup rangkaian uji coba dengan kemenangan. Dalam laga persahabatan di Montreal pagi tadi, Le Jose hanya mampu bermain imbang satu sama melawan Irlandia meski tampil dominan sepanjang pertandingan. Dalam jalannya laga, Kanada langsung menguasai permainan sejak menit awal. Keunggulan tuan rumah lahir di babak pertama melalui gol bunuh diri pemain Irlandia. Tendangan sudut Skipin Eustachiuk mengenai Troy Parroet sebelum membentur Jack O'Brien dan berbelok masuk ke gawang sendiri. Irlandia yang terus ditekan akhirnya mencuri gol balasan pada menit ke-60. Jutsio Ogbene menyambar bola muntah hasil penyelamatan kiper Kanada terhadap tendangan penalti Troy Parroet. Bahkan menjelang laga usai, Irlandia hampir membawa pulang kemenangan lewat aksi Mason Meria. Namun peluang emas tersebut gagal berbuah gol. Pelatih Kanada Jesse Marsh memilih melihat sisi positif dari hasil ini. Ia mengatakan hanya perlu membereskan beberapa hal dari performa timnya.
2: Jelas kami berharap bisa mencetak lebih banyak gol dan meraih kemenangan. Tetapi saya pikir, energi dari awal pertandingan, cara bermain setelah pertandingan, ide-ide dalam pertandingan, semuanya sangat bagus. Kami membiarkan peluang mencetak gol di babak kedua lepas begitu saja. Tetapi secara keseluruhan, ini adalah penampilan yang bagus. Tapi kami hanya perlu memperbaiki beberapa hal.
1: Di sisi lain, kiper Kanada Maxime Crépeau mengakui timnya kurang beruntung di laga ini.
2: Setiap detail kecil akan membuat perbedaan, dan ini akan terasa dan terlihat seperti pertandingan Piala Dunia, dan kita akan melakukan beberapa penyesuaian kecil di lini pertahanan dan serangan. Kami sangat tidak beruntung karena tidak mendapatkan gol kedua, tetapi kami perlu memanfaatkan pekuang kecil dan mengakhiri pertandingan saat dibutuhkan.
1: Kanada tergabung di grup B bersama Bosnia Herzegovina, Qatar, dan Swiss. Mereka akan memulai kiprah melawan Bosnia di Toronto sebelum melanjutkan ke Vancouver melawan Qatar dan Swiss. Meski berstatus tuan rumah bersama, Kanada masih dibayangi catatan buruk. Dalam dua penampilan sebelumnya pada 1986 dan 2022, mereka selalu kalah dalam 6 pertandingan yang dijalani. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kabar jelang Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 kini sudah di depan mata. Selain nama-nama besar, ada sejumlah tim debutan yang mampu mencuri perhatian. Luna Elia melaporkan.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi.

dari Asia. Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sementara itu Piala Dunia 2026 kini sudah di depan mata. Selain nama-nama besar, ada sejumlah tim debutan yang mampu mencuri perhatian. Indra Virgiantara menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
3: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
2: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
4: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
2: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998.

0: saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
1: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan bahwa Timnas Indonesia masih membutuhkan banyak pemain pelapis. Pernyataan ini disampaikan Erick Thohir usai menyaksikan laga Indonesia kontra Oman tadi malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan Jakarta. Menurut Erick Thohir, dengan berbagai permasalahan yang dihadapi tim dan pemain saat ini, skuad Garuda dinilai masih membutuhkan tambahan pemain untuk memperkaya talent pool Timnas Indonesia.
1: Dua namanya udah muncul, empat nama masih tersembunyi.
2: Ya kembali, pemain kan kadang-kadang dengan keterbatasan umur, bisa juga cedera yang tidak diinginkan, ya kita harus antisipasi. Seperti Milano kan sampai sekarang belum bisa kembali merumput. Marcelino yang kita harapkan bisa, usianya masih muda, belum bisa kembali. Terus juga kemarin J cedera, Messiger juga belum kembali. Jadi ya memang kita memang perlu 2x11, 3x11 untuk sebagai pelapis yang selalu kita sampaikan. Kayak tim Jepang sendiri kan tebal sekali, 5x11 kali mereka bisa main di tingkat-tingkat yang sangat tinggi saat.
0: Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan 3-0 atas Oman dalam laga FIFA Match Day pada bulan Juni tadi malam. Walau hanya merupakan pertandingan persahabatan, tetapi kemenangan ini menjadi bersejarah bagi Indonesia karena berhasil mematahkan kutukan 38 tahun tidak pernah menang atas Oman.

0: Dari kabar lapangan bulu tangkis, turnamen Indonesia Open 2026 hari ini memasuki babak semifinal pada hari kelima di Istora Senayan Jakarta. Bagaimana update terkini di lapangan? Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Ya, Nurdiansyah.
1: Di pendengar, saya berada di Istora Senayan Jakarta. Hari kelima babak semifinal Indonesia Open 2026 sedang berlangsung sejak siang tadi. Dua pertandingan dari sektor tunggal putri sudah selesai dimainkan. Juara dunia 2025, Paris, sekaligus ranking 1 dunia terdahulu, Akane Yamaguchi, akan menantang tunggal putri nomor 1 dunia sekarang, An Seong, pada partai final Indonesia Open yang akan berlangsung besok siang. Akane Yamaguchi menang secara impresif saat menghadapi wakil Korea Selatan, Kim Yujin, dengan hasil akhir 21-14, 21-7. Ia mengatakan bahwa An Seong selesai pertandingan, maksud kami Akane Yamaguchi mengatakan bahwa An Seong merupakan pemain yang hebat. Akane menyampaikan dirinya akan fokus pada pemulihan diri sebelum menghadapi An Seong di partai final besok.
0: Halo, Nurdiansyah.
1: Ya, sementara An Seong sendiri skor akhir 21-17, 19-21, 23-21 saat menghadapi wakil Cina Chen Yufei. Wakil yang sekaligus mengalahkan putri Kusuma Wardani di perempat final kemarin. An Seong tampil gila di game ketiga, di mana ia sempat tertinggal 10 poin dengan kedudukan 7-17. Pemain asal Korea Selatan itu mampu mengejar dan memaksa pertandingan hingga ke setting atau juice, hingga akhirnya ia merebut game untuk kemenangannya. Pendengar, saat ini tengah berlangsung laga tunggal putra antara Chou Tianchen dan Victor Lei, di mana saat ini kedudukan sementara dipimpin oleh wakil Kanada Victor Lei dengan skor sementara 7-5. Untuk tuan rumah sendiri, tuan rumah Indonesia sendiri, ada 4 wakil yang akan bermain pada hari ini, yaitu Jonathan Christie, ganda putri Rachel Fetty, ganda putra Sabareza, dan ganda putra Raymond Joaquin. Mereka semua dipastikan akan bermain di sore hari nanti. Sementara Indonesia sendiri sudah memastikan satu tempat di final dari sektor ganda putra, di mana pasangan Sabareza akan menghadapi pasangan Raymond Joaquin di sore malam nanti. Sabar dan Reza jelas mengincar kemenangan revans atas kekalahan mereka di Indonesia Masters 2026 Januari lalu. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Istora Senayan Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar basket nasional. Tim basket putri Indonesia U18 memastikan diri lolos ke FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah mengalahkan Thailand 67-53 pada SIBA Qualifier 2026 di Filipina tadi malam. Kemenangan itu menjadi yang ketiga secara beruntun setelah sebelumnya menundukkan Singapura 66-49 dan Vietnam 81-32. Pelatih Bambang Asdi Amin mengatakan keberhasilan tersebut diraih berkat kontribusi merata seluruh pemain dalam tim dan Indonesia masih menyisakan satu pertandingan melawan Filipina pada Sabtu malam sebelum tampil di FIBA U18 Women Asia Cup Division B 2026 di Thailand 13 hingga 19 Juli mendatang.

0: Dengan disampaikan kabar dari Timnas Basket Putri Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Radio.
1: Mendengar, demikian warta berita dinamika olahraga sore melalui Pro 3 RRI. Kita selanjutnya akan kembali di 91 FM RRI Bone.
2: Bone sore ini

0: pagi di RRI Bone FM 91 MHz. Masih di acara Prodang Dok Tangtunya. Dan untuk Anda yang ingin gabung di sesi kedua kali ini, kami masih tunggu di line telepon 0851-9151-8901. Ada beberapa pilihan lagu yang masih bisa Anda pilih. Pacar Selingan, Sanrina, Cintaku Tergusur dari Denials, Terbelenggu Ego dari Icao, Putri Berbisik, Ratna, Cinta Setengah Tiang, Rizky Rido, Cintaku Terhalang Restu, Selfie Yama Ada di Mana-mana, Sony Egi, Pilihan Orang Tua, dan Syahriadi, 123 Ku Ingat Kamu. Dan nanti pendengar di pukul 17 kami akan kembali bergabung dengan RRI sewilayah Korwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Dan untuk Anda yang mau gabung di Pro Dangdut, masih kita tunggu nih sebelum pukul 17 ya. Untuk line teleponnya di 0851-9151-8901. Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Pro Dangdut. Halo. Oke, ada gangguan lagi nih kayaknya. Kalau begitu langsung aja ya. Kita dengarkan lagu dulu. Cintaku Tergusur dari Denial.

Pendengar, lagu yang baru saja kita dengarkan dari Ical, Terbelenggu Ego, membawa kita di akhir kebersamaan kita dalam acara Pro Dangdut. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan Gema Saripati Maju akan segera hadir untuk Anda. Saya Sri Ulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kami kembali hadir dalam program Berita Gema Saripati Maju untuk hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Seperti biasa kami akan hadirkan informasi terkini dari reporter RRI Sekorwil 4 Sulawesi. Bersama saya Saiful Malik, kita akan mulai informasi pertama sore hari ini dari RRI Ampana. Dan di RRI Ampana saya akan menyapa rekan kami yang sudah ada di sana. Selamat sore. Halo, selamat sore Kona Sutianto di RRI Ampana. Rekan Kona Sutianto bisa mendengarkan suara di RRI Makassar? Baik pendengar, sembari menanti terhubung kembali dengan rekan Kona Sutianto di RRI Ampana, kami mencoba untuk terhubung dengan rekan di RRI Kendari. Selamat sore. RRI Kendari, selamat sore. Baik pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu informasi dari RRI Makassar. Baik, kami ternyata sudah terhubung dengan rekan Adi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Rekan Adi Nur Samsu, selamat sore.
2: Ya, selamat sore. Bagaimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga Bang Adi Nur Samsu juga sehat. Silakan informasi pertama dari RRI Toli-Toli.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat, IPR, untuk menyelesaikan masalah peti di Sulawesi Tengah. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Sardono.
3: Pertambangan emas tanpa izin atau peti saat ini marak terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Toli-Toli, yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafid kepada wartawan saat berada di Toli-Toli ketika ditanya terkait peti menyebut pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah melahirkan peraturan daerah Perda tentang izin pertambangan rakyat IPR yang telah selesai dibahas di DPRD Provinsi dan tengah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Perda IPR tersebut nantinya akan mengatur peti untuk dapat dilegalkan atau menjadi pertambangan yang resmi yang dikelola melalui koperasi desa. Dengan langkah-langkah tersebut, pengawasan akan lebih mudah dilaksanakan termasuk jika terjadi pencemaran lingkungan.
4: Jadi kalau misalnya kita kasih izin kepada seseorang, maka ketika terjadi di situ penyalahgunaan lingkungan, pengelolaan lingkungan yang tidak bagus, maka yang bertanggung jawab jelas. Kalau sekarang tidak jelas siapa bertanggung jawab.
5: Untuk hari ini seperti apa tanggapannya Pak Gub dengan das tambang ilegal yang sudah meresahkan ini?
4: Ini kalau saya benar menurutkan cuma di sini, bukan cuma Toli-Toli. Di Kabupaten Parigi Mutong, di Poso, itu luar biasa sudah bablas. Jadi solusinya adalah dilegalkan.
5: Ya, maksudnya sikap gubernur tersebut apa?
4: Sikap saya legalkan dulu baru kita
5: yang sedang berlanjut sekarang ini, apakah mendorong ke APH untuk periksa atau bagaimana?
4: Kita tidak bisa melakukan begitu karena masyarakat juga banyak sekali di dalam. Kasihan masyarakat itu yang mau hidup juga. Kalau kita harus bawa ke RPH. Jadi solusinya adalah legalkan dulu baru kita tertibkan.
3: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Haya terkait langkah gubernur untuk melegalkan pertambangan rakyat juga setuju dengan langkah tersebut dengan berbagai persyaratan yang tentunya harus dipatuhi bagi koperasi yang nantinya akan mendapat izin pertambangan rakyat atau IPR.
6: Saya setuju Pak dengan dilegalkan ini tambang-tambang yang ada di daerah kita ini, artinya kalau tidak dilegalkan, ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati Pak. Tetapi karena Pak Gubin adalah bentuk perhatiannya kepada masyarakat, bisa saja kita akan masyarakat bisa menikmati tambang-tambang yang ada di daerah kita semua. Sekiranya saya atas nama pemerintah daerah Pak, mengucapkan terima kasih kepada Pak Gub. untuk berpikir untuk memberikan ilegal dilegalkan tambang-tambang yang ada di daerah kita ini. Ya pastilah. Yang penting aman, pasti kita kasih itu.
3: Pertambangan emas tanpa izin atau peti yang saat ini marak terjadi di berbagai daerah menjadi sorotan berbagai pihak akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan seperti dugaan peti di Malempa, Desa Darakitan yang berdampak pada aliran Sungai Tambun.
2: Demikian informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Selanjutnya kami kembali ke Kota Angin Mamiri, bertemu rekan-rekan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli untuk informasi yang disampaikan. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan saya Kona Sutianto di sana. Rekan Kona Sutianto, silakan.
7: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk dari Ampana informasikan pendengar, Wakil Ketua DPRD Tojonauna apresiasi launching Festival Maleo 2026.
8: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tojonauna Jafar M. Amin mengapresiasi pelaksanaan launching Festival Maleo 2026 yang digelar pemerintah Kecamatan Ampana TT sebagai langkah awal menuju pelaksanaan festival yang akan berlangsung pada 25 Juni 2026 mendatang di halaman Pelabuhan Mantangisi. Menurut Jafar, Festival Maleo merupakan kegiatan yang memiliki makna penting karena tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kecamatan Ampana TT kepada masyarakat yang lebih luas. Ia mengatakan burung maleo yang menjadi ikon festival merupakan satwa endemik Sulawesi yang memiliki nilai penting bagi daerah. Karenanya, Festival Maleo diharapkan dapat menjadi media edukasi sekaligus kampanye pelestarian lingkungan kepada masyarakat.
9: Alhamdulillah, saya sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Camat Ampana

0: dari kegiatan tersebut, di mana UMKM juga bisa turut terlibat langsung, termasuk di dalamnya adalah bahwa para pemerhati budaya. Dan launching yang dilakukan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena nanti di tanggal 25 nanti, yang mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan, itu bukan hanya menghadirkan kita yang ada di Kabupaten Tojonowo, tetapi menghadirkan seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Lebih lanjut, Jafar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Festival Maleo yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni 2026 di halaman Pelabuhan Mantangisi. Ia berharap Festival Maleo dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan yang mampu menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Ampanah untuk Gema Saripati Maju sore ini. Yang tugas saya Kuana Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Agus Unga mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke Pro 1 RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih Kuana Sutianto, rekan Agus dan juga Rahmawati Tane, reporter RRI Ampanah untuk informasi sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan segmen wawancara dari RRI Makassar. Apresiasi positif dengan hadirnya jembatan Garuda Merah Putih di beberapa daerah di wilayah Sulawesi Selatan diulas dalam wawancara bersama Kepala Desa Andrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Andi Iryani, dipandu Fitriani Rahman berikut ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sehubungan dengan program Astagita Presiden, diantaranya kehadiran Jembatan Garuda Merah Putih di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Di antaranya tentunya yang hadir di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Desa Andrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Dan bersama dengan saya saat sekarang Kepala Desa Andrihua, Ibu Andi Iryani. Assalamualaikum, Bu Ani.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dindaku. Ya, siap.
4: Ya, ini kan menarik ya, karena tidak semua daerah tentunya mendapatkan kesempatan untuk ada jembatan Garuda Merah Putih, dan Andrihua kemudian mendapatkan kesempatan ini. Nah, adakah manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran jembatan ini, Bu Ani?
5: Iya. Saya terutama minta terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya diberi kesempatan, desa saya diberi kesempatan untuk mendapatkan jembatan ini yang langsung bermanfaat, besar sekali manfaatnya, karena menghubungkan beberapa desa dengan kelurahan, terutama Desa Sipaindre dengan Kelurahan Borondrapoa.
4: Kalau selama ini jembatan sebelumnya, apakah memang tidak cukup layak untuk digunakan begitu, Bu?
5: Selama ini memang tidak ada jembatan di desa kami, itu tidak ada jembatan dari dulu yang menghubungkan, itu tidak ada jembatan sama sekali.
4: Jadi dulu itu masyarakat harus memutar begitu dengan jarak yang lebih jauh.
5: Iya, tidak pernah lewat situ, dia putar melalui Borondrapoa, tembus ke desa yang satu, padahal hasil bumi-nya banyak yang harus kita angkut dari desa ujung ke desa saya.
4: Nah, setelah adanya jembatan ini berarti akses transportasi menjadi lebih dekat begitu?
5: Pasti lebih dekat lagi ke Desa Andrihua yang punya pasar. Kebetulan desa kami punya pasar, pasarnya itu Senin Kamis.
4: Jadi masyarakat yang ada di desa sebelah yang terhubung ini bisa merasakan langsung akses ini, sehingga bahan mereka mungkin dari hasil pertanian dan perkebunan bisa lebih cepat ya terjual begitu, buat
5: iya alhamdulillah. Yang penting itu mereka dengan adanya jembatan nanti, ya kalau sisa enggak berhitung bulan selesai ini, tapi akses untuk ke pasar itu tidak mengandalkan biaya banyak lagi. Karena sudah dekat.
4: Iya, jadi masyarakat lebih bisa merasakan manfaatnya begitu.
5: Lebih besar lagi manfaatnya.
4: Untuk warga Andrihua sendiri bagaimana responnya, Bu Ani?
5: Alhamdulillah. Responnya besar, bersama-sama kami kerjasama, kami bergotong royong dengan masyarakat. bisa seluruhnya di sana turun karena

0: sudah lama kita nantikan. Kemarin juga kami beberapa selalu musrembang, malang dana desa tidak bisa. Makanya dengan cara ini kami lebih bersenang hati lagi, apalagi di desa kami ramai, didatangkan pasukan begitu banyak. Alhamdulillah.
1: Nah, kira-kira target pencapaian penyelesaiannya kapan, Bu Ani, direncanakan?
0: Kalau kita lihat itu 30 hari ke depan, mungkin ada 1 bulan, karena ini cuaca tidak mendukung disebabkan karena musim hujan.
1: Di atas hujan ya. Jadi memang butuh waktu-waktu ketika musim kemarau atau mungkin lagi kemarau baru kemudian bisa dilanjutkan begitu.
0: Tidak juga saya lihat karena mereka cuma belum memasang bagaimana-bagaimana. Jadi sementara masih bisa diantisipasi. Suhu hujan di sana agak sudah hujan reda lagi, sudah hujan reda lagi. Tapi tetap pasukan itu tetap ini pasukan para tentara itu masih tetap kerja.
1: Baik.
0: Walaupun deras hujannya turun, masih kerja juga. Karena jembatan itu tadi sama sekali tidak ada. Mulai dari nol mereka kerja semua.
1: Luar biasa. Nah, di penghujung perbincangan, di wawancara singkat kita, Bu Ani, apa harapan tentunya masyarakat dari berbagai desa yang akan menikmati dari adanya jembatan ini? Bisa diwakili oleh Bu Ani, silakan.
0: Oh iya. Terima kasih banyak ya sebesarnya karena adanya jembatan ini membuat warga kami, terkhusus warga desa Andrihua, yang warga juga menghubungkan satu kelurahan dan satu desa. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kedepannya lagi kami, desa kami juga berharap karena masih ada jembatan yang lebih besar lagi yang kami mau buat itu, yang tidak pernah disentuh sama sekali itu, yang ada menghubungkan antara desa Garuntungan ke desa Andrihua. Itu juga akses pelayanan untuk menjual hasil buminya masyarakat di sana juga itu kami ingin memerintah. Tapi sekali lagi terima kasih banyak sebesar-besarnya atas terlaksananya jembatan merah putih kita ini yang dilaksanakan oleh bapak-bapak tentara kami. Terima kasih Pak, terima kasih dan sebesar-besarnya terima kasih.
1: Baik. Terima kasih banyak atas wawancara singkat bersama RRI, Bu Iriani.
0: Makasih.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar masih di wilayah Sulawesi Selatan. Kali ini kami menuju ke Kabupaten Bone untuk menemui rekan Sri Ulfa di sana. Sri Ulfa, selamat sore.
3: Selamat sore, rekan Idam.
2: Baik, silakan Sri Ulfa untuk informasi Anda dari RRI Bone.
3: Baik, informasi kami sore ini dari RRI Bone terkait puluhan siswa sekolah dasar belajar mengenai dunia peradilan secara langsung di Pengadilan Negeri Sinjai. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
4: Sebanyak 50 siswa dari 5 sekolah dasar mengikuti kelas literasi penderita mengenal dunia peradilan sejak dini yang digelar melalui kolaborasi Pengadilan Negeri Sinjai dan Penderita Literasi Institut pada Jumat lalu 5 Juni 2026 yang diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Antonis Pilkamona. Dalam kegiatan itu, para siswa diajak mengunjungi ruang sidang pidana umum, ruang sidang anak, hingga taman baca yang tersedia di lingkungan pengadilan. Mereka juga mengikuti simulasi persidangan dengan memerankan hakim, jaksa, dan terdakwa sehingga dapat memahami proses hukum secara langsung dan menyenangkan. Salah seorang peserta, Zahra Aulia Ibrahim, siswi kelas 4 SD Negeri 3 Sinjai mengaku senang karena untuk pertama kalinya dapat melihat suasana persidangan sekaligus mengenal tugas hakim dan aturan yang berlaku di ruang sidang.
5: Rasanya ingin sekali belajar di sini dan menelusuri tempat. Rasanya agak tegang tapi seru mempelajari bahwa di dalam ruangan sidang tidak boleh membawa senjata tajam dan tidak boleh berbicara.
4: Ketua Penderita Literasi Institut, Yani Mirsol, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkenalkan lembaga peradilan sejak dini, sekaligus menghadirkan pengalaman belajar di luar ruang kelas bagi para siswa.
6: Kegiatan ini sebagai wujud implementasi MOU perjanjian bersama kami dengan Pengadilan Negeri Sinjai tentang pengelolaan ruang bermain anak dan ruang literasi.
4: Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Sinjai Ahmad Wiranto berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin agar anak-anak semakin mengenal fungsi pengadilan serta berbagai profesi yang ada di lingkungan peradilan.
7: Sesuai dengan misi-misi Mahkamah Agung juga bahwa pengadilan itu mempunyai sifat aksesibilitas. Siapapun bisa berkunjung dan mengikuti persidangan, tapi ada batas-batas umur seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi pada dasarnya anak-anak itu bisa juga mengunjungi, sehingga anak-anak ini tidak hanya mengenal polisi dan jaksa, tapi juga anak-anak itu bisa. Kemudian kami juga berharap pengadilan ini dipandang oleh anak-anak tidak bersifat kaku, tapi luas.
4: Adapun sekolah yang mengikuti kegiatan ini antara lain SD Negeri 3 Balang Nipa, SD IT Al-Markas, SD IT Torikol Jana, Miss Darul Istiqomah Bongki, serta SD 103 Bontom Pare yang tergabung dalam program kelas literasi Pandrita.
3: Demikian informasi kami dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Ida Malik di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih Sri Ulfa untuk informasi dari RRI Bone. Informasi dari RRI Bone.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Sekorwil 4 dalam Gemah Saripati Maju, dan selanjutnya kami menuju RRI Mamuju menjumpai rekan Nita Wahyuni di sana. Nita, selamat sore. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Baik, Nita, silakan untuk informasi sore ini dari RRI Mamuju.
9: Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, jamaah haji asal Polewali Mandar meninggal dunia di Tanah Suci. Laporannya bersama dengan reporter Ahyan Irsyada.
10: Asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi RRI Mamuju melalui telepon Jumat 5 Juni 2026. Ia mengatakan jamaah haji yang meninggal dunia tersebut bernama Abdul Wahab, berusia 64 tahun dan tergabung dalam kloter 19 Kabupaten Mamuju. Jamaah haji tersebut dilaporkan meninggal dunia di King Faisal Hospital pada Kamis 4 Juni 2026 pukul 23.15 waktu Arab Saudi. Ahmad Barambangi menambahkan, jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci pada umumnya akan dimakamkan di Arab Saudi. Namun hingga saat ini, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait proses pemakaman jemaah haji tersebut.
11: Ya, jemaah haji itu yang meninggal, menurut informasi dari tim kesehatan, itu memang dia punya riwayat penyakit gula. Ini asal Kabupaten Mamuju, berada pada kloter 19. Selama ini kebiasaannya semua jamaah yang meninggal di Tanah Suci itu langsung dikuburkan juga di Tanah Suci.
10: Hingga saat ini Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat turut berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan seluruh proses penanganan dan administrasi jamaah yang meninggal dunia dapat berjalan sesuai ketentuan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
9: Dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Kami kembalikan kepada rekan-rekan di Pro 1 RRI Makassar.
2: Baik, Nita Wahyuni, terima kasih untuk informasi dari RRI Mamuju sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke RRI Palu menjumpai rekan Waoderina Mustika di sana. Rekan Waoderina Mustika, silakan.
12: Baik, terima kasih rekan Idam untuk informasi dari Bumi Tadulako Kota Palu, di mana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Kampung Nelayan pada momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Informasinya disampaikan reporter Muhammad Sidik.
13: Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Kampung Nelayan, Kelurahan Talise. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok, mulai dari siswa-siswi, mahasiswa hingga padat karya dari sejumlah kelurahan yang ada di Kota Palu. Kepala DLH Sulawesi Tengah Wahid Irawan menjelaskan, aksi bersih pantai tersebut sebagai tindak lanjut arahan dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk melaksanakan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Beragam kegiatan juga dirangkaikan dalam momentum peringatan tahunan ini, mulai dari penanaman pohon, lomba cerdas cermat, lomba melukis, hingga fun run yang dilaksanakan selama bulan Juni 2026. Sesuai dengan tema peringatan tahun ini yakni bekerja untuk iklim, Kepala DLH Sulteng itu mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga kualitas iklim di wilayah Sulawesi Tengah.
14: Sesuai dengan surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup, kita melaksanakan kegiatan puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertepatan kemarin tanggal 5 Juni 2026 dengan tema kita bekerja untuk iklim. Nah, tema kami ini juga kita konekkan dengan visi-misi Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur bahwa kita berani bekerja untuk menjaga iklim Sulawesi Tengah. Kami mengajak dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup ini untuk kita sama-sama belajar dari sekarang bagaimana memilah sampah untuk menjaga iklim kita di Sulawesi Tengah ini tetap terjaga dengan baik, karena kerjaan-kerjaan kami di Dinas Lingkungan Hidup ini adalah kerjaan untuk masa depan, yang mana kita harus tetap menjaga lingkungan kita ini agar anak cucu kita ke depan tetap bisa memelihara lingkungan kita, menikmati lingkungan yang kita lagi menikmati saat ini.
13: Wahid menambahkan, kawasan pesisir Kampung Nelayan dipilih sebagai lokasi utama aksi karena menjadi pusat aktivitas warga Kota Palu setiap akhir pekan. Tingginya kunjungan masyarakat di sepanjang garis pantai tersebut berpotensi memicu lonjakan timbulan sampah, khususnya jenis sampah plastik yang kini tengah diedukasi pengurangannya. Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam mengedukasi masyarakat terkait pemilahan sampah. Melalui pemilahan sampah tersebut, menurutnya memberikan efek jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan untuk generasi penerus bangsa. Selain menggalakkan pemilahan sampah dari rumah, masyarakat juga diimbau untuk melakukan langkah sederhana dalam menjaga iklim, salah satunya dengan tidak membakar sampah. Praktik pembakaran sampah di ruang terbuka dinilai berkontribusi besar terhadap pelepasan emisi gas yang menimbulkan efek gas rumah kaca dan berpotensi terhadap kerusakan iklim.
12: Demikian Idam dan juga pendengar untuk informasi dari Bumi Tadulako. Saya Waudirina Mustika bersama teknik Edi Firmansyah. Kita kembali ke Pro 1 Makassar.
2: Baik, terima kasih Waudirina Mustika dan rekan-rekan di RRI Palu untuk informasi yang disampaikan sore ini. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau News Feature, yang kali ini kami sudah terhubung dengan rekan Waudi Sabaria. Rekan Waudi Sabaria, silakan.
15: Baik, rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Baik, pendengar dan pemirsa, berikut kami hadirkan feature terkait Kafila MTQ Bau-Bau menjemput harapan di Konawe bersama rekan kami Hairul Mulko.
16: Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar bersaut-sautan dari salah satu sudut Villa Nirwana Kota Bau-Bau. Sebagian peserta tampak menundukkan kepala, mengulang hafalan demi hafalan. Yang lain memperbaiki makhraj dan irama bacaan di bawah arahan pelatih. Di tempat ini, puluhan putra-putri terbaik Kota Bau-Bau sedang mempersiapkan diri untuk satu panggung besar, Musabaka Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Bagi mereka, perjalanan menuju MTQ bukan sekedar tentang perlombaan. Ada kerja keras yang panjang, ada waktu yang dikorbankan, dan ada harapan yang sedang dirawat. Pemerintah Kota Bau-Bau pun mulai memusatkan latihan atau training center sebagai bagian dari persiapan menghadapi MTQ yang akan berlangsung di Kabupaten Konawe pada 21 hingga 29 Juni mendatang. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Bau-Bau Wawede Ham Sinabulu menyebutkan pemusatan latihan ini sebagai tahapan penting untuk membentuk kesiapan para kafilah.
17: Pengorbanan, saya tahu ini tidak mudah buat kalian. Ada pengorbanan dari kalian. minuman harus ditahan-tahan, tetapi ini adalah pengorbanan kalian untuk kota kita tercinta, Kota Bau-Bau. Kami mengharapkan kalian bisa fokus, terus disiplin. Sedikit hari lagi kita akan berangkat ke Konawe untuk masuk ke medan perjuangan yang sesungguhnya.
16: Di arena MTQ nanti, para peserta akan mewakili Bau-Bau dalam berbagai cabang perlombaan, mulai dari tartil, tilawah, kiraat, hafalan Al-Quran, syahril Quran, cerdas cermat Quran, hingga tafsir Al-Quran. Namun sesungguhnya yang sedang dibangun selama pemusatan latihan ini bukan hanya kemampuan membaca atau menghafal. Yang sedang ditempa adalah ketekunan, yang sedang dilatih adalah kesabaran, dan yang sedang dikuatkan adalah keyakinan bahwa setiap ayat yang dipelajari akan menjadi bekal dalam kehidupan. Karena itu, kepada para peserta, Hamsina Bolu menitipkan 3 pesan sederhana namun penting: fokus dalam berlatih, menjaga kesehatan, dan meluruskan niat.
17: Kita berhikmat dan mendedikasikan segala usaha kita untuk bukan sekedar kemenangan, hanya sebagai motivasi untuk lebih membumikan Al-Quran di dalam diri kita masing-masing, khususnya di anak-anak kita, di generasi muda kita, di hati masing-masing, dan di bumi Halifatul Khamis Kota Bau-Bau.
16: Pesan itu terasa dekat dengan keseharian para peserta. Sebab di balik setiap penampilan yang memukau di atas panggung MTQ, selalu ada proses panjang yang jarang terlihat. Ada malam-malam yang dihabiskan untuk mengulang hafalan. Ada suara yang harus dilatih agar tetap terjaga. Ada rasa gugup yang harus dikendalikan. Dan ada tekad untuk memberikan yang terbaik bagi daerah. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap para peserta tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga menjadi duta Al-Quran yang mampu menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Karena kemenangan sejati bukan hanya ketika nama dipanggil sebagai juara, melainkan ketika ilmu yang dipelajari mampu menjadi cahaya dalam kehidupan. Dari Villa Nirwana, perjalanan itu kini dimulai. Satu persatu ayat terus dilantunkan. Satu persatu harapan terus dipanjatkan. Menuju Konawe, membawa nama Bau-Bau sekaligus membawa semangat untuk memuliakan Al-Quran. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian News Fisher dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih Waude Sabaria untuk informasi dari RRI Bau-Bau. Dan pendengar, selanjutnya kami menuju ke Kota Lulu Kendari menemui rekan Jihan Benazir di sana. Jihan.
18: Ya, selamat sore rekan Idam.
2: Baik, selamat sore. Silakan Jihan untuk informasi dari RRI Kendari.
18: Ya, baik. Informasi dari RRI Kendari mengenai kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut kita ikuti laporan Heli Diawati Kadir.
19: Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Yang menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis, tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
20: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
19: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan, sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026 terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
20: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
19: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
18: RRI Kendari, kita kembali ke RRI Makassar.
2: Terima kasih Jihan dan rekan-rekan di RRI Kendari. Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Dinas Kesehatan Makassar terus mengejar target imunisasi campak 95%. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan Kiswanti Rusliah. Kiswa, silakan laporan Anda.
21: Kesehatan Kota Makassar ini memastikan program imunisasi campak tetap dilanjutkan meskipun memang periode target awal yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar itu berlangsung dari Maret hingga Mei 2026. Dan langkah ini dilakukan untuk mencapai cakupan imunisasi sebesar 95% sebagai syarat terbentuknya kekebalan komunitas atau herd immunity. Di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah, yang mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berhenti untuk melakukan pelaksanaan imunisasi hanya karena masa target awal yang memang sudah berakhir, yaitu di bulan Mei 2026. Dan menurut Nur Saidah juga, untuk capaian imunisasi saat ini masih jauh dari target yang diharapkan. Di mana dari data yang ada, dari target 95% saat ini capaiannya baru mencapai 72%. Selain itu juga berbagai upaya dilakukan untuk bisa mencapai target dari imunisasi campak ini. Di antaranya adalah membuka gerai-gerai di titik-titik keramaian seperti di kegiatan Car Free Day, kemudian juga membuka gerai atau pos imunisasi campak di posyandu, fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas dan juga rumah sakit. Di mana Nur Saidah menyebut bahwa keberhasilan program imunisasi ini sangat penting tentunya untuk menekan resiko penularan campak di masyarakat. Di mana semakin tinggi cakupan imunisasi maka semakin besar pula perlindungan yang terbentuk bagi kelompok rentan. Demikian dari Kota Makassar, Kiswanti Rusli yang melaporkan.
2: Kiswa, terima kasih laporan langsung Anda. Dan pendengar RRI, demikian seluruh rangkaian informasi dari Korwil 4 Sulawesi, dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syaiful Malik dan rekan Fahrudin mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringkat Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar sore ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran sembari menanti kumandang Adzan Maghrib.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: narasi dakwatit tammah wassalatil qaimah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian baru saja kita dengarkan kumandang azan Maghrib. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Makassar. Selanjutnya kami temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu religi di Makassar sore ini.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Makassar sore ini.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini yang hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau ke kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Kitty, kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time. Perusahaan.

4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, dan masih kami terus hadirkan tentunya lagu-lagu Indonesia pilihan yang sudah disiapkan musik director Arvan Yusri dan menemani kebersamaan kita pendengar di musik dan informasi. Berikut kami hadirkan beberapa informasi terkini di rri.co.id. Di antaranya, Gubernur Sulawesi Selatan pendengar menyerahkan bantuan pendidikan, seragam sekolah, kemudian buku serta bantuan sosial bagi siswa dan anak yatim di Desa Apatanah, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut cepat dari aspirasi masyarakat yang disampaikan sehari sebelumnya. Dan pendengar, langkah cepat seperti ini tentu menjadi kabar baik ya bagi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga yang langsung mendapat respon dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dan semoga semakin banyak anak-anak di daerah kepulauan tentu yang mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih baik. Informasi selanjutnya, kegiatan jalan santai anti mager yang dipusatkan di lapangan pemuda Apatanah diikuti ribuan warga. Selain mengajak masyarakat hidup sehat, kegiatan jalan santai anti mager juga menjadi ajang penyaluran bantuan pendidikan dan sosial. Dan tentu kegiatan olahraga sederhana seperti jalan santai bisa menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Informasi lainnya pendengar di rri.co.id. Selain bantuan seragam dan buku, pemerintah juga memberikan dukungan pembangunan kanopi sekolah, pengadaan perosotan, serta perlengkapan bermain anak untuk menunjang proses belajar mengajar. Dan itulah beberapa informasi yang kami hadirkan di kebersamaan kita mendengar di musik dan informasi. Masih ada beberapa informasi terkini lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa serus.
2: Karena yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama Om?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
6: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
7: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini, dan sudah kami hadirkan tadi beberapa informasi terkini di Sulawesi Selatan. Informasi dari rri.co.id, ada beberapa informasi yang dihadirkan termasuk kegiatan di Selayar ya. Dan juga mendengar beberapa informasi lain, diantaranya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat ketahanan pangan melalui produksi pertanian dan distribusi pangan ke berbagai daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan masyarakat. Informasi lain di rri.co.id terkait pemberangkatan dan pelayanan jemaah haji asal Sulawesi Selatan yang terus mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar seluruh proses ibadah berlangsung aman dan nyaman. Termasuk pendengar, informasi mengenai transformasi digital terus didorong di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendidikan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis teknologi. Dan juga berbagai destinasi wisata unggulan Sulawesi Selatan terus dipromosikan untuk menarik kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Dan informasi lainnya di rri.co.id terkait sejumlah instansi pemerintah daerah yang terus melakukan inovasi pelayanan publik agar lebih cepat, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Itulah pendengar beberapa informasi yang berkembang di Sulawesi Selatan hari ini Sabtu 6 Juni 2026, dan semoga berbagai program dan pembangunan yang dilakukan dapat memberi manfaat nyata tentu bagi masyarakat. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan sesaat lagi Kiprah Sulsel membahas topik pulang haji, apa yang harus diperhatikan dari sisi kesehatan. Untuk Anda yang penasaran, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan, tetaplah di Pro 1 RRI Makassar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Terus 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 19 kami hadirkan cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program makan bergizi gratis MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi, mulai dari koki, asisten dapur hingga tukang masak serta cuci piring. Faktanya, pendengar, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Badan Gizi Nasional BGN, dan tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayat menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Khairul Hidayat menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN. Informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Makassar sore ini.

0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dalam program Kiprah Sosial. Kali ini saya Idam bersama rekan Fahrul yang menemani Anda pendengar. Dan musim haji telah berlangsung dan saat ini banyak jamaah yang mulai kembali ke tanah air setelah menjalankan ibadah di tanah suci. Namun setelah menempuh perjalanan panjang dan aktivitas fisik yang cukup berat selama berhaji, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sisi kesehatan. Nah, untuk membahas hal tersebut, pendengar, telah hadir bersama kami salah seorang dokter muda, pendengar, dari Fakultas Kedokteran UMI Makassar. Bersama dengan narasumber kita malam hari ini ada dokter muda Adinda Zahra Usman, MPPD bagian IKM IKK IKP. Kita sapa, halo, selamat malam Adinda.
2: Ya, halo Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Terima kasih sebelumnya kepada RRI yang sudah mengundang

0: proses perjalanan panjang yang jauh, dia melewati beberapa, ada Mina, Arafah, Musdalifah, ada juga perubahan cuaca, kayak misalnya di Indonesia ini yang kayak biasa, cuman kalau di sana itu langsung kayak tinggi suhunya menjadi 40 derajat, itu juga bisa keberat, serta banyak sekali juga orang di sana, kayak kepadatannya kayak dari berbagai negara yang ada, dan aktivitas fisik yang intens selama beberapa minggu di sana ya Kak. Akibatnya setelah pulang itu banyak jemaah yang mengalami kelelahan, gangguan pernapasan, dehidrasi, hingga kekambuhan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung. Karena itu pemantauan kesehatan setelah pulang haji itu sangat penting.
1: Baik, dan apalagi sekarang-sekarang ini ya, sudah pada pulang begitu jamaah haji. Dan sebaiknya berapa lama tadi ini untuk pemantauan kesehatan? 14 hari?
0: Iya, kalau di karantina kesehatannya. Iya, itu.
1: Oke, karena tentu begitu ya, karena aktivitas fisik di sana, jadi banyak yang mengalami kelelahan begitu ya. Keluhan yang biasanya dialami jemaah apa, Dinda?
0: Itu biasanya karena banyak sekali lansia itu, biasanya itu mereka tuh kelelahan sih Kak, paling banyak. Sama biasanya juga itu batuk-batuk yang kita yang saya kemarin dan teman-teman temui di asrama haji itu. Ada batuk, ada juga demam, ada juga sesak nafas, ya, kayak begitu ya.
1: Wah, oh kita juga di sana di asrama haji.
0: Sempat kemarin sama teman-teman yang lain periksa jemaah yang mau berangkat. Sampai sekarang juga ada yang teman-teman yang lain yang kalau jemaah hajinya sudah kembali.
1: Tapi kalau Dinda belum dapat tuh tugas yang pas kembali ini jamaah haji.
0: Iya, enggak dapat. Belum. Yang berangkat bisa aja.
1: Oh, berangkat enggak. Dapat kemarin. Iya. Gimana pengalamannya waktu kemarin tuh?
0: Sebenarnya seru sih Kak, karena banyak pengalaman. Ternyata jamaah haji begini, ada juga yang kayak sudah dinanti-nantikan ini hajinya, tapi ternyata tidak bisa berangkat karena misalnya ada sakitnya yang kambuh pada saat di karantina kemarin, jadi begitu juga.
1: Okay. Dan ini laporan dari teman-teman Dinda begitu yang tugas kemudian setelah kepulangan jemaah haji, banyak yang mengeluhkan begitu ya, kelelahan tadi sepulang dari haji begitu ya. Dan yang paling sering apa tadi, batuk, pilek, apa lagi?
0: Batuk, pilek, demam, sesak, sama biasanya juga itu nyeri dada itu Kak, paling sering itu. Atau sakit-sakit kakinya, nyeri-nyeri otot, itu biasanya juga ada banyak. Muntah, diare, dehidrasi kayak gitu.
1: Karena tadi itu ya, bahwa di sana tuh perubahan cuacanya. Perjalanan jauh juga begitu dari Makassar kemudian ke Arab Saudi begitu ya, termasuk orang dari berbagai negara termasuk aktivitas fisiknya tuh yang benar-benar intens begitu, apalagi haji begitu ya, umroh saja mungkin banyak yang pulang-pulang juga sakit gitu ya, apalagi haji dan apalagi lansia. Dan pengalaman kemarin Dinda yang pas tugas tuh di asrama haji memang lansia cukup banyak ya.
0: Banyak sekali itu Kak, kalau lansia itu rata-rata lansia sih, 80% itu lansia di sana. Jadi kayak banyak sekali yang perlu dirawat dan dievaluasi lebih lanjut tentang kesehatannya sih kalau kemarin di sana. Makanya seru juga pengalamannya kemarin di sana di asrama haji.
1: Okay, ternyata diikut sertakan. Dan nggak ada lagi nih jadwalnya kepulangan.
0: Iya, kalau dari saya dan teman-teman sudah enggak ada jadwal di sana, bergantian dengan yang lain lagi.
1: Oh, bergantian dengan yang lain lagi ya. Okay, dan itu tadi beberapa keluhan. Dan untuk jemaah haji kita nih yang kemudian baru pulang, apa yang disarankan sama Dinda nih biar gak tambah parah nih keluhan-keluhannya tadi?
0: Ya Kak, kalau karena rata-rata keluhannya jemaah haji itu kayak lelah. Kalau saran dari kami itu lebih banyak istirahat ya tentunya Kak, sama rehidrasi itu juga penting, kayak minum air air yang banyak. Sampai di sana juga itu penting minum

0: volunteer yang banyak itu karena aktivitas di sana itu berat sekali kayak jalannya, kepadatannya. Jadi kalau dari kami tuh obat rutinnya yang diminum tiap hari juga itu penting. Kayak misalnya ada penyakit ada pasien yang hipertensi, itu kan tensinya harus selalu dijaga tiap hari. Nah, obat tensinya itu tidak boleh dilupa tiap hari. Makanya harus selalu dikontrol, selalu juga ada dokter dari jamaah hajinya itu harus selalu kontrol tekanan darahnya. Dan itu sikap penting, istirahat sama minum air yang banyak supaya dia tuh, karena kalau dehidrasi itu bisa banyak ke komplikasi ke lain, bisa dia shock langsung tiba-tiba pingsan atau bagaimana itu Pak yang
1: jadi sarannya Dinda untuk jamaah haji kita yang baru pulang, kemudian ya udah istirahat cukup dulu begitu ya, adaptasi kembali setelah sampai ke Indonesia, jangan langsung
0: banyak aktivitas,
1: apalagi kalau ngerasain keluhan-keluhan tadi, pilek, sakit tenggorokan, demam, begitu ya. Jadi jangan langsung gas lagi nih aktivitas apa gitu ya. Tapi sebaiknya istirahat. Oke. Nah, kapan Dinda harus memeriksakan diri ke dokter kemudian jamaah yang baru pulang ke Tanah Suci?
0: Nah, itu sebenarnya kalau misalnya pas sudah ada keluhan yang dirasakan sama pasien itu bisa langsung datang ke dokter untuk periksa kayak misalnya demamnya sudah lebih beberapa hari tidak turun-turun atau kayak diare, biasanya itu diare juga banyak sekali kemarin, dan kayak konstipasi atau kembung perutnya. Nah, itu bisa langsung diperiksakan ke dokter untuk dicari tahu lebih lanjut, karena kemarin ada juga itu Pak jamaah haji di sana Kak itu dia enggak pernah BAB, makanya diperiksa dia ternyata ada penyakit yang namanya di lambung itu IBS, itu jadi kayak kembung, dia rasa enggak pernah dia BAB, jadi dia dirujuk ke rumah sakit terdekat dan ditunda dulu keberangkatan hajinya. Makanya itu sih Kak penting kayak kalau misalnya sudah ada gejala dan seperti salah satu contohnya kalau ada penyakit itu biasanya demam. Kalau kita sudah rasa demam dan berkepanjangan terus menerus dan suhunya juga tinggi, itu lebih baik kita periksa ke dokter sih.
1: Baik, apalagi yang kemudian jemaah lanjut usia begitu yang punya riwayat penyakit tertentu.
0: Iya, gitu.
1: Jadi jangan menunggu sampai kondisinya lebih
0: benar-benar parah.
1: Parah begitu ya. Tapi kalau misalnya keluhannya ringan ternyata membaik, enggak usah.
0: Enggak usah.
1: Oke. Nah, untuk pendengar kita yang mungkin enggak mau ke dokter gitu. Apa selain kemudian istirahat kalau saran dari Dinda sendiri?
0: Iya Kak, kalau ada juga pasien yang kayak tidak mau ke dokter karena mungkin takut atau kayak lebih takut kita tahu penyakit selanjutnya apa yang terdeteksi, itu biasanya kita sarankan untuk lebih banyak, itulah tadi yang tadi, minum air putih yang banyak. Sebenarnya minum air putih yang banyak itu bisa kayak bikin lebih fresh badan dan lebih istirahat yang cukup, tidur 8 jam kalau bisa ya begitu. Sebenarnya saya Kak Pekser, karena penyakit DBD saja itu kalau pasien tidak mau diobati bisa juga kita berikan rehidrasi kayak minum yang banyak, udah harus datang ke dokter ataupun kayak tidak mau diperiksa ke dokter itu bisa dengan minum air yang banyak. Sih Kak, dari kita sarannya ya. Kalau misalnya dia ada keluhan batuk, dia bisa juga pakai masker untuk sementara.
1: Ya. Tapi sebaiknya periksakan diri. Biar ketahuan gitu.
0: Cuman kalau beberapa orang kayak lancai takut Kak ke dokter. Takut Kak terdeteksi penyakitku yang lain begini-begini. Jadi
1: apalagi mungkin jamaah haji kita khususnya yang ada di Sulawesi Selatan setelah pulang haji malah sibuk begitu ya,
0: terima tamu,
1: bikin acara syukuran segala macam, dan itu tidak ada jeda waktunya dari aktivitas ibadah begitu di Tanah Suci, langsung gaspol. Nah, ini sebenarnya nggak boleh seperti itu ya.
0: baiknya istirahat dulu sampai betul-betul, karena kan ada juga jet lag, kayak beda jam tidurnya di sana dan di sini.
1: Iya benar.
0: Jadi kita sesuaikan dulu irama siklus tidurnya sesuai di Indonesia, baru mungkin bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya. Kayak kayak ada itu yang irama sirkadian, ada namanya irama sirkadian tubuh. Itu dia menyesuaikan dengan tempatnya. Tunggu dulu sampai berapa waktu untuk menyesuaikan di tempatnya, mungkin baru bisa beraktivitas kembali sih kak.
1: Apalagi yang muda-muda saja mungkin terasa efeknya begitu ya, ya. Apalagi yang
0: sudah tua.
1: Sudah tua begitu, yang waktu tidurnya pada saat di Arab Saudi ketika pulang ke Indonesia berbeda begitu. Dan ini harus menyesuaikan. Termasuk perjalanan jauh tadi efek jet lag begitu ya. Oke, ini yang jadi perhatian. Namun untuk yang kemudian kondisinya relatif sehat-sehat saja, mengalami kelelahan ringan, yaitu tadi yang disampaikan ya, istirahat yang cukup, terus perbanyak minum air putih, apalagi konsumsi makanan bergizi.
0: Bergizi, iya boleh-boleh kak. Ya itu sih.
1: Oke.
0: Ya itu.
1: Terus
0: batuk pakai masker.
1: Batuk pakai masker. Perbanyak apa lagi? Konsumsi sayur dan buah.
0: Sayur dan buah. Kalau ada juga konsumsi vitamin juga boleh. Tambahan vitamin dalam satu kali satu hari.
1: Oke.
0: Itu boleh kak.
1: Ya. Vitamin begitu ya, penting begitu ya. Termasuk tetap aktivitas fisik yang olahraga ringan mungkin.
0: Iya, yang ringan saja.
1: Baik. Nah, tapi kalau misalnya yang lansia terus yang memiliki penyakit bawaan apa nih yang perlu lagi dijelaskan bahwa oh ada perhatian khusus nih buat kelompok lansia, gimana Dinda?
0: Iya kak, itu kemarin waktu di asrama haji ada beberapa lansia yang hipertensi itu kak. Nah kita tanya terlebih dahulu, ibu ini ibu bapak ini obatnya lengkap ji atau banyak ji sediaan tak kita bawa untuk sampai di Arab Saudi, cukup dikit sampai pulang. Nah, itu kita kasih perhatian khusus ke pasien-pasien yang ada riwayat penyakit tertentu yang seperti hipertensi atau diabetes. Itu kita kemarin panggil dokter di kloternya, jelaskan bilang ini jemaah yang ini itu harus ada perhatian khususnya, kayak kita cek tensinya tiap hari, harus dikontrol, terkontrol tensinya, dan harus juga rutin dia minum obatnya. Kalau penyakit hipertensi itu harus tiap hari memang obatnya itu kak, tidak boleh kayak mau-maunya jina minum, tidak boleh. Makanya itu kita kasih ke perhatian khusus ke pasien-pasien yang kayak gitu. Kita tanya juga dokternya kayak ini dok, kalau ini ada penyakit bawaannya. Nah makanya itu kita kasih perhatian khusus. Dan kalau misalnya ada luka kayak di luka diabetes itu biasanya ada tuh kayak yang basah kakinya atau apa. Kalau di kemarin itu ada beberapa yang ditahan pasiennya, gak bisa berangkat. Ya makanya tuh kalau yang kayak masih bisa jadi kontrol dan masih bisa jina rasa dirinya ke sana dan mempuji dan sedia juga beberapa obatnya untuk ke sana, yaitu kita kasih perhatian khusus dan tanya dokternya.
1: Kalau dari pengalamannya Dinda kemarin dan teman-teman yang lain di sana yang bertugas, apa kemudian penyakit-penyakit yang muncul begitu yang lansia jamaah haji kita sebelum berangkat?
0: Iya kak, kalau kemarin di sana di asrama haji itu pasiennya itu kan rata-rata lansia kak. Rata-rata itu mereka itu kayak hipertensi, diabetes, hipertensi, diabetes dan batuk-batuk sih juga itu di paling banyak. Tapi ada juga yang kemarin kayak luka di kakinya ternyata dia sembunyikan, yang baru terdeteksi di asrama haji. Bukan baru terdeteksi, cuman dia sembunyikan sakitnya pas diperiksa sebelumnya ke asrama haji. Dan pas terdeteksi kita tahan dulu untuk dikarantina kesehatannya untuk sementara. Dan kita lihat bagaimana perkembangan lukanya. Nah itu sih kak yang paling banyak kemarin hipertensi kalau yang saya dapat ya, karena rata-rata tensinya kemarin lansia di sana itu 150-an ke atas dan amlodipin obat yang hipertensinya itu sudah dosis tinggi. Itu sih kak kemarin ya rata-rata hipertensi. Dan selalu kita edukasi untuk jangan lupa minum obatnya tiap hari ya. Ya ini bapak ibu gak boleh kita lupa obat tak. Itu sih kak itu.
1: Karena kalau lupa
0: itu kayak beban ginjalnya itu kayak enggak menetap, karena kan dia kerjanya di ginjal, hipertensi itu kerjanya di ginjal, nanti kayak enggak menetap ke sistem cara kerjanya ini ginjal, kayak kadang minum kadang tidak, kadang jadi kayak beda ki. Apa gimana di ya, ginjalnya itu kayak enggak sesuai, apa, enggak bagus ki anunya, cara kerjanya.
1: Termasuk pulang haji berpikirnya udah selesai nih. Padahal harus tetap rutin begitu ya, konsumsi
0: obatnya.
1: Termasuk juga tetap kontrol
0: tekanan darah,
1: apalagi gula darah begitu ya. Medical check up begitu ya.
0: Makanannya juga harus diperhatikan.
1: Oke.
0: Itu sih, Kak.
1: Oke.
0: Lagi di sana banyak yang mau coba-coba kayak kambing.
1: Oh, iya, benar. Ya. Kulineran juga begitu ya di sana ya.
0: Nasi kebuli.
1: Ya.
0: Yang tinggi garam. Itu sih.
1: Oh
0: iya,
1: betul. Jadi harus, sebaiknya harus cek sih ya.
0: Iya.
1: Biar mengetahui begitu. Oke, setelah sepulang haji ini penting. Nah, kalau ini kan di pemberitaan juga Kemenkes mengingatkan waspada terkait penyakit pernapasan seperti MERS-CoV ya.
0: Ya, MERS-CoV yang itu kemarin kalau di sini tuh kayak MERS-CoV itu kayak gejalanya itu kayak sesak, batuk, demam, ya gitu, kayak sama nyeri-nyeri sendi biasanya juga ada sih, Kak. Nah, itu kita biasanya edukasi pasiennya untuk kalau kalau lagi kayak beraktivitas itu baiknya pakai masker. Nah, karena waktu di asrama haji kemarin itu kita kasih setiap jamaah itu kita kasih masker tiap orang. Masker, ada masker, ada hand sanitizer, ada buat obatan lainnya, pokoknya lengkap itu obat satu bungkus itu. Nah, itu sih, Kak, kalau masalah MERS-CoV itu kita lebih sarankan pasiennya untuk, kan biasanya ada juga demam, ada demamnya itu bisa dikontrol tiap hari itu suhunya sudah berapa, atau bisa dikompres, bisa dikompres juga kalau misalnya dia demam itu sih.
1: Baik, kalau ada laporan nggak sih dari teman-teman kayak penyakit menular begitu yang perlu diwaspadai setelah haji?
0: Yang dari yang sudah kembali kemarin ini, Kak. Kalau yang sudah kembali kemarin itu belum ada sih, Kak, laporan saya dengar dari teman-teman kayak ada misalnya ada pasien yang begini-begini. Tapi itu antisipasi kita di Indonesia itu kita sudah wajib vaksin. Ada beberapa wajib vaksin yang harus diperlukan sebelum naik haji, seperti meningitis. Itu kan bisa didapat di bagian Arab Saudi. Nah, itu Alhamdulillah, dan sampai sekarang itu belum ada pi saya dapat informasi kayak beberapa penyakit yang didapat dari sana sih, Kak.
1: Kalau kemarin vaksin selain meningitis apa yang kita tahu? Masih ada yang kayak COVID nggak sih? Udah nggak ada.
0: Ada vaksin. Kalau COVID kemarin di surat vaksinnya itu ada, Kak.
1: Ada juga.
0: Meningitis sama COVID sama vaksin yellow fever.
1: Yellow fever.
0: Iya.
1: Kalau itu apa?
0: Demam yang kuning itu ada.
1: Oh, jadi itu divaksin semua tuh?
0: Iya, divaksin. Syarat wajibnya haji, syarat vaksin.
1: Oke. Dan ini kalau fenomena yang salah satunya jemaah haji yang pulang dengan memakai banyak perhiasan emas, yang kalau dari sisi kesehatan apakah ada yang perlu diperhatikan? Misalnya jangan yang terlalu, kalau lihat bawa juga kan banyak yang kayak menggelantung begitu, kemudian agak berat juga di jari-jarinya, itu gimana dari sisi kesehatan?
0: Iya, Kak. Itu mungkin udah yellow fever di doang kuning.
1: Oh, yellow fever ya, gold iya, fever itu.
0: Gold fever. Iya, Kak, itu kalau emas itu ada kurang tahu juga sih, karena bagaimana nih dari sisi kesehatan, mungkin kayak kalau lebih 10 kilo dia bawa di tangan satu, di tangan kiri satu, itu kan bisa bikin nyeri-nyeri otot, tau kak?
1: Oke.
0: Tapi kalau mungkin kayak 1 kilo aja emasnya dia bawa, itu enggak apa-apa sih.
1: Oke, jadi intinya tidak apa-apa dari sisi kesehatan selama penggunaannya itu tidak mengganggu begitu ya. Misalnya mungkin keberatan di leher. gitu ya, sampai membungkuk gitu. Atau mungkin di tangannya juga berat begitu ya, gelang-gelangnya misalnya, cincin-cincinnya begitu. Selagi tetap nyaman-nyaman saja, tidak berlebihan, oke-oke saja.
0: Iya, oke-oke saja sih Kak.
1: Oke-oke-oke, itu dia pendengar ya. Dan juga ini bentar ya, ini untuk pendengar yang mungkin bertanya, kalau batuk setelah pulang haji itu normalkah? Terus jamaah bolehkah langsung ikuti banyak acara syukuran setelah pulang?
0: Batuk setelah
1: setelah haji.
0: Setelah haji.
1: Normalkah katanya?
0: Itu
1: banyak tadi ya yang dijelaskan karena ya, kelelahan, paparan debu. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Itu batuk setelah haji itu perlu diperiksa lebih lanjut sih Kak, karena
1: okay.
0: ada beberapa penyakit yang penularannya itu lewat udara yang kalau kita terkena itu salah satu gejalanya itu batuk, seperti misalnya TB. Nah, perlu diperiksa lebih lanjut sih kalau misalnya batuknya itu lebih dari satu minggu misalnya, atau batuknya ada disertai darah, atau ada penurunan berat badan, itu baiknya dibawa ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut sih kalau masalah batuk itu sih Kak.
1: Oke, apalagi kalau sudah berlangsung lama, demam, ya, sesak napas gitu ya. Jadi perlu diperiksaan. Tapi memang batuk seringkali begitu ya. Terjadi setelah haji,
0: pulang haji. Dan kalau misalnya sudah sembuh beberapa hari itu mungkin enggak perlu jadi diperiksakan, mungkin kayak batuk-batuk biasa aja.
1: Oke. Kemudian jemaah bolehkah langsung mengikuti banyak acara syukuran setelah pulang? Sebaiknya dibatasi dulu ya.
0: Iya Kak, sebaiknya dibatasi dulu. Seperti yang dibilang tadi, kan ada dibilang jet lag. Nah kalau jet lag itu kayak gak enak juga perasaan. Nah baiknya itu istirahat terlebih dahulu kayaknya itu Kak. Kalau misalnya pulang dari sana gak usah dulu syukuran. Mungkin bisa ditanya keluarganya lusa pi atau beberapa hari ke depan baru syukuran. Dan itu sih Kak, karena kesehatan itu lebih penting.
1: Betul. Biar ada waktu istirahat begitu ya, sambil memulihkan kondisi. Jangan sampai juga karena masih pengaruh jet lag, jadinya tamu-tamu datang tapi keliengan begitu, kepalanya pusing gitu.
0: Pingsan minanti.
1: Astagfirullahaladzim. Jangan gitu dong, masa sampai pingsan. Oke, terus yang nanya juga, air putih yang sebaiknya diminum setiap hari berapa banyak katanya?
0: Iya Kak, itu air putih yang dikonsumsi itu kalau seperti usia seperti kita itu baiknya konsumsi itu minimal 1,5 liter sampai 2 liter sih Kak.
1: Tapi kayak 8 gelas begitu ya?
0: Iya 8 gelas ya. Bisa diukur dari 8 gelas itu. Tapi tergantung juga kondisi tubuh seseorang membutuhkan berapa. Bisa juga lebih, ada juga yang kurang. Misalnya kayak ada penyakit jantung, untuk pasien-pasien yang penyakit jantung itu ada beberapa dibatasi konsumsi cairannya sama dokter. Nah kayak hitungannya, kayak misalnya dia sudah minum kopi, kopi 500 mili. Nah sisanya itu harus mengikuti dari sisa kopi yang tadi, kayak tidak boleh lebih dari batasan itu kayak karena kan ada jantungnya dan bisa bikin sesak kalau dia kelebihan konsumsi air putih.
1: Oke. Jangan juga langsung satu galon sehari ya. Baik, terima kasih Dokter Dinda. Obrolan kita tentu sangat bermanfaat hari ini, dan pendengar ternyata sepulang dari berhaji, perhatian terhadap kesehatan itu penting begitu Dinda ya, mulai dari mengenal keluhan yang umum terjadi, mengetahui kapan harus memeriksakan diri, tetap menjaga daya tahan tubuh, dan juga tetap rutin mengontrol penyakit kronis. Terima kasih banyak Dokter Dinda atas informasi dan tips yang dibagikan. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menyimak kembali tayangan ulangnya, bisa menyaksikan melalui channel YouTube di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, tuntas sudah kami temani Anda. Terima kasih sekali lagi Dr. Dinda, dan juga pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Saya Idam bersama rekan Farul yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kiprah sosial selanjutnya.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
2: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
3: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
2: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
4: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
2: Iya.
4: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
2: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
3: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
2: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
3: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
2: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
5: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
3: Makassar sore ini.

0: Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personil dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
6: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
6: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under-invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab.

0: Rasul, soal itu di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
1: Kami satu ibu-ibu anak-anak dengan kunci sama tas B sama tadi coklat juga.
2: Seberapa banyak Pak belanjanya?
1: Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama kamisnya ada 3-4.
2: Masih ada barang yang belum dibeli?
1: Banyak banget.
2: Rencana beli apa aja Pak?
1: Sudah cukup dengan keuangannya, sudah cukup juga gitu.
0: Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Takiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
5: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi.

0: itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan Suharto.
1: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65, jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
0: itu. Ya, selain itu pendengar PPH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisakula Pro 3 Reditus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
2: Permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat, dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
1: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar di manapun Anda berada, kembali menyapa ruang dengar Anda dari kawasan Riburar di nomor 3 Makassar. Bersama saya Arfan Yusri di rangkaian acara Makassar Malam edisi hari ini, tepatnya akhir pekan Anda, Sabtu 6 Juni 2026. Kita menyapa umat Konghucu di kesempatan malam hari ini dalam mimbar agama Konghucu yang akan menghadirkan pembahasan terkait harmonisasi Qiuqing, 7 perasaan manusia sesuai jalan suci dalam ajaran agama Konghucu. Dan malam ini akan dihantarkan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Erwiani, ya, SPKJ, yang malam ini hadir bersama kita ini melalui sambungan daring, secara daring malam hari ini bergabung bersama kita. Selamat malam, Bu Dr. Erwiani.
1: Selamat malam, Mas Arfan.
0: Iya, apa kabar ini, Bu Dokter?
1: Iya, kabarnya sehat-sehat.
0: Sehat, ya?
1: Mas Arfan, bagaimana kabarnya?
0: Sehat, mantap.
1: Iya, syukur kepada Tuhan.
0: Syukur, ya, baik. Nah, benar ya, saya bacanya tadi harmonisasi Qiuqing, ya.
1: Ya, 7
0: perasaan
1: harmonisasi Qiuqing.
0: Oh, Qiuqing kalau dalam Konghucu.
1: Ya.
0: Qiuqing. Qi tujuh, ya.
1: Qi artinya 7, Qing artinya emosi atau perasaan.
0: Baik. Nah, pendengar umat Konghucu dimanapun berada, siaran ini juga bisa Anda simak dan tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, dan bisa Anda dengarkan live di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Baik, untuk waktunya silakan kepada Ibu Dr. Erwiani SPKJ untuk mengantarkan program Mimbar Agama Konghucu malam ini.
1: Baik, terima kasih Mas Arfan untuk mengantarnya. Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 Makassar. Terimalah salam penugan iman di dalam agama Konghucu, hanya pada kebajikanlah Tian Tuhan berkenan. Wite Tung Tian Sancai. Senang sekali pada malam hari ini, meskipun lewat ruang Zoom, ya, saya hadir menyapa pendengar Pro 1 RRI Makassar dalam acara Mimbar Agama Konghucu pada malam hari ini terkait dengan topik harmonisasi Qiuqing, ya. Nah, kita kupas dari akar katanya, ya, mengenai harmonisasi, ya. Di sini ada kata harmonis. Kata harmonis ini merupakan satu kata yang sering sekali disebut-sebut dalam kitab agama Konghucu maupun dalam khotbah keagamaan, biasanya di kelenteng. Ini karena menunjukkan suatu hal yang sangat baik, ya, di mana ada banyak hal yang terlihat berbeda dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetapi ketika berpadu, dikelola dengan baik, ini akan menjadi sesuatu yang indah, selaras, dan menjadi sesuatu yang menyempurnakan. Ya. Kalau kita evaluasi, ya, dari tema kita pada malam hari ini, harmonisasi Qiuqing, dalam agama Konghucu kita kenal ada 7 emosi atau 7 perasaan manusia Qiuqing, yang mana semua emosi ini atau perasaan ini membuat kita menjadi seorang manusia yang utuh. Kenapa? Karena setiap dari perasaan ini, ekspresi emosi ini dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Di dalam dunia psikologi psikiatri disebutkan ada istilah emosi positif dan emosi negatif, ya. Kalau kita menjabarkan definisinya, emosi positif biasa

selalu mau berlama-lama dalam perasaan itu. Contohnya misalnya emosi atau perasaan gembira. Ini adalah suatu perasaan yang selalu ingin dirasakan. Namun dalam kenyataannya, gembira terus-menerus juga menjadi bukan hal yang baik. Sebaliknya, emosi negatif atau suasana perasaan yang seringkali membuat kita tidak nyaman, rasanya mau cepat-cepat meninggalkan perasaan ini, tetapi emosi ini atau perasaan ini sesungguhnya kita butuhkan juga di dalam kehidupan kita. Jadi sangat penting untuk menilai, mengevaluasi, mengelola segala emosi atau perasaan yang muncul. Baik, untuk cicing kita bahas satu persatu ya. Di dalam cicing, sesuai dengan katanya, ci ada berarti 7 perasaan di dalam agama Konghucu. Ya, yang menggambarkan bagaimana kita sebagai manusia menerima cicing, menerima perasaan ini menjadi suatu karunia dari Tian Yang Maha Kuasa. Ya, bukan hanya sing atau watak sejati yang menjadi karunia kita, ya, bukan hanya watak sejati atau hati nurani yang menjadi karunia bagi kita manusia, tetapi juga perasaan atau cicing. Yang pertama itu rasa gembira. Ya, rasa gembira seringkali dianggap sangat positif. Namun sebagai seorang cuinze, seorang susilawan, seorang yang hidup dalam jalan suci Tian, kita perlu melihat bagaimana kegembiraan ini jangan sampai terlalu berlebihan. Gembira secukupnya boleh, tetapi gembira berlebihan kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena gembira yang berlebihan jangan sampai, misalnya kita gembira ini karena mendapatkan suatu keberhasilan, jangan sampai kegembiraan kita yang kita rayakan karena keberhasilan kita sampai menyinggung orang lain, mungkin membuat orang lain menjadi rendah diri atau membuat orang lain menjadi tidak nyaman, atau jangan-jangan kegembiraan kita akibat keberhasilan ini menyinggung orang lain, atau mungkin selebrasi yang kita lakukan ketika bergembira ini kita perlu pilih kembali apakah perayaan atau kegembiraan yang kita rayakan ini sesuai dengan jalan suci Tian atau tidak. Jangan-jangan kita merayakannya dengan melakukan sesuatu yang mungkin menyimpang dari jalan suci. Contohnya misalnya ketika kita merayakan kegembiraan dengan berpesta di tempat yang tidak susila, atau dengan mengkonsumsi bahan-bahan atau zat yang bisa merugikan diri kita, itu tentu saja perayaan kegembiraan yang tidak sesuai dengan jalan suci. Kemudian kita masuk ke emosi atau perasaan yang kedua. Emosi atau perasaan yang kedua yaitu emosi atau perasaan rasa sedih. Ya. Terkadang rasa sedih dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Tetapi sesungguhnya dalam kesedihan kita bisa berefleksi. Dalam kesedihan itu kita bisa belajar untuk berempati, belajar untuk melihat kembali di dalam diri kita. Mungkin ada sesuatu kekurangan, ya, atau ada sesuatu yang harus kita benahi. Apa yang membuat kita misalnya kehilangan, ya, sesuatu yang sangat kita sukai atau sesuatu yang kita pegang selama ini. Seperti itu. Namun ketika sedih, kita juga jangan sampai berlarut-larut. Jangan sampai kita kehilangan harapan atau sampai berputus asa dalam jangka waktu yang terlampau lama. Ya, karena sedih yang berlarut-larut bisa membuat kita tidak bisa berpikir rasional, ya. Mungkin ada banyak hal-hal yang harusnya kita lakukan, ada banyak hal yang harus kita prioritaskan, itu menjadi terlewatkan atau miss di situ. Karena kita terlalu berfokus pada kesedihan kita, bahkan memandang oh dunia ini sudah tidak ada harapan lagi. Padahal sesungguhnya sedih boleh dalam tenggang waktu tertentu, tetapi kita tetap bisa punya pengharapan untuk masa depan kita yang lebih baik. Kemudian terkait emosi atau perasaan yang ketiga, itu yang sering menimbulkan gangguan kalau berlarut-larut, yaitu perasaan takut, ya.
sesungguhnya perasaan takut ini baik kalau pada porsinya. Kalau kita takut, misalnya takut melakukan kesalahan, ya, takut menyimpang ya dari ajaran agama, ini adalah yang baik. Tetapi kalau kita terlampau berlarut-larut, misalnya ya, dalam suatu kecemasan ya, takut akan masa depan, ya, ini boleh dalam kadar yang secukupnya, ya. Artinya dengan takut kita menjadi punya usaha, ya, kita termotivasi untuk mengupayakan masa depan yang lebih baik. Tetapi kalau takutnya berlebihan, justru ini akan

Di sini Chong Ni bersabda, seorang Jin Zi atau susilawan hidup di dalam tengah sempurna. Seorang Xiaoren hidup menentang tengah sempurna. Jadi di sini disebutkan bahwa bagaimana ketika kita mau menjadi seorang Jin Zi, seorang susilawan, seorang yang berbudi baik, itu kita perlu hidup melatih diri kita senantiasa.

Selanjut di ayat kedua dari bab 1, tengah sempurnanya seorang cinci ialah karena sepanjang waktu ia bersikap tengah. Seorang Xiaoren menentang tengah sempurna karena seorang Xiaoren tiada sesuatu yang

dan penting untuk dijaga demi kebaikan dari makhluk atau benda yang ada di sekitarnya. Nah, tentu saja kita sebagai insan beriman sangat berharap, bercita-cita, kita senantiasa dalam menjalani kehidupan, kita menjadi seorang susilawan, ya, seorang cuinci. Dan ini tentunya menjadi cita-cita suci kita. Dan mengelola emosi, mengelola perasaan, ini menjadi tugas kita bersama. Baik dari anak-anak, remaja, ya, dengan segala gejolaknya, di samping faktor hormonal, ya, ketika masa pertumbuhan, kemudian bagaimana perkembangan otak yang belum sempurna, bagi remaja itu tetap perlu untuk belajar mengelola emosi dengan lebih baik. Dan tidak menutup kemungkinan usia yang lebih senior juga tetap perlu untuk belajar mengelola perasaannya dengan lebih baik, belajar mengelola emosi dengan lebih baik. Bahkan sebagai rohaniawan, ya, sebagai tenaga pendidik, pengajar, juga sangat penting untuk tetap membina diri, mengelola emosi atau perasaan tetap senantiasa di dalam jalan suci Tien. Nah, untuk belajar mengelola perasaan, menyeimbangkan emosi, tentu ada banyak hal yang

Oke, misalnya pada saat ini sedang sedih. Oke, saat ini saya sedang sedih. Saya sedang kehilangan, misalnya. Atau saat marah, oke, saat ini saya sedang marah. Ada sesuatu yang memicu emosi saya, membuat emosi saya tidak stabil. Hal yang mungkin saya tidak senang.

Ya, jadi kita belajar untuk tidak langsung reaktif, ya, tidak langsung bereaksi terhadap suatu kejadian yang ada. Dan ini memang membutuhkan latihan, ya. Mungkin kali ini gagal, besok dicoba lagi. Besoknya gagal, lusa dicoba kembali. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena untuk mengontrol emosi, mengendalikan pikiran dan perasaan itu bukan hal yang mudah, tetapi bukan juga hal yang mustahil untuk dilakukan. Karena Nabi Kongce sudah memberikan teladan tersebut, ya. Bagaimana beliau bisa menjadi contoh panutan teladan kita, ya, di mana ketika beliau mengajar, ya, ke seluruh negeri, itu reaksi dari lingkungan atau tempat beliau yang beliau datangi itu tidak selalu bagus, ya, tetapi bagaimana beliau senantiasa tetap dalam jalan suci, tetap dengan pengelola emosi, sehingga beliau tetap berada dalam tengah sempurna, dan akhirnya beliau bisa menjadi nabi yang menjadi panutan kita semua. Ya, jadi yang pertama, akui dan validasi. Kemudian dua, beri jeda, ya, sesimpel menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 sampai 10 detik sebelum kita memberikan respon kita. Kemudian yang ketiga, yaitu bisa dengan melatih diri kita untuk teknik relaksasi napas, ya. Biasanya di saat emosi atau perasaan kita yang lagi menggebu-gebu, ya, misalnya rasa cemas yang berlebihan, kita bisa

Tarik nafas 4 detik, kemudian tahan 4 detik, dan dihembuskan pelan-pelan selama 4 detik. Untuk latihan dengan intensitas mungkin pola nafas yang lebih santai ya, misalnya pada saat mau tidur malam ya, dalam keadaan emosi yang tidak menggebu-gebu, kita bisa melatih dengan teknik 478 ya. 4, tarik nafas selama 4 detik, tahan 7 detik, dan hembuskan pelan-pelan selama 8 detik. Ini akan membuat kita menjadi lebih rileks ya, kembali kepada diri kita ya, tidak overthinking, tidak kemana-mana dengan segala kecurigaan kita, segala amarah kita. Itu kita bisa menjadi lebih stabil dengan memperhatikan irama ya, atau tarikan napas kita. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu dengan sering-sering mempraktikkan cingcuo ya. Cingcuo ini adalah praktik di mana kita duduk tenang ya, dengan berfokus juga pada nafas kita, tetap dengan suasana hati, apapun yang muncul tetapi tanpa menghakimi ya. Bayangkan misalnya kita menjadi seorang yang duduk ya, misalnya di tepi pantai, kita hanya melihat bagaimana ombak yang datang ya, ada ombak yang besar ya datang menepi ke tepi pantai, ada ombak yang kecil-kecil, tetapi kita tidak menghakimi. Ya, ini adalah salah satu bentuk atau

Kemudian langkah yang berikutnya bisa kita lakukan misalnya dengan melakukan refleksi atau journaling ya, dengan bisa mencatat ya hal-hal apa yang sudah terjadi sepanjang hari ini ya. Misalnya apakah hari ini saya sudah berlaku susila? Apakah sepanjang hari ini saya sudah berlaku bijaksana? Apakah dalam hari ini saya sudah mempraktikkan cinta kasih misalnya kepada anak, kepada pasangan, kepada orang tua? Atau mungkin pada hari ini kita lupa untuk mempraktikkan itu. Dan ini bisa menjadi bahan refleksi kita ya, untuk kita bisa lebih baik lagi di hari yang akan datang ya. Jadi perlu untuk journaling, untuk refleksi ya. Karena seringkali pikiran yang kacau tidak tahu yang mana yang menjadi prioritas, tidak tahu yang mana yang menjadi penghambat, seringkali membuat hati kita seperti benang yang kusut, jadi perasaan kita seperti benang yang kusut ya. Jadi perlu untuk menarik satu persatu benang tersebut agar ketahuan yang mana ya yang menjadi prioritas kita, yang mana menjadi hal yang paling penting, yang mana hal yang boleh ditunda. Seperti itu ya. Dan semoga kita bisa mempraktikkan

umat yang kebetulan ikut pada malam hari ini, ada dari usia anak, remaja, ya, maupun yang usia dewasa muda, maupun yang sudah senior, ya, sudah lansia, kita tetap sama-sama membina diri kita, karena pembinaan diri, belajar dan dilatih setiap hari itu menjadi hal yang menyenangkan dan menjadi cita-cita kita untuk menempuh jalan suci di dunia ini. Baik, demikian sharing.

0: membina keluarga yang baik, keluarga yang bahagia, penuh cinta kasih, dan akhirnya akan tercipta masyarakat, tatanan negara yang senantiasa penuh damai dan bahagia. Demikian dari saya. Terimalah salam peneguhan iman kita hanya pada kebajikan Cien berkenan Wite Tung Cien Sancai.
1: Baik, terima kasih Dr. Erwiani SPKJ sudah bersama dalam mimbar agama Konghucu untuk malam hari ini. Dan Anda bisa tonton kembali siaran kita malam hari ini melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Saya bertugas Van Yusri dan rekan Sarul. Terima kasih sekali lagi Dr. Erwina. Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Terima kasih Mas Arfan.

0: malam ini.
1: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Keseruan kita di Makassar malam ini masih akan berlanjut menemani akhir pekan Anda dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami juga dapat Anda dengarkan dan juga dapat Anda tonton ya. Masih bersama saya Arvan Yusri di ruang dengar Anda, jangan kemana-mana, berikut akan hadir dulu mini drama. Ada mini drama berjudul Gara-gara FOMO ini, produksi dari RRI Makassar akan menemani Anda sejenak beberapa menit ke depan. Juga jangan Anda lewatkan, setelah ini ada obrolan yang penuh inspirasi dan motivasi. Kami hadirkan dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas, insya Allah bersama rekan teman-teman dari KPAJ Makassar. Seperti apa keseruan kita malam hari ini, tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Makassar.
2: Aduh, turun lagi. Aduh, turun lagi. Gila. Merah semua.
3: Reno, bisa tenang gak? Ini kafe, bukan pasar kaget. Lagian, apaan sih yang turun? Hujan.
2: Bukan hujan, Din. Ini koin. Kucing oranye gue. Baru ditinggal ketua 2 jam. Harga udah anjlok 40%. Gila. Duit tabungan sebulan amblas.
3: Ren, lu itu investasi apa piara hewan gaib sih? Minggu lalu katanya koin sempat terbang bakal naik. Nyatanya nyangkut di pucuk kan?
2: Ya kan, kata influencer di TikTok itu bakal to the moon, Din. Gue kan pengen pensiun di umur 30 tahun. Masa gue harus kerja kantoran terus sampai encok?
4: Kenapa nih? Mukanya Reno udah kayak kertas saringan kopi. Kusut bener.
2: Bu RT. Ini Bu, nasib investor pemula lagi babak belur.
3: Bukan babak belur lagi sih Bu, ini namanya kebakar karena FOMO. Ikut-ikutan tren tapi gak pakai analisa.
4: Ibu juga dulu begitu Ren, tahun 90-an. Ada bisnis apa aja Ibu jabanin. Investasi pohon jati lah, arisan berantai lah. Hasilnya, rumah Ibu hampir disita karena modalnya minjem ke bank.
2: Hah, serius Bu? Terus Ibu kapok?
4: Bukan kapok, tapi insaf. Ibu baru sadar, investasi itu bukan sulap, Ren. Bukan pagi nanem benih, sore langsung panen emas.
3: Benar kata Bu RT, investasi itu butuh proses. Ren, lu tahu nggak konsep compounding interest, bunga berbunga?
2: Tahu sih, tapi bosan, Din. Kelamaan. Gue maunya yang high return cepet.
3: Dengerin ya, dalam investasi itu ada hukum alam, high risk, high return. Lu mau untung 100% sehari, berarti lu harus siap mental kalau besoknya duit lu jadi nol. Lu siap nggak?
2: Ya, nggak siap sih.
4: Nah, makanya Ibu pakai rumus simpel nih. Namanya rumus 3-2-1.
2: Rumus apa tuh, Bu? Kayak mau belapan aja.
4: 3, siapin dana darurat dulu. Jangan semua tabungan dipakai investasi. Biar kalau pasar turun, ya lu masih bisa makan. Terus yang kedua, pelajari asetnya. Kalau kamu nggak paham itu barang apa, jangan beli cuma karena kata orang. Nah yang satu, fokus ke satu tujuan. Lu investasi buat apa? Nikah, beli rumah, atau cuma buat gaya-gayaan biar kelihatan keren?
2: Gue jujur cuma pengen pamer di medsos kalau gue punya aset kripto. Keren sih, Bu.
3: Itu dia masalahnya, Ren. Investasi itu buat masa depan lu, bukan buat pujian orang lain. Mending lu mulai dari yang aman. Reksadana, emas, atau SBN. Kecil tapi pasti dan bikin tidur nyenyak.
2: Oke. Kucing orang gue emang udah almarhum. Gue tarik sisa uangnya sekarang sebelum jadi abu. Din, besok ajarin gue cara baca prospektus yang benar ya.
3: Nah itu benar. Belajar dulu baru setor modal.
4: Mantap. Ingat musuh besar investasi itu bukan pasar yang turun, tapi diri sendiri yang serakah. Ngomong-ngomong, kopi Bu siapa yang bayar nih?
2: Karena hasil saya lagi minus, Dina yang bayar ya Bu.
3: Enak aja. Investasi ilmu boleh gratis, tapi kopi bayar masing-masing.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru mendengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami dan

0: satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Menyapa Anda kembali di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ada beberapa teman-teman yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda dan juga layar monitor Anda begitu ya malam hari ini. Teman-teman dari KPAJ Makassar, ditemani saya Arfan tentunya. Anda bisa tonton juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Baik, kita langsung saja menyapa teman-teman yang sudah sabar menanti ya malam hari ini. Tapi gak apa-apa karena kan malam minggu, malam yang cukup panjang katanya ini kalau anak muda ini ya. Oke, teman-teman dari KPAJ Makassar ya. Kayak bahasa Betawi ya, KPAJ gitu ya. Saya ke penelpon ya, ini dulu deh. Ke teman-teman dulu, yang pertama kita roundtable ya. Malam hari ini kita mau langsung todong dulu nih. Ada Kamil Ansari. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Pak.
0: Apa kabar ini Kamil?
2: Baik.
0: Baik, ya deket-deket dulu dengan mic-nya. Jangan baku pembek sama mic-nya ya.
2: Oke. Siap.
0: Siap ya,
2: ya.
0: Kali pertama ya.
2: Ya, kali pertama datang ke sini.
0: Alhamdulillah ya. Kamil Ansari ini di KPAJ selaku apa nih?
2: Kalau di KPAJ ya saya sebagai koordinator public relation.
0: Koordinator PR.
2: Iya.
0: Oh,
2: PR.
0: Oke. Okay. Kemudian malam ini ada Nini Mutmainah.
3: Iya.
0: Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Kalau ini katanya sudah sering nih sini.
3: Untuk kedua kalinya.
0: Oh, untuk kedua kalinya. Tapi di lain job.
3: Iya.
0: Waktu itu sebagai
3: Duta Lingkungan.
0: Duta Lingkungan. Iya. Tahun berapa itu?
3: 2023 kalau nggak salah.
0: 2023.
3: Iya.
0: Sekarang nggak menjabat lagi berarti ya?
3: Iya kak. Cuman sebagai pengurus.
0: Pengurus.
3: Iya.
0: Penikmat lingkungan.
3: Pelestari lingkungan.
0: Pengurus di KPAJ sebagai apa nih?
3: Untuk tahun ini sebagai dewan pendamping atau seperti pengawas di kepengurusan.
0: Dewasnya.
3: Iya.
0: Wih, berarti yang nangawasin Kamil ya?
3: Iya.
0: Iya kan, negur kalau ini ya kasih hukuman kalau iya salah gitu ya. Waduh bahaya nih Kamil ya. Hati-hati. Baik, terima kasih Marini, ditahan dulu ya. Kita ke Nurfia Fajriani.
4: Iya, halo Kak.
0: Iya, sehat?
4: Sehat alhamdulillah.
0: Kalau Nurfia sendiri jabatannya apa nih?
4: Kalau sekarang di KPAJ itu sebagai sekretaris umum, Kak.
0: Sekum.
4: Iya, sekum.
0: Waduh, petinggi-petinggi nih saya hadapi ya. Ada dewan, sekum dan juga ketua anunya, PR-nya nih ya.
4: Iya.
0: Oke, okay, welcome to Ngobras malam hari ini. Kita siap mau tanya-tanya juga dulu ya, kepada memperkenalkan kepada masyarakat kalau ada yang namanya KPAJ Makassar ya. Kalau boleh tahu mungkin ya, kalau saya tebak-tebak ya kelompok pecinta
3: peduli.
0: Oh, peduli justru ya. Kelompok peduli anak jalanan.
2: Iya.
0: Beda ya dengan yang sana ya. Pecinta.
4: Oh, oh iya Kak, ya. Beda.
0: Lain ya. Oke, okay. Ada yang bisa jelasin dulu nih ke saya nih atau ke pendengar serta pemirsa kita nih. KPAJ itu apa dan sejak kapan ini hadir di Makassar?
3: Oke, baik.
0: Oh, langsung malam ini.
3: Ya. Mungkin aku yang mengawali ya Kak untuk sesi ini. Jadi KPAJ sendiri itu Kak lebih tepatnya itu singkatan dari komunitas peduli anak jalanan. Ya.
0: Komunitas peduli anak jalanan.
3: Spesial di Kota Makassar. Gitu. Jadi komunitas ini tuh udah berdiri sejak tahun 2012 dan bergeraknya itu di bagian non-formal education, pendampingan anak jalanan, pendidikan non-formal dengan fokus pada 4 klaster pendidikan seperti agama, karakter, minat dan bakat, dan juga pengetahuan secara umum. Jadi kita tuh di setiap sorenya hampir rutin di setiap pekan kita mengadakan pendidikan atau pendampingan secara lebih khusus untuk anak-anak binaan kami yang sudah masuk database-nya kami. Seperti itu sih Kak.
0: Dari 2012?
3: Iya.
0: Foundernya siapa?
3: Untuk foundernya itu waktu itu sudah ada kakak, tapi karena ada suatu problem jadinya sekarang itu diamanahkan mungkin ya sebagai untuk kakak-kakak yang lainnya, karena waktu itu bukan hanya sendiri, tapi terdiri dari beberapa pemuda yang melihat adanya kesenjangan di bidang pendidikan. Jadi awalnya tuh kak, mereka melihat di bawah flyover. Jadi kebanyakan anak-anak jalanan yang mungkin
0: flyover
3: Petarani.
0: Yang dari arah Urip ya?
3: Iya.
0: Oh, di situ.
3: Betul, itu di pertama depan pos. Kali. Iya, pertama kali mereka melihat banyaknya anak-anak jalan yang mungkin lagi menjual kerupuk atau mungkin lagi jalan-jalan di sana, dan di situ mulai terbersit untuk membuat suatu gerakan pemuda. Meskipun awalnya mungkin agak sulit ya Kak untuk membangun dan menggabungkan satu pemuda dengan pemuda lainnya, tapi alhamdulillahnya sampai saat ini kami masih terus bergerak merekrut volunteer-volunteer untuk bisa gabung di KPAJ.
0: Jadi ada beberapa founder, founding father-nya dulu ya, 2012.
3: Iya betul, bukan hanya satu orang.
0: Nah, oh, dan kalian ini satu alma mater atau apa nih?
2: Beda.
0: Beda? Ya. Oke, beda ya, langsung sikap ya, duit, beda lah.
3: Karena ya beda, kita semua ini beda.
0: Ya. Beda, tapi seangkatan?
3: Beda juga.
0: Beda juga. Beda juga. Cuman sama tahun kepengurusannya. Beda,
3: beda juga.
0: Juga. Ah. Oh, berarti enggak itu ya, enggak per periode ya?
3: Per periode.
0: Per periode.
2: Per periode.
0: Oh, jadi untuk kalian ini menjabat di periode
2: 2026 dari 27.
0: Oh, baru berarti ya?
2: Iya.
0: Ah, kapan kapan di ini dilantik? Kamil dulu deh.
2: Awal tahun ini, Pak.
0: Januari
2: waktu bulan ya, Januari ya, kalau enggak salah. Ya, bulan Januari.
0: Januari. Berarti kalian-kalian sudah lama memang masuk di KPAJ?
2: Iya, jadi awalnya kami masuk di KPAJ ini sebagai volunteer. Nah, syarat menjadi pengurus di KPAJ itu kita harus mengabdi selama 1 tahun jadi volunteer. Kemudian kita diberi amanah untuk menjadi pengurus.
0: Tapi masuknya tahun berapa kamunya?
2: Saya tahun lalu, Pak.
0: Oh, baru juga?
2: Iya, baru juga.
0: Kenapa bisa gabung? Ditarik sama Nini kah atau
2: jadi
0: Murfia
2: nih,
0: Pak, nih?
2: Saya punya cerita. Saya
0: cerita dulu
2: punya
0: nih.
2: Cerita unik nih. Kenapa bisa sampai di KPAJ? Nah, jadi saya bisa masuk di sini gara-gara satu buku. Ya, jadi ya, saat itu saya membaca sebuah novel yang berjudul Guru Aini. Nah, di novel itu pokoknya bercerita tentang perjuangan seorang anak untuk belajar matematika, dan dia belajar matematika demi masuk dalam fakultas kedokteran untuk mengobati ayahnya yang sedang sakit. Nah, di situ saya melihat bagaimana seorang anak dari latar belakang keluarga yang kurang mampu atau marginal itu berjuang mati-matian untuk mengobati ayahnya. Nah, disitulah setelah beberapa saat di Instagram saya melihat ada open volunteer KPAJ Kota Makassar. Nah, awalnya saya penasaran, kayaknya bagus ini untuk pengembangan diri, pengembangan kapasitas. Jadi akhirnya di situ saya daftar, dan setelah saya daftar akhirnya sampailah di titik ini sebagai ketua departemen.
0: Sebelumnya jadi anggota saja.
2: Iya, anggota saja. Dan itu semua berkat dari keistiqomahan.
0: Tapi sebelum-sebelumnya pasti sudah pernah beberapa komunitas atau mungkin kegiatan di luar sana juga.
2: Sebelumnya pernah sudah pernah, tapi untuk komunitas seperti KPAJ ini belum pernah saya temukan. Ya, dari pengalaman saya. Betul.
0: Dan langsung terima ya tanggung jawab itu ya.
2: Iya.
0: Jadi kalau Nini sendiri kapan nih masuknya?
3: Kalau saya gabung itu tahun 2023.
0: 2023. Iya. 3 tahunan.
3: Iya, Kak. Betul. Jadi sejak awal saya masuk menjadi mahasiswa sampai sekarang masih juga di KPAJ gitu.
0: Oh, dari mahasiswa.
3: Iya.
0: Saat itu kuliah di mana?
3: Saat itu di Universitas Hasanuddin.
0: Hasanuddin. Kamil dulu?
2: Saya di UI Alauddin.
0: Oh, UI.
2: Masih mahasiswa.
0: Karena apa? Oke. 2023 masuknya karena apa ini?
3: Kalau saya karena di SMA sudah pernah jadi duta anak, jadi lebih intens dengan anak-anak. Cuman waktu saya ke Makassar, saya melihat kok masih banyak ya anak-anak di pinggir jalan. Aku kira tuh Makassar itu apa, kota ya? Kota yang mungkin kurang anak-anak yang ada di jalan. Tapi ternyata masih banyak ketimpangan yang ada. Dan coba saya lihat salah satu story Instagram dari senior saya itu mengajar anak-anak. Terus aku coba kepoin Instagramnya, ternyata ini suatu komunitas yang peduli sama anak-anak jalanan. Jadi saya coba untuk join. Ternyata beda dengan anak-anak yang pada umumnya saya bina juga di pada saat saya mengabdi sebagai duta anak. Beda sekali dengan anak-anak jalanan yang ternyata ada di Kota Makassar dan mungkin di kota-kota lain juga ada. Seperti itu sih, Kak, kemarin.
0: Jadi ikutan karena lihat
3: ya kondisi juga.
0: Oke, dan 1 tahun 2 tahun keenakan gitu.
3: konsisten
0: ya. Oke, kalau Nurfia sendiri nih,
4: Kak,
0: punya cerita juga tahun berapa masuk?
4: Punya. Kalau saya sendiri seangkatan sebenarnya sama Kak Kamil, Kak. Kami dari volunteer angkatan 17.
0: Dari
4: baru
0: kampus
4: masuk
0: mana,
4: tahun kan? Lalu. Kalau saya sendiri dari Universitas Muslim Indonesia.
0: UMI.
4: Iya,
0: oke. Berbeda alma mater enggak masalah ya.
4: Betul.
0: Satu
4: yang
0: visi,
4: penting
0: misi.
4: Satu visi misi dan tujuan.
0: Oke. Dibenamkan siapa kamunya? Instagram juga atau apa nih?
4: Awalnya itu saya kan, Kak, waktu itu pernah melakukan terjun langsung ke Pantai Losari waktu itu untuk jadi jurnalis. Nah, kebetulan di situ itu saya ketemu sama beberapa anak jalanan yang datang menjual dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya kayak tergerak, wah, ternyata di Makassar ini banyak sekali ternyata anak-anak yang seusianya masih kecil tapi sudah turun ke lapangan untuk membantu ekonomi keluarga. Nah, awalnya dari situ, akhirnya saya ketemu nih di pas saya scroll-scroll di Instagram juga waktu itu lewat di beranda ada ternyata KPAJ, Komunitas Peduli Anak Jalanan, yang ternyata dia bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, dari situ, Kak, awalnya dan saya tertarik untuk daftar.
0: Langsung.
4: Ya, betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang bertahan di sini.
0: Nah, kemudian juga tentunya tadi keprihatinan ya, terbentuknya ini, kemudian keanggotaannya kalian juga itu memang karena tergerak memang melihat berbagai angle sudut pandang kalian masing-masing sehingga bisa mau gabung di KPAJ ya. Nah, pandangan dari selain aneh ya, kan kalian sudah ada di KPAJ nih, tentunya Anda mendapatkan label juga nih dari masyarakat sekitar ya. Melihat KPAJ, masyarakat menilainya seperti apa nih? Ayo, siapa nih? Kamil dulu deh.
2: Ya, saya.
0: Selaku PR.
2: Oke.
0: Menjelaskannya ke masyarakat.
2: Ya. Jadi kalau dalam penglihatan saya selama ini, sebagai volunteer di area binaan kami, kalau dari segi antusiasme dan supporting dari masyarakat, itu sangat-sangat mensupport kegiatan pembelajaran kami. Karena dari beberapa area binaan kami itu kan sudah ada yang berjalan selama hampir 10 tahun.
0: Ada beberapa area binaan?
2: Iya, dan
0: di mana saja itu?
2: Di BTP.
0: Oh, Adiaksa, sudah terpecah-pecah.
2: Ada 6 wilayah binaan untuk sekarang di Kota Makassar. Dan kebetulan beberapa rumah belajar kami itu memang dibantu dan dibangun oleh warga setempat.
0: Wow. Supportnya kasih.
2: Iya, supportnya
0: tempat gitu ya.
2: Dan bahkan ada warga yang rela untuk memberikan sebagian rumahnya untuk jadi tempat belajar kami. Itu di Adiaksa. Jadi mungkin karena mereka melihat pemuda-pemuda saat itu dari kami, para senior-senior kami itu sangat semangat dan antusias untuk membersamai anak-anak yang ada di lingkungan mereka, akhirnya mereka merasa ada keterikatan lah.
0: Terikat.
2: Langsung terbangun semacam bonding dengan senior-senior kami sehingga sampai saat ini kami masih, maksudnya kami sekarang bertahan dan tetap memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Apalagi kami kegiatan pembelajarannya itu bisa dibilang setiap hari, setiap pekan pembelajarannya di rumah belajar kami di 6 wilayah binaan di Makassar. Jadi memang sudah sangat dekat.
0: Oh ya, jadi masyarakat sekarang sudah support gitu ya. Baik itu dari bentuk kasih supportnya tempat dan sebagainya, dan hal-hal lainnya ya. Artinya KPAJ sudah dikenal lah masyarakat, memang dengan meyakinkan mereka dengan program-program yang masih terus berjalan dari awal ya, konsistensi.
2: Iya, benar kan.
0: Berarti ini tempatnya di beberapa lokasi ya.
2: Iya, Kak.
0: Dan kalian ini spread berarti.
2: Iya.
0: Spread. Ada berapa orang sih sebenarnya anggotanya KPAJ?
4: Kalau untuk volunteer sendiri Kak, itu ada kurang lebih 100-an. Tapi untuk pengurus saat ini itu ada sekitar 30-an orang.
0: Oh, pengurus ini yang mengatur volunteer ini ya?
4: Iya, betul Kak.
0: Wilayah sana berapa orang, wilayah sini berapa orang. Ngontrol gitu ya, ya terus ya. Oh, oke. Okay. Dengan berbagai macam latar belakang yang bisa menghandle pendidikannya.
4: Betul.
0: Oke. Okay. Berarti kalau open volunteer begitu memang nyari yang talentnya mereka ya, nggak sembarang juga ya?
3: Iya, makanya proses seleksinya kami itu cukup panjang Kak.
0: Misalnya terkendala sama tenaga pengajarnya yang untuk pembelajaran ini gitu ya, dicarilah iya. Dan harus diseleksi benar-benar.
3: Iya Kak.
0: Nggak langsung mencopotnya Kamil aja dulu.
3: Iya.
0: Apakah di situ bikin apakah nggak aja ini juga ya? Iya.
3: Kebetulan kami punya kurikulum Kak. Jadi, oh,
0: ada kurikulumnya
3: iya,
0: juga.
3: Ada kurikulum pembelajaran sehingga volunteer itu nggak bingung mau ngajarin apa iya. Di suatu area binaan. Jadi sebutan rumah binaan kami itu Kak namanya area binaan. Disingkat area binaan. Arbin. Ya, saat ini kami punya 6. Kalau di area perintis itu ada Telkomas, BTP dan Unhas. Terus kalau di bagian sini itu ada Adiaksa, Kerung-Kerung dan Manggala. Jadi ada 6 dan biasanya itu dalam proses rekrutmen kami memposisikan volunteer itu sesuai dengan domisili terdekat dari Arbin tersebut. Supaya untuk aksesnya lebih mudah atau bisa lebih sering datang mengajar seperti itu Kak.
0: Oh iya, dipikirkan juga lah.
3: Iya.
0: Tempatnya segi, sih. Kamil di mana gitu ya. Jangan sampai dia di Unhas terus ngajarnya di Barombong atau apa ya kan jauhan gitu ya.
3: Iya.
0: Apalagi kan masih kuliah juga ya Kak Kamil ya. Baik. Kemudian tadi support okelah masyarakat sudah support kalian dan juga ada operasionalnya dibantu oleh para volunteer ya. Oke. Nah, ini kan nirlaba nih. Bagaimana tuh mengantisipasi itu? Apakah dari support masyarakat juga atau memang ada CSR yang Anda upayakan atau memang ada swadana kalian anggota atau memang apalah sumber ininya lah istilahnya. Enggak ada ini loh. Dari income kan? Ya, ada kegiatan, pasti ada. Bagaimana nih? Ada yang bisa jelasin? Bantunya kemana? Bantunya gimana?
4: Kalau untuk sumber dana sendiri di KPAJ itu Kak, kami buka yang namanya open donasi.
0: Open donasi.
4: Ya betul, jadi setiap program itu biasanya kami buka donasi ke pihak-pihak luar. Selain itu juga kami biasa kirim proposal ke instansi-instansi, entah itu swasta maupun ranah pemerintah yang bisa membantu keberlangsungan atau keberjalanan program kita. Seperti itu.
0: Ada seksinya tersendiri itu ya?
4: Iya betul, setiap program Kak.
0: Bukan Mbak Nini juga yang ngurus, bukan?
3: Ada BIC juga.
0: Ada BIC juga.
3: Selain itu sebanyak Kak, kami punya donatur tetap.
0: Ya, biasanya itu dijaga itu, terus ya?
3: Biasanya itu setiap bulan. Ya rutin, ya betul. Demisioner kepengurusan sebelumnya. Atau kami sebut biasanya kakak-kakak yang sudah bekerja dengan layak, biasanya itu menyisikan beberapa rezekinya untuk ke komunitas seperti itu. Selain itu biasanya dari kegiatan kami biasanya mengajukan sponsor atau support di berbagai tempat, biasanya berupa dana ataupun langsung melalui bentuk apa ya, benda barang dan sebagainya.
0: Iya Kak.
3: Iya gitu ya. Betul.
0: Waduh, jadi 30-an pengurus kemudian berapa seratusan ini ya,
3: ratusan.
0: Volunteer ya. Nah, tentunya kan untuk koordinir tidak mudah ya. Ada controlling juga nih pasti ke mereka. Kan pasti ada juga yang hari ini semangat, besoknya down lagi nih. Nah, kalian kumpul untuk memantapkan ini biar konsisten dengan nawaitunya. Bagaimana nih? Setiap pekan kah atau setiap bulan kah ada evaluasi atau apa gimana? Ban ini selaku dewas.
3: Baik, kebetulan tahun lalu juga saya sebagai leader di KPAJ, jadi cukup banyak mengetahui dinamika di komunitas. Jadi untuk bonding antara satu pengurus atau dengan volunteer sendiri itu sebanyak kami ada triwulan juga Kak. Tiga bulan itu untuk mengevaluasi kinerja, keaktifan anggota dan sebagainya. Selain itu sebanyak hampir di setiap pekan kami itu melakukan proses pembelajaran. Jadi secara nggak langsung di situ kita bisa bertemu satu sama lain. Dan sebenarnya kami selalu membuka kesempatan untuk mungkin hanya sekedar nongkrong atau mungkin hanya sekedar diskusi antara departemen sendiri, itu sangat kami buka, Kak. Jadi kami usahakan untuk teman-teman yang mungkin bisa terjaga niatnya dari awal sampai mungkin saya dari tahun 2023 masih bisa sampai sekarang. Dan itu salah satu contoh kalau misalkan kalau kita memang niatnya sudah bagus atau kita sudah menemukan apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan, insya Allah mungkin akan lebih mudah untuk kita konsisten dan komitmen untuk di jalan tersebut. Sejauh ini itu sih yang aku lihat cara KPAJ untuk membuat volunteer itu bisa bertahan dan survive di KPAJ.
0: Iya kan, iya. Tidak beda-beda ya.
3: Iya betul, nah. Mungkin kita nggak bisa paksa, kamu harus.
0: Kamu kenapa? Adakah kendala yang bisa kita bantu?
3: Iya, biasanya seperti itu, Kak, untuk kepengurusan. Makanya kepengurusan itu membantu supaya volunteer itu bisa tetap datang untuk ngajar. Iya, itu poinnya sih, Kak, di KPAJ.
0: Poin yang penting komunikasi.
3: Iya,
0: komunikasi. Kan misalnya kalau lagi kuliah kan, iya, enggak lagi ada ini, ada tugas berat ini harus selesai gini kan. Iya. Paling kita ngomong jangan lepas tanggung jawabnya, iya, gitu kan.
3: Apalagi pasti ada anggota kan, Kak.
0: Iya.
3: Bukan hanya
0: bisa dikomunikasikan. Pasti iya, banyak juga yang hilang-hilang gitu.
3: Iya, pasti.
0: Wajar lah.
2: Iya. Rahasia umum.
0: Rahasia umum. Ya. Nah, kemudian apa nih kalau program-programnya dari KPAJ sendiri selain di rumah itu pasti kan ada juga di lapangan mungkin sekali-sekali. Itu per bulan atau ada gongnya nih? Setiap tahun itu harus bikin 2 atau 3 kali pertemuan yang luar biasa yang menggaung begitu, menyentil mungkin masyarakat dan sebagainya. Yes. Apa-apa aja tuh, Mas Kamil bisa dijelasin?
2: Jadi sebenarnya di KPAJ itu punya satu acara tahunan atau acara puncak.
0: Oh, acara tahunan.
2: Letaknya itu di akhir tahun. Nama kegiatannya, nama programnya itu Appreciation Day.
0: Appreciation Day.
2: Ya, jadi di kegiatan ini seluruh anak binaan kami diberikan wadah untuk menampilkan segala prestasi dan bakat mereka di atas panggung. Dan juga sebagai tempat untuk memberikan penghargaan atau apresiasi atas pencapaian pembelajaran anak-anak binaan kami selama 1 tahun.
0: Dari hasil penilaian?
2: Iya, hasil penilaian.
0: Selama setahun
2: Selama setahun. Dan juga ada beberapa kegiatan kami yang kami laksanakan di luar seperti studi tour.
0: Oh, studi tour
2: ya,
0: juga?
2: Iya, studi tour, benar sekali. Dan kami biasanya mencari tempat-tempat yang memang sangat cocok untuk adik-adik kami belajar, baik itu ke museum ataupun ke tempat-tempat yang terbuka seperti ruang terbuka hijau ataupun seperti wisata alam, sehingga mereka selain ilmunya di area binaan itu bisa mereka aktualisasikan di sana, mereka juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dari tempat yang mereka kunjungi.
0: Oke, jadi ada beberapa program-program memang yang membersamai mereka keluar dan sebagainya gitu ya. Kalau itu biasanya di ujung tahun ya.
2: Iya, tapi
0: award gitu ya.
2: Iya, award.
0: Termasuk volunteer yang
2: termasuk volunteer juga. Tapi terkadang untuk program itu kembali ke pengajar masing-masing di Arbin. Jadi biasanya ada pengajar yang inisiatif untuk membawa adik-adik keluar untuk baik itu untuk healing kah atau belajar bersama. Jadi semuanya diberikan kebebasan untuk memberikan ruang belajar yang besar untuk adik-adik binaan kami.
0: Apalagi mungkin bila mana ada yang kolaps bersama tapi aja ya.
2: Iya.
0: Open ya, sangat terbuka ya.
2: Sangat terbuka.
0: Karena kan kemarin sempat hadir di sini duta pelajar.
2: Iya.
0: Katanya program kerjanya dibantu disupport sama KPAJ nanti. Tapi
2: sekali
0: per bulan ini ya akan mulai katanya beberapa sosialisasi. Oke, okay, berarti memang open ya termasuk ini.
2: Iya, betul jadi, sekali, Kak.
0: Jadi selama ini kalau itu positif kenapa tidak bisa kolaps ya? Oke. Okay. Baik. Nah, kemudian di momen-momen misalnya kayak kemarin hari pendidikan dan sebagainya tentunya ada kegiatan ya?
2: Iya, ada, Pak.
0: Baik itu di tempatnya sendiri-sendiri.
2: Iya. Nah, dan kebetulan di tahun ini di Hari Pendidikan Nasional kemarin kami mendapatkan piagam penghargaan dari Wali Kota Makassar atas
0: apa dia dikasih
2: program pendidikan non formal kami, dan juga sebagai mungkin sebagai aktualisasi dari segala MOU bentuk kerjasama kami dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Karena kebetulan sebelumnya ini kami memiliki program kemitraan dengan Dinas Pendidikan, nama programnya itu Back to School. Jadi ada beberapa nominan kami yang sebelumnya ini berhasil dikembalikan ke sekolah, dan dari situlah pemerintah meng-highlight komunitas kami, dan akhirnya bisa mendapatkan tempat yang cukup apresiatif lah di mata pemerintah di Hari Pendidikan Nasional kemarin.
0: Oke, baru tahun ini?
2: Iya.
0: Dapatnya?
2: Tahun ini.
0: Atau setiap tahun nih dapat apresiasi? Kagak. Paling tidak itu bisa memotivasi ya.
2: Iya.
0: Tapi tujuannya kan bukan ke situ sebenarnya.
2: Iya, bukan.
0: Lebih ke bagaimana aktualisasinya, dampaknya langsung ke mereka nih, ke anak-anak gitu ya. Oke, kalau sekarang, tapi kalau melihat ya, tadi 2012 cukup panjang. Oke, dari zamannya kalian sendiri, dari anak-anak itu masanya satu tahun saja nih ditempa oleh kalian? Atau ada jenjangnya ikut terus nih?
3: Ya, kalau untuk itu Kak, kami tidak memberikan batasan sih Kak.
0: Oh.
3: Karena sekarang ada yang kami bina itu udah SMA. Tapi mungkin sudah jarang ke area binaan. Gitu.
0: Itu
3: tapi
0: bagaimana tuh kontrolnya kalau kayak gitu?
3: Sebenarnya kami
0: misalnya mereka udah kayak, saya mau cari jalan sendiri Kak, gitu ya. Gimana tuh, pastinya kan kalian mau kontrol juga nih apakah ini jalannya benar, gitu. Jangan sampai dipindah ini larinya salah nih.
3: Iya, jadi sebenarnya kepengurusan itu Kak punya database. Jadi database itu yang memberikan data yang mana sebenarnya adik-adik yang sedang dibina dalam kepengurusan tersebut. Jadi data itu yang menunjukkan progres setiap anak. Jadi mungkin adik-adik yang sudah SMA dan sudah mau memilih jalan kehidupannya atau perjalanannya sendiri, kami tidak membatasi hal tersebut. Tapi kalau memang dia masih mau untuk kami bina dan mau datang ke area binaan kami, itu masih kami buka dengan sangat luas. Namun mungkin dengan catatan dengan kesepakatan orang tuanya, seperti itu sih Kak. Gitu, untuk keamanan dari dua sisi juga kan, kita harus menghargai juga dari sisi keluarganya dan kami dari komunitas gitu.
0: Oke. Ini ya mungkin ya, dari beberapa mungkin anak-anaknya, ada gak yang someday tiba-tiba datang kembali, saya sudah bisa mandiri nih, ada gak? Ya mungkin, oh ingat nih anak ini 2 tahun lalu sekarang udah berprestasi lah mungkin, dapat beasiswa dan sebagainya, atau mungkin sudah mandiri kembali, Kak terima kasih gitu, saya sudah ini, ada gak?
3: Sejauh ini kalau saya, karena udah kurang lebih hampir 4 tahun di KPAJ, saya punya salah satu Kak di area binaan Manggala namanya Yusuf. Sekarang itu dia sudah menjadi ketua OSIS di SMP. Di SMP-nya dia sudah menjadi ketua OSIS. Dia tampil percaya diri dan dia punya sosial media, dan di situ saya selalu kontekan dan dia selalu mengirimkan progresnya gitu. Mungkin beberapa tahun terakhir ini kami kurang mendampingi si Yusuf ini, tapi ternyata meskipun tidak kami bina lagi dengan optimal, ternyata dia masih bisa berkembang dengan kemampuan diri yang dia punya. Dia sekarang menjadi remaja yang sangat percaya diri. Dan mungkin salah satu contohnya juga adalah Rizka, itu juga adik binaan kami ya di Manggala. Dan sebenarnya kami juga punya adik yang punya bidang di pencak silat, ada namanya Sikta di Unhas yang mungkin dilanjutkan dibina oleh Kak Kamil dan Kak Fia dengan sangat baik. Itu juga sangat berprestasi di bidang pencak silat, dan menurut saya yang paling bisa kami ukur adalah tingkat kepercayaan diri mereka yang mungkin sangat bertambah, karena sebelumnya mereka kan stigmanya kami anak jalanan, kami orang miskin, mungkin kami tidak semampu teman-teman yang di luar sana. Tapi ternyata dengan pembinaan atau dampingan dari kami, KPAJ bisa membuat mereka setidaknya percaya diri di luar dari kontrolan kami dari KPAJ gitu Kak.
0: Berapa lama emang itu? Kan dengan kurikulum kalian pasti ada metode-metode juga yang lain.
3: Iya.
0: Mulai dari nol istilahnya, ini anak ini baru bergabung nih, Sampai berapa lama tuh program bisa meningkatkan mungkin kepercayaan dirinya atau keterbukaannya untuk menerima materi dan sebagainya, itu mungkin Nurfia pernah merasakan nggak?
4: Kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri adik-adik itu Kak, biasanya awalnya itu kebetulan saya sebagai pengajar di area binaan Unhas itu ada adik binaan kami yang namanya Sita. Nah, Sita ini sama seperti yang dijelaskan tadi oleh Kak Nini, dia itu memiliki bidang bakat di pencak silat. Jadi biasanya itu kan awalnya pas saya datang ke Arbin, saya lihat Sita ini memang masih malu-malu gitu kok. Gitu Kak. Cuman masih malu-malu untuk berbicara ke saya sebagai pengajar baru. Cuman waktu itu saya bangun bonding ke dia, terus setiap dia ada kegiatan dia biasanya curhat ke saya terkait dengan hal-hal apa yang nantinya akan dia lakukan dan lain sebagainya. Dari bonding tersebutlah kayak mulailah terbangun kepercayaan diri dari si adik Sita tersebut, sehingga dia juga kadang minta kayak saran ke saya, Kak, saya bagusnya, saya rencananya mau daftar ini, bisa enggak dibantu untuk urus ini, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kami sebagai KPAJ juga bisa mewadahi adik-adik tersebut untuk bisa memberikan kesempatan ke dia, mewujudkan apa yang dia inginkan, seperti itu sih, Kak.
0: Artinya begini ya, memberikan informasi nih kepada masyarakat bahwa KPAJ ini hadir, peduli, dan bisa menjadi jembatan begitu ya.
4: Iya, betul Kak.
0: Bukan menyelesaikan masalah itu sebenarnya, tapi menjembatani. Misalnya anak ini berprestasi, bagaimana mengarahkannya. Kita punya KPAJ yang bisa membantu mendapatkan informasi terkait mungkin jalannya kemana ini yang lebih baik, ke ini pembinaan dan sebagainya gitu ya. Jadi betul, bukan menyelesaikan masalah.
4: Bukan menyelesaikan masalah. Akan
0: Jadi ini menjembatani. Jadi ini kemuliaan dari teman-teman di KPAJ ingin membantu ya, mengupayakan, karena kan akses tadi yang terputus kalau anak-anak jalanan ini. Sebenarnya kalau di lapangan anak-anak jalanan ini kan ada banyak faktor ya sehingga mereka turun. Entah dari keluarga, ekonomi lah paling utamanya. Dan keluarga misalnya. Kemudian kalau melihatnya juga akses pendidikan memang sebenarnya apakah memang tertutup memang bagi mereka itu yang ada sekarang, atau memang mereka karena introvertnya sebenarnya saya nggak punya apa-apa, nggak bakalan gitu. Padahal kan bisa kan kalau sekolah-sekolah negeri dan sebagainya. Kalau Anda lihatnya di mana nih?
4: Kalau saya sendiri Kak, kebetulan di sebagai pengajar di area binaan Unhas, itu di area binaan Unhas adik-adik kami kan itu ada range usia 6 sampai 17 tahun. Nah, di mana seluruh adik binaan kami yang di situ alhamdulillahnya semua sudah masuk ke sekolah formal maupun non formal.
0: Yang tadinya belum?
4: Ya, yang awalnya belum.
0: Kendalanya apa?
4: Nah, kendalanya untuk saat
0: sebelum itu masuk.
4: Awalnya ada beberapa juga yang keluar, putus sekolah, dikeluarkan dari sekolah. Terus ada juga yang terkendala dari biaya biaya pendidikannya seperti itu. Dan kebetulan di KPAJ itu ada yang namanya program Back to School. Back to School sudah tadi kayaknya dipaparkan oleh Kak Kamil bahwa program Back to School ini adalah program kami untuk mengembalikan adik-adik binaan kami yang memang putus sekolah atau terkendala biaya untuk dicarikan fasilitas pendidikan, entah itu di pendidikan formal maupun non formal. Dan kebetulan juga kami sudah bekerja sama dengan beberapa instansi, entah itu di Dinas Pendidikan dan juga instansi-instansi non formal seperti sekarang ini di SKB Biringkanaya.
0: Jadi sekarang udah terbuka ya. Jadi memang
4: ya, betul Kak.
0: Itulah gunanya nanti bertanya ke KPAJ pada mau kemana mereka nih adalah
4: link. Iya.
0: Wah, luar biasa ya. Oke, tapi ini kan bakal sibuk-sibuknya nih karena kan tahun ajaran baru nih pasti banyak.
2: Iya.
4: Iya. Sudah ada yang mau dibantu.
0: Sudahnya?
4: Sudah ada.
0: Itu prosesnya gimana sih? Datang ke tempatnya Bang Kamil atau ke Asbin atau kalian yang survei ke jalan nih? Enggak lagi. Ya,
2: jadi sebenarnya kalau Back to School itu kami mendata adik-adik dari seluruh wilayah binaan. Nah, mana di sini adik-adik yang putus sekolah dan mana adik-adik yang memang butuh difasilitasi untuk kembali ke sekolah.
0: Ada kuota?
2: Sebenarnya kuota tidak ada. Tapi dari database yang kami punya dari seluruh binaan kami. Dari situlah kami akan mencarikan sekolah-sekolah, baik itu di sekolah negeri maupun sekolah non formal, dan pembantuannya kami itu dari segi mengurusan berkas, administrasi maupun biaya seperti baju sekolah ataupun tas dan sepatu. Jadi ya, jadi begitu program back to school-nya kami. Jadi dari pendataan.
0: Jadi enggak ada kuota binaan. Juga, enggak ada kuota bilang binaannya kita tahun ini 30 gitu. Enggak.
2: Iya, enggak ada.
0: Enggak ada ya. Ya, oh, enggak ada. Jadi kalau membludak enggak pusing nih kalian. Terbanyak berapa?
3: Kemarin itu kami di kepengurusan saya itu di kepengurusan kami di kabinet inklusif kemarin mengembalikan kurang lebih 10 anak.
0: Oh, 10.
3: Iya, tapi tidak semua anak jalanan yang ada di Kota Makassar itu kami bina, Kak. Mm-hmm. Jadi database sekarang itu menunjukkan kurang lebih 143 dari 6 titik yang kami bina sekarang.
0: 143
3: iya.
0: Bagi.
3: Dan
0: luar biasa.
3: Iya, dan sekarang sebenarnya 20, bisa 30. Dikatakan 95% itu bersekolah. Hmm. Cuman mungkin aksesnya yang agak kurang. Dan mungkin tidak ada les tambahan, makanya di KPAJ mereka dapatkan pembinaan karakter, minat bakat, dan pengetahuan umum lainnya. Mungkin begitu sih, Kak, kalau dari segi pendataan back to school.
0: Jadi untuk tahun ini akan buka lagi back to school-nya?
3: Iya.
0: Kapan tuh?
2: Ya, saat ini sudah ada 9 anak binaan kami akan dikembalikan ke sekolah. Dan kami mengikuti ke...
0: Sudah jalan?
2: Iya, kami mengikuti jadwal SPMB dari Dinas Pendidikan. Dan kebetulan nanti tanggal 8 Juni ini akan dibuka hari Senin. Nah, disitulah kami mulai beraksi.
0: Beraksi lagi. Tapi istilahnya juga nggak ada liburnya kalian ya?
2: Iya, kan? Gitulah.
0: Kan setelah selesai satu tahun program berjalan, siap-siap lagi nih dapat yang baru lagi kan? Ya. Jalan lagi.
2: Tergantung sih, Kak, kita mau lanjut sebagai pengurus atau sebagai volunteer.
3: Mungkin kalau secara kepengurusan kita akan bergerak dari segi strukturalnya. Yeah. Kalau volunteer mungkin untuk membantu kami mengajar.

0: Masa pendaftarannya untuk tahun ini kebetulan sudah selesai.
1: Close.
0: Ya, sudah close.
1: Bulan berapa kemarin?
0: Di bulan 5 di.
2: Awal
0: ya,
2: bulan.
0: Ya, awal bulan 5.
2: Kami,
0: buka.
1: Sudah terpilih semuanya.
0: Ya,
1: dan sudah siap bekerja.
0: Sudah siap.
1: Oh, jadi kalau yang ini sabar-sabar lagi ya.
2: Ya, harus nunggu 1 tahun ya, lagi,
0: tahun
2: Kak.
0: Depan lagi. Tahun
1: Tapi kalau ada yang volunteer yang mundur mungkin mengisi kekosongan nanti di tengah jalan mau dicari.
3: Reshuffle. Itu akan kembali ke kepengurusan.
1: Iya. Terserah Ibu Dewas lah gitu ya. Ibu Dewas mah pasti ini gampang lah ya. Oke. Apa nih harapannya KPAJ ya ke depannya? Kalau dari Kamil sendiri deh.
0: Kalau harapan kami dari KPAJ dan tentunya sebagai Sapri saya pribadi.
1: Wih.
0: Ya tentunya sebagai pengajar juga di area binaan, kami ingin melihat ada anak-anak binaan kami yang berhasil dan itu memang murni dari hasil didikan dan binaannya kami. Itu harapan kami dan harapannya setelah mereka suatu saat nanti mungkin mencapai kesuksesannya ataupun mencapai prestasinya, mereka tidak melupakan kakak-kakaknya yang dulu membina mereka di area binaan. Dan harapan kami juga supaya anak binaan kami ini bisa terlihat oleh masyarakat luas bahwa inilah anak didik KPAJ, bahwa memang didikan dari kami ini bisa benar-benar berhasil dan memberikan secercah cahaya dan warna di masyarakat sekitarnya ataupun masyarakat Kota Makassar.
1: Yeah. Apa sih rasanya kalau melihat ini kan orang lain nih ya, yeah. Kamu harus jabanin sebagai adik, sebagai anak, kalau perlu anak angkat dan sebagainya gitu. Apa sih rasanya kalau melihat mereka sudah mungkin di level naik atau mungkin ini?
0: Ya ada perasaan lega sedikit dan perasaan bangga tentunya. Dan harapannya dari perasaan ini, kalau dikehendaki untuk bertemu kembali, ya intinya komunikasi kami dengan mereka tidak terputus.
1: Okay. Ya, tidak masalah juga kalian lupakan ini ya. Yang penting sudah ada apa namanya amalannya nih teman-teman KPAJ yang tidak perlu untuk Anda juga balas dengan bagaimana. Cukup di apa namanya diingat-ingat saja deh. Kalau pernah ada KPAJ yang ada dalam hidupnya kalian gitu ya. Baik, kalau Nini. Harapannya nih.
3: Kalau dari kami sendiri harapannya sebenarnya kami mau anak jalanan itu tidak dipandang berbeda dengan anak-anak biasanya atau mungkin yang mampu. Karena kami melihat dari pandangan saja itu bisa menilai bagaimana sebanyak kualitas seseorang. Jadi sebanyak anak-anak jalanan itu sama seperti anak-anak yang lainnya. Namun kurang diberikan kesempatan, peluang dan juga tempat atau wadah untuk mereka bisa berkembang seperti anak-anak lainnya. Sehingga kami harapkan dengan adanya KPAJ sendiri dan regenerasi kepengurusan yang kami lakukan, ke depan akan selalu ada pendampingan untuk anak-anak jalanan. Mungkin nanti di saat KPAJ sudah tidak ada atau mungkin kurang aktif, diharapkan masih ada pemuda-pemuda yang mau membantu anak-anak jalanan untuk setidaknya mereka bisa percaya diri, untuk mereka bisa yakin dengan kemampuan yang dia miliki, sehingga mungkin mereka tidak merasa sangat berbeda dengan anak-anak lainnya dan tentunya terkait dengan kesempatan yang sama gitu.
1: Kalau Nurfia nih, apa nih harapannya kalau Nurfia?
4: Iya Kak, kalau harapan saya sendiri itu sebenarnya semoga kedepannya dimana tanggung jawab kita ini tanggung jawab untuk menjalankan dan mengajar, mendidik adik-adik binaan atau anak-anak marginal yang ada di Kota Makassar ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah maupun komunitas-komunitas sosial, tetapi ini merupakan tanggung jawab kita juga sebagai masyarakat untuk ikut serta dan turut serta membantu menjalankan pendidikan-pendidikan anak-anak marginal yang ada di Kota Makassar. Semoga kedepannya masyarakat-masyarakat bisa lebih terbuka untuk membantu anak-anak marginal yang ada di Kota Makassar sih Kak, seperti itu.
1: Oh, oke deh. Untuk pendengar, pemirsa atau mungkin masyarakat di luar sana nih yang pengen support kalian

0: tahu nih program-program kerjanya kalian. Kan biasanya mereka kepo-kepo dulu nih ya. Mau kemana mereka dapat informasi nih?
1: Kalau untuk informasinya itu Kak, buat teman-teman yang mau kepoin KPAJ bisa scroll di sosial media KPAJ, itu ada di Instagram, TikTok, ada juga di Twitter, YouTube dan lain sebagainya. Tapi untuk informasi harian yang biasanya tersebar itu biasa ada di Instagram Kak, @kpaj.makassar.
0: Oh, @kpaj.makassar.
1: Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Kalaupun pengen support bisa intip-intip di situ, ada adminnya ya.
1: Betul,
2: ya, di situ ada Kak informasi donasi, informasi kerjasama, itu sudah ada di Instagram kami.
0: Dan yakinkan kalau mau bantu chat dulu di adminnya ya.
2: Iya, betul. Ya. Situ sudah kami sediakan.
0: Jangan sampai ada yang pakai namanya KPAJ.
1: Iya, betul. Ya, kan?
0: Ada oknum-oknum nanti yang memanfaatkan niatan baik Anda. Jadi kepoin di Instagramnya mereka nih, KPAJ.Makassar. Oh, oke okay deh. Terang sekali berbincang bersama kalian nih dari KPAJ Makassar. Mudah-mudahan apa yang kalian perjuangkan ini untuk anak-anak jalanan bisa terus semangat ya. Dan hasilnya tentunya membawa para anak-anak jalanan ini bisa mendapatkan apa namanya pendidikan yang selayak, yang sama dengan yang lainnya gitu ya. Baik, terima kasih sudah hadir di Pusat Terima Kasar. Dan untuk teman-teman juga sehat selalu, teman-teman volunteer. Mungkin ada pesannya kepada volunteer-volunteer nih yang baru bergabung nih. Apa nih moto ininya sih kalau KPAJ?
2: Kami peduli
1: karena itu kami berbagi.
0: Okay. Dikompakin dulu deh ya. Okay. Nanti untuk closing ya, untuk closing itu ya. Baik, pendengar serta pemirsa, Anda bisa tonton kembali obrolan seru kita bersama komunitas KPAJ Makassar di kanal YouTube ProSatuari Makassar ya. Sebelum kita berpisah, Anda yang ada moto dari KPAJ Makassar. Silakan.
3: Kami peduli karena itu kami berbagi.
0: Okay. Semangat terus, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Wah, mohon maaf ya agak telat ini menemani Anda semuanya. Di malam hari ini kita lanjut menemani Anda di rangkaian acara kita yaitu Cafe Musik RRI.

Kafe Musik mengajak Anda saling menghibur malam hari ini ya, lewat lagu-lagu yang Anda nyanyikan, berkaraoke di sini. Di line telepon kami 0821-33-33-9440 ya. Boleh bergabung sekarang di 0821-33-33-9440 ya. Mudah-mudahan pendengar-pendengar kita malam hari ini sudah standby begitu ya, masing-masing dengan lagu-lagu pilihannya masing-masing. Ada penelpon kita yang sudah masuk ini ya. Siapa gerangan

0: Wih, Mbak Tantri yang masuk pertama ya. Iya, apa kabar nih Mbak Tantri?
1: Ada juga yang mau menyanyi di sini di sampingku.
0: Eh, siapa Mitu?
1: Ini Mbak Arni.
0: Kenapa? Oke. Salam kenal kembali. Siapa namanya?
1: Mbak Ria. Mbak Ria. Iya.
0: Oke. Okay. Malam ini siapa yang mau nyanyi, Mbak Tantri atau Mbak Ria?
1: Bisa. Saya ketanya dulu.
0: Hai. Judulnya apa ini?
1: Malu kikir
0: masih. Judulnya apa malam ini?
1: Lagunya ini apa? Lagunya Mayang Sari.
0: Mayang Sari yang mana?
1: Tiada lagi
0: kata maafku, bukan ya?
1: Ya. Yeah.
0: Tiada lagi kata cinta. Halo? Ya. Oke, okay. Sapannya buat siapa?
1: Sapannya buat keluarga yang ada di sini, yang lagi dengar, katanya
0: malu-malu. Lagi kumpul keluarga, Kika?
1: Iya, masih di Pindrang.
0: Masih di Pindrang. Oke, salam iya. Semua buat keluarga.
1: Pulang nanti besok baru pulang.
0: Oh, ya, baru selesai keluarga. Acara, Di?
1: Jangan pulang dulu, nanti kalian besok pulang. Ini kan kumpul-kumpul pengantinnya. Pulang,
0: betul itu. Wah, lepas kangen dulu semuanya ya.
1: Jadi tinggal keluarga semua yang ngumpul di sini, kumpul-kumpul.
0: Oke deh.
1: Jangan ya, Mbak. Kita masih punya, kita
0: masih malu-malu kita, Wah. Oke, Mbak ya, Tantri. Salamnya buat siapa dulu?
1: Ya kan pernah juga monitor di SOS
0: dulu. Gitu ya.
1: Ya, tadi ditanya-tanya yang siapa-siapa yang masih ada penyarga. Ya, kalau siapa tadi udah bilang Pak
0: Rahmat,
1: Pak
0: siapa? Oke. Okay.
1: Bilang iya, masih ada itu.
0: Iya. Yeah.
1: Bilang tidak mas, kemarin ada.
0: Sapanya dulu Mbak Tantri.
1: Iya, sapanya buat Alstadino, Mbak Ayi, pada suaranya, Tika, terus juga siapa lagi yang dengarin? Ada Sri Dewi, ada Ican Bone, ya, Mbak Tio masih juga ini, ada Tensu sama yang itu, yang Aulia yang diantarkan.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya tanpa terpicu lagi. ini ketawa di samping semua.
0: Iya, jadi kalau mau kedengar suaranya Mbak Tantri, dengar ke di radio ya.
1: Malu-malu sih.
0: Tiada lagi dari Mayang Sarinya Pare-Pare ya. Ada Mbak Tantri malam hari ini. Baik, sudah siap Mbak Tantri ya. Mudah-mudahan lancar malam ini.
1: Ya, mudah-mudahan jadinya bagus.

0: Halo.
1: Sampai ke, yeah.
0: Kenapa enggak kedengar musiknya ini? Coba diulang. Halo.
1: Iya, yeah. Enggak kedengaran ke musiknya.
0: Enggak kedengar musiknya ini.
1: Baik. Masih terkendala ya, coba. Dengan ini nggak kedengaran musiknya ya.
0: Coba diulang dulu.
1: Iya, iya, tunggu dulu Mbak Tantri. Saya coba carikan channelnya yang lain.
0: Iya, oke. Iya. Ini sudah saya cuma sendiri di kamar ini. Supaya saya terdengar musiknya bagus.
1: Oh gitu ya, tunggu dulu. Sebentar, sebentar, sebentar. Saya coba carikan. Iya, iya. Line.

0: Bisa?
1: Coba kalau ini apa bisa ya? Kalau ini kedengaran nggak, Pak Tantri?
0: Coba.
1: Kalau ini kedengaran nggak?
0: Iya. Kedengaran.
1: Kedengaran yang ini?
0: Iya.

Terima kasih. Yang ingin bergabung kita buka lagi. Perjalanan kita masih ada setengah jam ke depan, jadi manfaatkan ya. Oke, berikutnya. Halo. Passwordnya. Kemana? Udah terima pada kabur ya. Dicoba lagi, mungkin terputus ya. Atau bisa dicoba juga melalui WhatsApp. Ini mudah-mudahan sudah bisa ya. Apakah bisa sekarang WhatsApp? Yang mau nyanyi di line WhatsApp boleh dicoba juga nih ya.

0821 33 33 34 40. Malam hari ini biar diramein terus ya, program kafe musiknya. Ayo sama-sama di malam hari ini kita ramekan ya, atau hibur juga nih para pendengar-pendengar kita dimanapun berada, melalui line telepon 0821 33 33 94 40. Passwordnya tentunya

0: Assalamualaikum, selamat malam. Iya. Kemana Ki? Iya, yang mau gabung silakan di 0821 33 339 440. Boleh coba juga di WhatsApp-nya kami ya. 0821 33 339 440. Biasanya ramai nih kalau malam Minggu. Aduh. Ya. Kemana nih? Mudah-mudahan pada stay tune terus di ProSatri Makassar malam hari ini. Ramaikan ngecar kafe musiknya kita ini. Yang belum gabung mungkin minggu lalu, boleh deh dicoba-coba ya malam hari ini. Unjukin suara Anda ya. Tidak perlu yang vokal juara gitu ya, karena ini bukan lomba, tapi saling menghibur, saling menyapa. Silakan 0821 33 33 9440. Apa belum ada? Oke deh, kayaknya masih ragu-ragu semua nih ya. Oke. Nih saya coba nih, sudah ada yang gabung lagi nih. Halo. Halo.
1: Masih RRI Makassar.
0: Dari siapa nih? Putus-putus suaranya nih.

0: Halo, sebutkan nama dulu dong, karena ini kita enggak tampil di suaranya, enggak tampil di layar ini namanya.
1: Ray.
0: Iya, putus-putus suaranya, Ray.
1: Ya.
0: Suaranya putus-putus, Ray.
1: Jadi ingat kayak
0: tadi. Oke. Oke, baik. Mohon maaf sekali nih, kita tidak bisa dengar suaranya Ray ya, karena putus-putus nih di Toraja soalnya dia. Ya, dicoba lagi Ray mungkin. Yang mau coba juga melalui WhatsApp boleh gabung dulu ya di WhatsApp-nya kita.

0: Siapa gerangan ini? Halo. Passwordnya?
1: Halo. Ada musik dari Makassar banget nih.
0: Ah, oke. Ray di Toraja.
1: Yeah.
0: Sehat Ray?
1: Alhamdulillah baik.
0: Malam ini mau coba
1: apa juga ya?
0: Malam ini mau coba lagunya siapa nih?
1: Coba itu mengapa tak pernah jujur, tapi kalau putus, misalnya putus-putus suara musiknya dibaca aja ya.
0: Aduh.
1: Kalau kemarin waktu malam itu kan tak kedengaran suara, tapi maksudnya belum bisa juga, tapi maksudnya aku putus-putus.
0: Iya. Kita juga mau bisa, mau gimana nih. Oke. Apa nih judulnya?
1: Mengapa tak pernah jujur, versinya Pancik.
0: Mengapa tak pernah jujur? Emang sampai sekarang belum jujur-jujur juga nih?
1: Kenapa?
0: Sampai sekarang belum jujur-jujur juga.

0: Ya, nggak tahu juga.
1: Makanya dipertanyakan lagi.
0: Iya, itu dia.
1: Oke, Ray, sapaannya buat siapa dulu nih, Ray?
0: Buat semua saja pendengarnya RRI tanpa terkecuali. Selamat malam minggu aja.
1: Selamat malam minggu bersama suaranya Ray ya, malam hari ini. Kita coba dengarkan, kita perdengarkan suara emasnya Ray ini. Di Toraja malam hari ini ya. Mengapa tak pernah jujur ya?
0: Iya.
1: Tapi yang versinya Pance ya?
0: Iya.
1: Pance. Kenapa yang

0: Coba didengar dulu nih, Ray.
1: Tapi kecil sekali, mesti punya pengertian.
0: Sekarang?

0: Gak bisa ya?
1: Maksudnya ada,
0: gak kedengaran ya musiknya ya?
1: Kecil.
0: Okay.
1: Tolong ibu kasih besar.
0: Gak bisa, pecah nanti ininya, membran pemancarnya.
1: Nggak kayak dulu.
0: Iya, kayak kita minta maaf ini. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dulu ini. Karena alatnya ini nggak bisa kita kecek-kecek ini di sini, Ray. Mohon maaf ini.
1: Nggak
0: bisa, Ray. Kita nggak bisa kutak-atik di sini ke alatnya, soalnya digital nih. Oke, nggak ada teknisi dulu nih. Nanti kita laporkan lagi kalau terkendala.

0: kita juga dilema juga nih penyiar nih, Ray, mohon maaf sekali. Kita pengen kasih yang terbaik terus, tapi kendala teknisnya mau diapa lagi nih, gak bisa kita apa-apain daripada ngerusak.
1: Suratnya pengharapan juga agak kecil.
0: Iya, kita minta maaf ini. Kita tidak bisa ini, Ray. Tolong dimengerti ya, kita tidak bisa serta-merta langsung kerjain semuanya. Ya, ada teknisi memang yang kerjain. Karena jangan sampai kita ngerusak kalau mengutak-atik sendiri, enggak boleh. Oke, kita coba ya.
1: Iya.

0: Terima kasih Ri. Mohon maaf ini untuk keterbatasannya kembali ya. Nanti kita laporkan lagi. Iya, baik-baik ya. Saya minta maaf ini dan semua kru yang bertugas. Minta maaf ini pada pendengar karena belum puas ini dengan kualitas acara karaoke-nya kita ini ya, karena terkendala suara musiknya ini enggak kedengaran kalau di teleponnya pendengar kita ya. Terima kasih, mohon maaf ini sekali lagi. Baik, yang mau coba juga melalui WhatsApp, katanya nih kalau lewat WhatsApp hanya mendengung katanya ya, enggak bisa dipakai untuk acara kafe musik ya. Oke, Mbak Tantri, terima kasih informasinya. Berarti memang harus lewat telepon. Kalaupun lewat telepon itu mini apa musiknya kecil gitu ya. Keluarannya kecil gitu ke perangkatnya pendengar kita ya di program acara kafe musik ini. Baik. Terima kasih ya informasinya Mbak Tantri dan juga pendengar-pendengar yang lainnya yang sekiranya selalu setia di acara kafe musik RRI. Namun di 3 minggu ini masih terkendala teknis ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga nih ya, belum bisa ngutak-ngatik sendiri juga ya, mohon maaf sekali lagi. Nanti kita akan laporkan lagi kendala teknis ini agar nanti mudah-mudahan bisa di follow up begitu oleh tim teknik ya, karena ini terkait perangkat masalahnya. Jangan sampai nanti kita ngutak-ngatik sendiri malah tambah parah begitu ya. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Kafe Musik Makassar.
0: Kafe Musik RRI Makassar.
1: Dari Makassar.
0: Dengan siapa di mana?
1: Oke, Abate dari Bone.
0: Abate di Bone ya.
1: Ya.
0: Oke. Malam ini mau nyanyi lagunya siapa ini?
1: Hidup di Bui ada.
0: Hidup di Bui. Oke. Okay. Ya. Menyapa dulu buat siapa?
1: Untuk rekan kita tadi Tantri, ada juga yang dari mana dari Tato tadi ya.
0: Ray di Toraja.
1: Ray ada juga siapa namanya Tika di Sabang. Kemudian ada ya semualah teman-teman yang lagi monitor, selamat malam semuanya. Semoga syairnya teringat ini. Karena saya mau try ini, saya mau tes ini apakah memang tidak pas untuk didengar atau tidak. Saya di gunung ini.
0: Oh, di gunung.
1: Ya, di gunung.
0: Oh.
1: Di hutan ini.
0: Eh, dalam rangka apa ini?
1: Saya pemain hutan.
0: Wah, lagi menikmati suasana hutan dulu ya. Oke. Okay. Kita coba dengarkan suaranya Abate.
1: Oke, okay. Silakan. Makasih.

0: Oh, begitu, Pak.
1: Iya.

0: Ya, hati-hati di pegunungan. Oke, ya.
1: Selamat malam untuk semuanya.
0: Iya.
1: Mencoba yang terbaik.
0: Siap, siap, siap. Baik.
1: Bersuara pasti hilang musiknya.
0: Betul. Baik, baik. Nggak apa-apa, kita teruskan ini nanti informasinya. Baik.
1: Iya, salam lagi Bang Irfan.
0: Iya, waalaikumsalam. Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Pak Abate tadi ya. Jadi kendalanya adalah saat kedengaran musiknya, tapi saat bernyanyi itu akan hilang gitu suara musiknya ya. Ya. Kita telah terusin, nanti kita akan laporkan kembali ya. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung malam hari ini ya. Kita temani Anda

Dan adapun malam ini terima kasih saya ucapkan ke Mbak Tantri, Pak Ali, Mas Rey, Abate di Bone, ya semua-semuanya yang malam hari ini melaporkan kondisi program acara kafe musik kita ini ya. Oke. Kendalanya adalah penerimaan suara musiknya gitu ya. Saat bernyanyi itu akan hilang iringan musiknya. Jadi tidak ada panduannya ini. Enggak jelas sih ya. Terima kasih, kita akan nanti informasi.

menemani Anda tentunya di program Cafe Musik RRI Makassar malam hari ini. Dengan ketidaksempurnaannya, mohon dimaafkan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan pekan depan sudah bisa clear ya, ataupun mungkin bisa secepatnya ini. Baik, sering dari satu persembahan dari saya ini untuk menutup kebersamaan kita, ada lagunya dari Anji ya, Menunggu Kamu. Di malam hari ini kita hadirkan dulu supaya hati kita juga tenang nih ya, hatinya saya, hatinya Kanda semua dimanapun berada. Spesialnya buat Viola nih yang lagi monitor katanya melalui aplikasi RRI Digital ya, pengen dengan lagunya Aji Menunggu.

Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan, dan periode pengembangan pemikiran, serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar, inilah Radio Republik Indonesia program 1, kembali mengudara melalui FM 94,4 MHz di Penanggalan Minggu 7 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami mulai pagi hingga malam hari nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone di manapun Anda berada. Di edisi hari ini, Minggu 7 Juni 2026, saya Sri Ulfa yang akan menemani Anda di 91 FM RRI Bone hingga jelang pukul 10 kita nanti. Dan mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan paket pengajian dan terjemahan surah Yusuf ayat 83 hingga 86. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka, anak-anaknya, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingatkan Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

Kita masih bersama di 91 FM RRI Bone dan pendengar, beberapa persembahan lagu religi islami juga pengajian sudah kami hadirkan untuk Anda sambil menantikan ceramah dari Pro 1 RRI Makassar. Kita akan lanjutkan untuk mendengarkan lagu-lagu religi islami di ruang dengar Anda.

0: Pendengar, kita cukupkan persembahan lagu religi islami di ruang dengar Anda. Saatnya kita ikuti dialog Mutiara Pagi dari RRI Makassar.
1: Internasional. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Tidak ada suara, halo.
1: Baik.
2: Tidak ada suara.
1: Masih tidak ada suara Pak Ustadz, terdengar? Baik, pendengar, kami nanti akan juga menantikan kebersamaan Anda di 0821-3333-9440 terkait dengan topik kita, haji boleh berakhir, namun semangat haji tetap terwujud dalam keseharian. Pak Ustadz?
2: Halo?
1: Iya, sudah terdengar suara saya, Pak Ustadz? Suara saya. Halo?
2: Ya, halo.
1: Baik. Pak Ustadz, sudah terdengar jelas suara saya di... Baik, pendengar.
2: Iya, iya.
1: Sudah terdengar jelas, Pak Ustadz?
2: Sudah.
1: Baik. Baik, pendengar. Sebelum kami menanti kebersamaan Anda di line telepon 0821-333-9440, terlebih dahulu kita dengarkan pengantar dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga pada pagi yang penuh berkah ini kita masih dapat menghirup udara kehidupan, masih bisa membuka mata dengan harapan dan masih bisa menyapa hari dengan zikir serta rasa syukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang agung yang mengajar kepada kita bahwa ibadah itu bukan hanya gerakan tubuh ya, tetapi juga ibadah itu adalah pembentukan hati. Ya, ibadah itu bukan hanya bacaan di lisan, tetapi juga perubahan dalam kehidupan. Pendengar RRI Makassar yang saya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi hari ini kita merenungkan satu tema yang sangat penting. Terutama setelah rangkaian ibadah haji tahun ini selesai dilaksanakan pada 26 Mei 2026 yang lalu. Temanya itu adalah haji boleh pergi tetapi semangat dan hakikat haji harus tetap terwujud dalam kehidupan seorang muslim. Kalimat ini sangat sederhana tetapi maknanya sangat dalam sekali sebab haji itu memang memiliki waktu ya, waktu. Haji memiliki tempat ya, haji memiliki rangkaian manasik. Ada ihram, ada wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah di Mina, tawaf sa'i, tahallul dan seluruh rangkaian ibadah lainnya. Nah, semua itu ada awal dan akhirnya. Tetapi nilai-nilai haji itu tidak boleh berhenti ketika jamaah meninggalkan tanah suci. Ya, jadi hakikat haji itu tidak boleh selesai ketika koper sudah dibongkar, ketika oleh-oleh sudah dibagikan dan gelar haji mulai disematkan di depan nama. Jadi haji itu boleh selesai secara ritual, tetapi semangat haji itu harus tetap terus hidup secara spiritual. Ya, haji boleh selesai di Makkah, tetapi maknanya itu harus di rumah. Ya, maknanya itu harus di kantor, maknanya itu harus di pasar, maknanya itu harus di kampus, ya, maknanya itu harus di jalan raya, di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Pendengar yang berbahagia, haji itu adalah perjuangan perjalanan fisik menuju Baitullah. Tetapi lebih daripada itu, ya, haji adalah perjalanan batin menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhaji bukan hanya berjalan mengelilingi Ka'bah, tetapi juga diajak untuk mengelilingi kembali pusat kehidupannya. Apakah selama ini hidupnya berpusat kepada Allah, ataukah justru berpusat kepada egonya, kepada jabatannya, kepada hartanya, gengsi dan kepentingan diri sendiri. Nah, ketika jamaah haji memakai ihram, semua pakaian kebesaran dunia ditinggalkan. Ya, tidak ada lagi pakaian dinas, tidak ada seragam jabatan, tidak ada tanda kekayaan, dan tidak ada simbol status sosial. Nah, semua memakai kain yang sama. Di situ Allah seakan mengingatkan bahwa manusia boleh berbeda kedudukan di mata manusia, tetapi di hadapan Allah yang membedakan itu hanyalah takwanya. Maka setelah haji, ya semangat ihram harus tetap hidup. Apa artinya? Artinya bahwa seorang muslim itu harus belajar rendah hati. Ya, seorang muslim itu harus belajar rendah hati. Jangan karena sudah berhaji lalu merasa lebih suci dari orang lain. Ya, jangan karena sudah ke tanah suci lalu memandang rendah saudara yang belum mampu berangkat. Haji itu ya sejatinya bukan melahirkan kesombongan, tetapi haji itu melahirkan ketawaduan, kerendah hatian. Bukan membuat seseorang merasa paling dekat dengan Allah, tetapi membuatnya semakin takut jika amalannya belum diterima. Nah, ketika jamaah haji mengucapkan talbiyah, ketika jamaah haji mengucapkan talbiyah seperti labbaik Allahumma labbaik, sesungguhnya dia sedang berkata, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Nah, kalimat ini bukan hanya diucapkan di tanah suci, ya, di dalam kehidupan sehari-hari talbiyah itu harus berubah menjadi ketaatan, ya. Ketika azan berkumandang, ya, hati kita menjawab labbaik ya Allah. Ketika ada kewajiban membantu sesama, hati kita menjawab labbaik ya Allah. Ketika ada godaan korupsi, godaan dusta, zalim dan maksiat, hati kita menolak karena telah berjanji bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa hidupku untuk memenuhi panggilanmu bukan panggilan hawa nafsu. Nah, ketika jamaah haji melaksanakan tawaf, mereka berputar mengelilingi Ka'bah. Ya, tawaf itu mengajarkan bahwa pusat kehidupan seorang muslim itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan uang, bukan jabatan, bukan pujian, bukan popularitas. Maka setelah pulang dari haji, seorang muslim itu harus bertanya kepada diri sendiri, selama ini apa yang menjadi pusat hidup saya? Apakah Allah ataukah dunia? Apakah ridhonya Allah ataukah penilaian manusia? Nah, ketika jamaah haji melakukan sa'i misalnya antara Safa dan Marwah, ya kita diingatkan pada perjuangan Siti Hajar, seorang ibu yang berlari mencari air untuk anaknya, Ismail. Sa'i itu mengajarkan ikhtiar, mengajarkan kesungguhan dan harapan, bahwa seorang muslim tidak boleh putus asa, bahwa pertolongan Allah sering datang setelah manusia bersungguh-sungguh berusaha. Maka setelah haji, semangat sa'i harus tampak dalam kerja keras yang halal, harus tampak dalam mendidik anak, ya, harus tampak dalam memperjuangkan keluarga, dalam membangun masyarakat, dan harus tampak dalam menjalankan amanah kehidupan. Kemudian puncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Ya, di Arafah manusia itu diam, manusia itu merenung, berdoa, menangis dan menyadari kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Arafah itu adalah madrasah kesadaran. Ya, di sana manusia belajar mengenali dirinya, siapa saya di hadapan Allah? Apa bekal saya jika suatu saat saya dipanggil pulang kepada Allah? Apakah hidup saya sudah bermanfaat bagi orang lain? Maka setelah haji, Arafah itu harus dibawa pulang ke dalam hati. Artinya, seorang muslim harus sering melakukan muhasabah. Ya, jangan hanya sibuk menilai orang lain, tetapi lupa menilai diri sendiri. Ya, jangan hanya pandai melihat kesalahan saudara, tetapi buta terhadap kekurangan diri. Jadi semangat Arafah itu adalah semangat kembali jujur, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar RRI Makassar yang muliakan Allah, ketika jamaah haji melontar jumrah, secara lahiriah mereka melempar batu, tetapi secara batiniah mereka sedang belajar melempar sifat-sifat buruk dalam dirinya, sifat

Maka haji ini mengajarkan bahwa kemenangan sejati itu ya bukan ketika kita mampu mengalahkan orang lain, tetapi kemenangan sejati itu adalah ketika kita mampu mengalahkan keburukan dalam diri kita sendiri. Nah, inilah sebabnya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa balasan haji mabrur itu adalah surga. Ya, jadi al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, bahwa haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Tetapi haji mabrur tentu bukan hanya haji yang sah secara manasik ya. Haji mabrur itu adalah haji yang membekas dalam akhlak. Haji yang membuat seseorang itu lebih jujur, lebih sabar, lebih lembut, lebih dermawan, lebih menjaga lisan, lebih peduli kepada fakir miskin, lebih taat kepada Allah, dan lebih bermanfaat bagi sesama.

0: Ya, ya. Ya.
1: Bisa dilanjut, silahkan. Tadi terkendala jaringannya kita, Pak Ustaz.
0: Tadi ada masalah di

0: Baik, Pak Ustaz.
1: Ya. Ya. Ya, silakan.
0: Baik, bisa dilanjut atau kita buka lain telepon ini, Pak Ustaz?
1: Boleh, boleh, insyaallah.
0: Baik. Baik, pendengar, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 08213333394440 di kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi terkait dengan topik kita, haji boleh berakhir namun semangat haji tetap terwujud dalam keseharian. Baik, silakan Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan hamba Allah di Boni.
0: Di Boni?
2: Iya, hamba Allah di Boni.
0: Baik, silakan pertanyaannya.
2: Begini, assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak Ustaz, saya mau tanya dari depan kita khususnya selatan Pak Ustaz dalam fenomena belarnya jemaah haji kita datang dari tanah suci Ustaz, mereka setelahnya berpakaian berlebihan sekali Ustaz, setelahnya mohon maaf setelahnya dengan seluruh maaf setelahnya mereka berpakaian senyawa berlebihan Ustaz. Bagaimana padahal Islam kan artinya apa, mewajibkan kita selalu berendah hati, apalagi kan sejarah haji kita kan bisa mentawadukan anu mentawadukan diri dari anu dari sikap kesombongan Ustaz. Bagaimana Pak Ustaz menanggapi hal ini? Dan yang kedua saya mau tanyakan, seringkali juga sih kita lihat di tengah Ustaz kalau maksudnya di saat mereka sebelum berangkat haji Ustaz, mereka asalnya tidak pernah telat sholat berjamaah, tapi setelah mereka berhaji kayaknya mereka ogah-ogahan Ustaz, cuma mungkin mereka kebanyakan datangnya di bulan puasa atau sedekat atau dari lekali kita yang raya itu Jumat lagi Ustaz. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Jelas pertanyaannya Pak Ustadz atau perlu saya ulang kembali?
1: Ya perlu di, kayaknya putus apa, enggak jelas ya.
0: Baik, Pak Ustadz, yang pertanyaan pertama, bagaimana tanggapannya Pak Ustadz ketika jemaah haji ini pada saat kembali ke tanah air pakaiannya yang mungkin bisa dikategorikan berlebihan begitu. Kedua, bagaimana terkait dengan ketika ada jemaah yang sebelum saat ini sholatnya tepat waktu berjamaah, tapi ketika sepulangnya kembali ke tanah air setelah berhaji ini malah sebaliknya, ini katanya telat kemudian sudah tidak berjamaah lagi begitu Pak Ustadz,
1: ya,
0: silahkan.
1: Ya, ya jadi pada hakikatnya haji itu sebenarnya ya

0: mengajarkan kita ketawaduan, mengajarkan kita kesederhanaan, ya. Jadi di saat kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, itu berarti kita sudah siap dengan segala konsekuensi yang Allah Subhanahu wa taala ya berlakukan untuk kita selama dalam haji, ya. Nah, dalam haji itu sebenarnya pada hakikatnya semuanya kita melakukan kesederhanaan yang mengajarkan kepada kita kesederhanaan hidup, ya. Dengan mengucapkan labbaik berarti kita sudah siap meninggalkan segala kemewahan-kemewahan kita, meninggalkan segala kesenangan kita, kenyamanan kita di tanah air atau di kampung atau di rumah kita, ya. Jadi yang ada hanyalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanyalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berihram misalnya, itu mengajarkan kepada kita kesederhanaan bahwa pakaian yang selama ini kita banggakan, ya, kemewahan yang kita banggakan, harta benda yang kita banggakan, ternyata ketika berada di sana, ya, yang ada hanyalah kain putih yang kita pakai. Ya, adalah kain putih yang kita pakai dalam bentuk ihram, ya, dalam bentuk ihram. Nah, ketika kita memakai pakaian ihram, maka tidak ada pejabat, tidak ada bukan pejabat, tidak ada raja di situ, tidak ada yang bukan raja, ya, tidak ada presiden, tidak ada rakyat biasa, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengajarkan kesederhanaan. Nah, ketika kita sudah berpakaian ihram dan sudah memasang niat, maka tidak lagi ada yang boleh memakai parfum yang mungkin menurut kita mahal. Tapi di sana ketika kita sudah berihram, maka tidak ada lagi parfum yang mahal, tidak ada lagi kemewahan-kemewahan, ya, tidak ada kemewahan lagi. Kemudian ketika kita berada di Muzdalifah misalnya, di Muzdalifah itu tidak ada hotel, tidak ada kemah, ya. Jadi seluruh manusia yang berhaji pada saat itu semuanya tidur tergeletak di tanah, ya, tidur tergeletak di tanah, ya. Yang bisa memakai karton, ya, silakan tidur dengan karton. Yang memakai sajadah, silakan pakai sajadah. Yang memakai karpet, ya, silakan pakai karpet di Muzdalifah. Jadi betul-betul, ya, kita hidup diajarkan hidup sederhana oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh jadi, ya, selama ini membuat kita sombong adalah kekayaan kita, adalah kekuasaan kita. Yang membuat kita angkuh itu adalah status sosial kita di masyarakat. Tetapi ketika kita berada di Muzdalifah misalnya, maka semua kesombongan itu, semua keangkuhan itu, semua status sosial itu yang menjadi sirna, ya. Karena di situ semua harus hadir, ya, mau presidennya, mau rajanya, mau orang kayanya, mau orang miskinnya, semua harus hadir di Muzdalifah, ya, untuk bermalam di situ, ya, untuk bermalam di situ. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu, ya, jadi kemungkinan ada persepsi dari sebagian dari masyarakat kita bahwa kalau sudah berhaji berarti sudah nggak perlu lagi untuk pergi ke masjid, karena masjid di kampung maksud saya, karena dia sudah mendapatkan pahala yang besar, ya, pahala yang besar ketika sholat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Jadi menurut persepsi itu bahwa dia sudah punya tabungan besar, ya, tabungan besar. Karena Nabi mengatakan bahwa salatun fi masjid hada, bahwa satu salat yang dilakukan di masjid saya ini, kata Nabi, sama dengan kalian melakukan salat seribu kali, ya, seribu kali di masjid yang lain. Dan kalau kau satu kali salat di Masjid Haram sama dengan kalau melakukan salat 100.000 kali. Ya, 100.000 kali di masjid yang lain. Mungkin dengan persepsi itu sehingga, ya, banyak jamaah haji, ya, banyak jamaah haji yang kalau pulang itu tidak lagi sholat di masjid kampungnya, ya, karena merasa sudah banyak tabungan pahalanya, ya, sudah banyak tabungan pahalanya. Ya, padahal, ya, padahal haji itu mengajarkan kita, membiasakan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru setelah haji itulah maka seorang haji harus betul-betul mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira seperti itu, Pak.
1: Baik.
0: Ya, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Silakan pendengar 0821 3333 9440. Kami masih menanti kebersamaan Anda di line telepon 0821-333-34-440. Pak Ustadz, bagaimana dengan anggapan bahwa terkadang ibadah haji ini dianggap sebagai puncak ibadah, ya, begitu, sebagai titik akhir pencapaian perjalanan ibadah kita? Apakah itu betul sebagai akhir dari perjalanan ibadah kita begitu, atau malah sebaliknya ini merupakan titik baru, titik nol dari bagaimana kita menjalankan ibadah kita ke depannya? Ini seperti apa, Pak Ustadz?
0: Ya, secara syariat memang itu puncak dari segala ibadah, kan ada syahadat, ya ada sholat, ada zakat, ya. Jadi secara syariat memang dia adalah puncak dari ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan. Tetapi bukan berarti puncak dari pelaksanaannya itu. Justru ulama kita mengatakan bahwa ibadah haji ini adalah awal mula kita harus membenahi diri kita, awal mula kita harus memperbaiki diri kita, ya, awal mula kita harus memulai hidup kita, ya, di haji itu, ya, di haji itu. Karena seluruh prosesi ritual haji itu, ya, itu sesungguhnya, ya, sesungguhnya ini memproses kembali seorang muslim itu untuk menjadi muslim yang baru, untuk menjadi muslim yang seakan lahir di muka bumi ini. Karena Nabi mengatakan man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'aka yawma waladathu ummuhu, barang siapa yang pergi berhaji kemudian dia tidak mengucapkan kata-kata kotor selama berada di sana, tidak mengumpat orang, tidak mencaci orang, kemudian tidak melakukan kata-kata kotor, perbuatan kotor, maka dia kembali dari tanah suci itu bersih dari dosanya, sebagaimana bersihnya bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Itu awal, memang awal dari kehidupan spiritual manusia itu ketika dia sudah kembali dari tanah suci, yang tadinya misalnya dia adalah orang yang sombong, angkuh, takabur, ya, kemudian ria dan seterusnya. Maka setelah balik dari situ, sebagaimana kami katakan tadi pengantar itu, bahwa setelah kembali dari tanah suci itu harus berubah, jadi tawadu, harus dermawan, ya, harus baik kepada orang dan seterusnya, ya. Jadi harus betul-betul terjadi perubahan total pada diri seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji, ya, ibadah haji itu. Ya, karena saya katakan tadi bahwa ritual-ritual haji itu mengajarkan kita untuk kembali kepada diri kita, kembali kepada hakikat diri kita, ya, hakikat diri kita. Sekiranya seperti itu.
1: Baik. Pak Ustadz, karena waktu kita menjelang pukul 6, ini penelpon juga belum, sudah tidak ada lagi yang bergabung bersama kami. Ya, dapat ya, ditutup kebersamaan kita dengan doa, Pak Ustadz, simpulan dan juga doa, ya, silakan.
0: Makasih, mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya hadratin Nabi Mustafa Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya, Pak Ustadz Dr. Haji Andi Abdul Hamzah LCMA, Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI Sulsel, dalam kebersamaan kita Mutiara Pagi. Haji boleh berakhir, namun semangat haji tetap terwujud dalam keseharian. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Selepas ini, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di Ruang Dengar Anda Warta Berita, informasi terupdate yang dihadirkan oleh rekan-rekan reporter di Kota Makassar.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Wacana kenaikan harga kita itu sudah segitu disebabkan oleh kenaikan bahan baku dan kemasan.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Pemerintah berencana akan menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng minyak kita yang disebabkan harga bahan baku yang terus mengalami kenaikan. Seorang lansia terseret arus Sungai Bone ditemukan meninggal dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah berencana akan menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng minyak kita yang disebabkan harga bahan baku yang terus mengalami kenaikan. Laporan Iin Nur Fahreni.
4: Pemerintah berencana akan menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng minyak kita yang disebabkan harga bahan baku yang terus mengalami kenaikan. Rencana kenaikan head ini setelah pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO, di mana saat ini harga rata-rata CPO telah menembus angka Rp15.445 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulsel, Rahayu Juwita Galip menjelaskan, rencana kenaikan head yang dilakukan oleh pemerintah pusat telah disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinasi Bidang Pangan dan Kementerian Perdagangan. Rencana head minyak kita yang akan mengalami kenaikan, namun untuk besarannya ini ada informasi lebih jauh dan sementara menunggu. Lebih jauh Rahayu menambahkan kenaikan head minyak kita ini selain disebabkan CPO naik, juga disebabkan biaya logistik yang cukup tinggi, sehingga memang menyesuaikan dengan harga. Lanjut Rahayu, secara umum melihat dampak dari kenaikan head nantinya berdampak ke masyarakat, di satu sisi harganya tidak jauh juga dengan minyak goreng premium. Masyarakat tentu bisa berganti karena rantai pasokan ini yang cukup panjang. Ia menambahkan kenaikan head minyak goreng minyak kita harus terjadi karena memang semua mengalami kenaikan, bahkan biaya logistik naiknya cukup signifikan.
2: Kemarin kami sudah memantau beberapa retail-retail modern seperti Baji Pamai, Gelai dan sebagainya, itu kenaikannya 3-4% sebelum wacana kenaikan head minyak kita itu sudah segitu disebabkan oleh kenaikan bahan baku dan kemasan. Bahkan informasi terakhir kami dapat dari kepolisian itu juga biaya logistiknya sudah sangat, harga kontainer dari 9 juta menjadi 14 juta.
4: Terkait dengan pilihan masyarakat yang bisa saja berganti dengan naiknya head ini, Rahayu menilai masyarakat saat ini sudah sangat pintar. Tentunya jika harganya tidak berbeda, mereka lebih memilih minyak goreng premium. Biasanya minyak kita digunakan oleh para pelaku UMKM yang ada untuk memasak makanannya. Sementara itu, owner kedai Pak Bur Fakra menilai dengan akan dinaikkannya head dari minyak goreng minyak kita tentu memberi dampak bagi para pelaku UMKM sendiri. Apalagi seperti di kedainya yang beberapa menu makanannya menggunakan minyak kita. Ketika ini naik, bisa saja langkah efisiensi dilakukan pihaknya. Misalnya mengurangi pemakaian, karena sejauh ini belum ada rencana mengganti produk minyak yang digunakan, kecuali ada yang lebih ekonomis.
5: Berdampak sekali kalau misalnya ada kenaikan harga eceran tertinggi dari pemerintah nantinya. Sudah pasti dampaknya ada dampaknya. Bisa jadi nanti kita ada pengurangan, apa istilahnya, ke bahan bakunya. Misalnya kalau sehari penggunaan minyak gorengnya 10 liter, mungkin kita akan lebih menghemat lagi karena belum ada niat untuk berpindah ke minyak goreng lain.
4: Selain itu, Fakra berharap ketika akhirnya pemerintah menaikkan head, harga yang sampai di konsumen janganlah terlalu tinggi karena biaya produksi makin tinggi, dan berharap jangan ada kepanikan di masyarakat ketika isu kenaikan head ini sehingga mereka membeli di luar kebutuhannya.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Makassar mendorong regulasi yang menyoroti penyelesaian kasus LGBT di Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar terus mendorong lahirnya regulasi daerah, dalam hal ini peraturan wali kota yang dinilai dapat memperkuat kualitas toleransi dan kerukunan di tengah masyarakat. Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah fenomena LGBT yang menurut FKUB Makassar perlu disikapi melalui pendekatan regulatif dan sosial yang melibatkan berbagai pihak. Wakil Ketua FKUB Makassar Hasan Pinang mengatakan, pembahasan mengenai LGBT belakangan ini semakin ramai menjadi perhatian publik. Menurutnya, FKUB memandang upaya menciptakan toleransi dan kerukunan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memperhatikan berbagai hal yang dianggap berpotensi mengganggu kehidupan sosial masyarakat.
7: Nah, kita sudah menunggu, bahkan sudah pernah di FGD kan, sedang diusulkan oleh Pemkot dalam hal ini kesebangnya ke Kemenkumham Provinsi untuk sinkronisasi. Kita sangat berharap, tapi kewenangan itu ya kewenangannya kita ini semua, termasuk media, berpikir bagaimana yang terbagus. Tapi kan kewenangan bukan kita yang mau, bukan kita yang mengusul langsung jadi. Nah, kita mau karena berbagai masukan dari Majelis Agama, kita organisir, kita diskusikan, kita kaji sama-sama, kita sodor kepada yang berkewenangan. Dan itu sudah. Mengenai LGBT itu tadi, kalau FKUB bukan hanya satu agama, yang Muslim jangan sampai merasa hanya kami yang tidak senang dengan ini. Tidak, seluruh Majelis Agama sepakat bahwa itu bukan ajaran agama.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar, Ita Isdiana Anwar, mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus hubungan sesama jenis yang melibatkan anak dan remaja yang saat ini ditangani. Menurutnya, fenomena tersebut menjadi tantangan tersendiri karena banyak korban yang sudah memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan pasangannya.
8: Yang membuat saya stres pada saat asesmen awal, mereka mohon, Bu, tolong saya jangan disimpan di sini. Saya harus ketemu dengan pasangan saya, Bu. Ini laki-laki, perempuan sama laki-laki ya, yang banyak kasus. Nah, laki-lakinya disebut Uci, Bu. Ya, dia punya ciri-ciri, rambutnya model laki-laki, cepat, kadang pakai kiwang. Tapi yang paling khas adalah dada rata. Dia nggak mau kelihatan dadanya, karena dia menganggap dirinya laki-laki. Nah, yang korban ini pelaku. Nah, korban ini adalah anak-anak perempuan yang cantik dan dirayu. Dan rata-rata korbannya bukan 1-2. Permasalahannya sekarang korban kita, anak-anak kita ini menjadi apa? Ketagihan. Dia sudah merasa suka dan mencari terus pasangannya.
6: Ia mengajak para orang tua untuk memperkuat komunikasi dalam keluarga, misalnya membangun kedekatan dengan anak melalui percakapan sederhana setiap hari, termasuk saat makan bersama.
3: Peringati Hari Lingkungan Hidup 2026 di Makassar, Melinda Aksa dorong penanganan sampah dimulai dari tingkat bawah. Laporan Edwin Masud.
9: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar sekaligus Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, menegaskan bahwa penanganan persoalan sampah harus dimulai dari tingkat paling bawah, yakni rumah tangga dan lingkungan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Melinda Aksa saat menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup HLH Sedunia 2026 yang dipusatkan di Kecamatan Wajo, Makassar. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui penguraian sampah dari sumbernya. Menurut Melinda, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Ia menekankan pentingnya membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah sebagai langkah awal mengurangi beban tempat pemrosesan akhir atau TPA.
10: RW dan kelurahan, terutama dari kecamatan sih, untuk bagaimana mereka mempunyai proses pemilahan sampah dari rumah yang kita dorong sekarang. Pertama, mereka juga yang sekarang menjadi masalah paling banyak dan juga dapur-dapur MBG itu apa namanya BG apa namanya dapur SPG ya SPG ya SPG SPPG. Nah, itu juga salah satu ternyata karena yang kita dapatkan waktu itu di Panakuka bisa satu dapur menghasilkan lebih dari 100 kilo per hari. Jadi lumayan besar dan itu kita sampaikan ke semua kecamatan bahwa semua kita fokuskan dulu di mereka dan dapur-dapur.
9: Melinda juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, termasuk pengoperasian TPS 3R Satando di Kecamatan Wajo dan pengembangan bank sampah unit yang mengelola sampah plastik serta minyak jelantah.
3: Abu Japi Sulsel bentuk shooting club sebagai wadah silaturahmi Badan Usaha Jasa Pengamanan. Laporan Ahmad Aprisudin.
11: Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Abu Japi Sulawesi Selatan membentuk Abu Japi Shooting Club ASC Sulsel sebagai wadah silaturahmi sekaligus pembinaan bagi anggota dan pelaku usaha jasa pengamanan di Sulawesi Selatan. Sebagai langkah awal, ASC Sulsel menggelar coffee morning dan latihan bersama di Patriatama Shooting Range Satbrimob Polda Sulsel Sabtu kemarin. Ketua Badan Pengurus Daerah BPD Abu Japi Sulawesi Selatan, Hariman Tendean mengatakan, pembentukan klub menembak tersebut bertujuan menghimpun para pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan BUJP agar dapat berinteraksi dan mempererat silaturahmi di lapangan tembak. Menurutnya, kegiatan ini ke depan tidak hanya melibatkan pimpinan BUJP, tetapi juga pengguna jasa serta anggota Satuan Pengamanan Satpam di bawah naungan Abu Japi. Hariman menambahkan Abu Japi Shooting Club mendapat dukungan dari Badan Pengurus Pusat BPP Abu Japi. Bahkan, pembentukan klub ini disebut sebagai pionir di lingkungan Abu Japi Sulawesi Selatan.
12: Kalau support dari Abu Japi sendiri, kita memang sudah berkoordinasi dengan pihak BPP, dan dari pihak BPP sendiri sangat mendukung kegiatan terbentuknya Abu Japi Shooting Club. Dan ini merupakan pionir di Abu Japi sendiri. Di antara semua BPD yang telah ada, di Sulawesi Selatan ini yang pertama membentuk yang namanya asosiasi yang namanya Abu Japi Shooting Club.
11: Sementara itu, Ketua ASC Sulsel Sul Hajri mengatakan, latihan perdana ini difokuskan pada silaturahmi serta pengenalan dasar olahraga menembak. Kegiatan ini mencakup tata cara penggunaan senjata, teknik menembak yang aman, serta pengenalan sasaran tembak dengan pendampingan dari pembina Satbrimob Polda Sulsel. Sul Hajri berharap, ke depan klub ini tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga dapat berprestasi dalam berbagai ajang menembak.
13: Kita punya memang program kerja ke depan, di mana selain kita sebagai mitra Polri, kita juga harus menjalin silaturahmi kepada teman-teman BUJP, pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, di mana nantinya juga kita supaya bisa mengikut sertakan beliau semuanya. Dengan tergabungnya kita semua di sini, anggota-anggota BUJP, setidaknya kami fokus juga di bidang menembak nantinya.
11: Saat ini tercatat sekitar 30 anggota dari unsur BUJP telah bergabung, dan jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring pembukaan keanggotaan dari unsur eksekutif dan satpam. Abu Japi Shooting Club diharapkan dapat berkembang menjadi sarana pembinaan sekaligus pencetak atlet menembak dari lingkungan jasa pengamanan serta memperkuat kebersamaan antara anggota Abu Japi.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Ketua Anti Corruption Committee ACC Sulawesi Anggareksa menilai diperlukan perbaikan tata kelola dalam memperbaiki pengelolaan program Makan Bergizi Gratis MBG pasca dugaan korupsi anggaran di BKN. Laporan Iin Nur Fahrini.
14: Pasca penetapan tersangka mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dua wakil kepala bagian atas dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi perhatian. Apalagi dalam pelaksanaannya adanya sejumlah pengadaan seperti motor listrik, gadget dan juga televisi, hingga sejumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya cukup besar. Anti Corruption Committee atau ACC mencatat sejumlah pengadaan yang tidak transparan dan kontabilitas kepada publik, sehingga sangat tertutup dalam pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan perbaikan tata kelola sehingga program ini bisa terlaksana dengan baik. Ketua ACC Sulawesi Anggareksa menjelaskan, melihat kasus korupsi yang terjadi di bagian ini dikarenakan tidak adanya transparansi, sehingga banyak terjadi penyalahgunaan di dalamnya. Ia menambahkan, bukan cuma ACC yang mengkritik permasalahan bagian, tapi juga publik terkait tata kelola secara keseluruhannya. Jadi kalau kemudian diganti kepalanya, persoalannya itu tetap akan muncul. Karena yang bermasalah adalah tata kelolanya. Inilah yang harus diperbaiki dulu, salah satunya dengan melakukan moratorium program agar tidak semakin banyak anggaran negara keluar, kemudian diperbaiki tata kelola penetapan dapur SPPG dengan mengutamakan daerah 3T.
15: Harusnya itu kan diprioritaskan kan di daerah 3T, daerah terdepan, terluar. Itu harusnya yang mendapatkan program ini yang memang mereka yang membutuhkan, bukan orang-orang di perkotaan yang memang ya mohon maaf mungkin ekonominya lebih baik lah begitu. Kedepan juga tata kelola misalnya terkait dengan pengadaan tadi titik SPPG, bagaimana cara orang mendaftar. Terus juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana BGN ini mengelola SPPG-SPPG ini terkait dengan kritik publik.
4: Ia berharap ketika ada perbaikan tata kelola BGN dan SPPG melakukan evaluasi terhadap sejumlah masukan yang diberikan oleh publik untuk memperbaiki diri, apalagi anggaran yang digunakan adalah uang rakyat. Terkait dengan penetapan SPPG ini yang menjadi salah satu dugaan korupsi dari kepala BGN, diakui Angga Reksa dalam penentuannya ini memang tidak terbuka, sehingga ternyata yang menjadi pemilik, pengusaha hingga politikus. Sebelumnya pengamat hukum dan tata negara dari Universitas Hasanuddin, Fajrul Rahman Jurdi mengungkapkan, melihat kasus korupsi yang saat ini cukup banyak terkuak memperlihatkan komitmen dari para penegak hukum untuk memastikan seluruh kejahatan dari rantai korupsi mestinya diputuskan. Lebih jauh Fajrul Rahman menyebutkan, banyak faktor yang menyebabkan sehingga terjadi kasus korupsi di Indonesia, di antaranya faktor mental dan sistem.
16: Ada memang orang-orang yang mentalnya korup dan dia pikir hukum bisa dibeli. Hukum bisa dibeli, korupsi sebanyak mungkin saja, kalau pada akhirnya tertangkap nanti kita akan beli hukumnya meskipun jatuh hukumannya, maka hukuman itu bisa dibeli dengan cara yang ringan. Ada orang yang memang korupsi karena dia terpaksa oleh sistem.
4: Fajrul Rahman menilai kasus korupsi saat ini bukan lagi karena kebutuhan, tapi keserakahan. Terkait dengan kasus korupsi program MBG, ia berharap penegak hukum berkomitmen untuk memeriksa sampai level bawah, agar penyelidikan harus komprehensif untuk mengetahui korupsi MBG ini tidak berdiri sendiri.
3: Seorang lansia terseret arus Sungai Bone ditemukan meninggal dunia. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
17: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sebelumnya dilaporkan terseret arus sungai di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Korban bernama Sahida, 72 tahun, warga desa Ujung Tanah, Kecamatan Kajuara, ia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sungai desa Bulutana. Komandan tim pos SAR Bone, Masrur, mengatakan korban ditemukan sekitar 2 km dari lokasi awal kejadian setelah pencarian memasuki hari kedua. Sebelumnya korban diduga terseret arus saat menyeberangi sungai sepulang dari sawah pada Kamis 4 Juni lalu. Saat itu, debit air sungai tiba-tiba meningkat akibat luapan air dari wilayah pegunungan di bagian hulu. Dalam proses pencarian, tim SAR gabungan membagi personil ke beberapa search and rescue unit atau SRU. Pencarian dilakukan melalui jalur air menggunakan perahu karet, menyisir darat, serta pemantauan udara dengan drone. Masrur menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang terlibat hingga korban berhasil ditemukan.
18: Ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 09.00 WITA dalam kondisi meninggal dunia. Adapun kami sampaikan bahwa jarak penemuan korban kurang lebih 2 km dari lokasi kejadian. Setelah ditemukannya korban, korban langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke rumah duka dan diserahkan ke pihak keluarga. Dapat kami sampaikan bahwa pencarian ini terdiri dari Basarnas, kemudian dari BPBD Bone, Brimob Kabupaten Bone, Satpol PP, dan seluruh unsur yang terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
17: Setelah dievakuasi, jenazah korban diarahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dinyatakan selesai dan ditutup, dan diharap masyarakat atau warga tetap waspada saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama saat cuaca tidak menentu.
3: Jemaah Haji Sulsel berubah fashion sepulang dari Tanah Suci. Dilaporkan Sarifuddin.
19: Jemaah haji daerah Sulawesi Selatan, khususnya jemaah haji wanita, kembali menjadi perhatian perbahan busana mereka setibanya di tanah air usai beribadah haji di Tanah Suci. Pada saat pemberangkatan jemaah haji dari Asrama Haji Sudiang Makassar, seluruh jemaah haji berpakaian seragam batik. 6 kloter jemaah haji embarkasi Makassar yang telah dipulangkan dari Tanah Suci asal Kabupaten Sopeng, Siderap, Bone, Wajo, dan Kabupaten Goa, mayoritas jemaah haji wanita telah menggunakan pakaian gamis mencolok bling-bling berwarna-warni. salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Goa, Haja Sumiyati, berangkat bersama suaminya beribadah haji yang tergabung dalam kloter 5 Embarkasi Makassar, mengatakan dirinya mengganti pakaian sejak di pesawat penerbangan dari Jeddah Arab Saudi yang dibawanya sejak berangkat dari Kabupaten Goa. Alasan Sumiyati mengganti pakaian agar lebih rapi dan berkesan ketika bertemu keluarganya setelah 41 hari berpisah melaksanakan ibadah haji.
20: Oh, di pesawat kita ganti baju. Ada berapa ya, setengah jam begitu. Lamanya di make up sama baju, aksesoris begitu. Beli baju di Goa. Di Goa. Berapa ya? Ya, sekitar 5. Alhamdulillah, sangat bersyukur dan terharu, Masya Allah.
19: Seperti halnya Haja Sumiyati, bersama suaminya yang berubah busana setibanya dari Tanah Suci, Haja Kartini juga telah berbusana layaknya menghadiri undangan pesta bersama suaminya Haji Ramli yang juga telah menggunakan baju panjang ala busana bangsa Timur Tengah yang juga tiba di tanah air dalam kloter 5 Jemaah Haji Embarkasi Makassar. Haji Ramli mengungkapkan dirinya bersama istrinya bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini setelah 15 tahun dalam daftar tunggu di Kabupaten Goa.
21: Alhamdulillah sangat bersyukur tahun ini bisa berangkat bersama ibu. Karena kita sudah lama menunggu. Kita sudah 15 tahun menunggu. Alhamdulillah kita bisa berangkat tahun ini. Ya, sangkesannya sangat ini, apalagi tanah suci saat ini panasnya minta ampun. Sampai 48-50
20: sampai tiba di tanah air dengan perjuangan yang betul-betul luar biasa dengan perlindungan air mata.
21: Kemarin apa ini di sana panas yang sangat panas sekali yang kita bisa
20: waktu di Arafah.
21: Waktu hukum di Arafah.
20: Iya.
21: Panasnya di atas 50 derajat.
20: Berapa lama menunggu kemarin?
21: 15 tahun kita menunggu.
20: Iya.
21: 2011 awal 2011.
20: Dan ini pakaian tadi diganti di mana ini kalau boleh tahu?
21: Ini sudah dari sana dari
20: Medan.
21: Transit Medan.
20: Iya.
21: Di Medan diganti di pakaian.
20: Iya. Iya.
21: Kalau kita pagi-pagi
20: malam di sini, kami emang di Indonesia baru dibawa ke. Tidak.
21: Ya, alhamdulillah dia memang ibu pencinta pink. Dari rumah, satu rumah itu semua pink.
20: Rumah apa semua pink juga?
21: Iya. Sofa apa semua, kursi, tempat tidur.
20: Apa oleh-oleh kita bawa di keluarga
21: saya? Ya, kurma, air samsam, coklat.
20: Air samsam dengan boneka unta. Iya. Iya.
21: Ada berapa banyak? Ada 5 kayaknya.
20: Lima.
21: Ada di koper.
20: Kumpulan tahun depan itu, Pak Ji.
21: Insya Allah.
20: Pak Ji, isi nama lengkap Pak Ji.
21: Ramli Matu binti Lipong.
19: Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, menanggapi jemaah haji asal daerah Sulawesi Selatan yang menggunakan pakaian mewah setibanya dari Tanah Suci, mengatakan berbusana mencolok bagi jemaah haji wanita sudah merupakan budaya di Sulawesi Selatan agar mereka tampil lebih menarik saat tiba di kampung halamannya dan bertemu keluarganya yang awalnya saat berangkat menggunakan pakaian seragam batik. Iqbal Ismail mengatakan tidak mempermasalahkan pakaian mewah jemaah haji wanita setibanya dari Tanah Suci karena sudah menjadi kebiasaan, yang penting menutup aurat.
22: Mereka sebenarnya menggunakan pakaian batik pada saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin masuk asrama haji. Tetapi tentu sendiri jemaah ya, budaya kita terutama ibu-ibu ya, memang mereka dari awal sebelum pada saat berangkat mereka sudah bawa pakaian bling-bling itu. Nah, dan mereka menggunakan pada saat di pesawat apabila jemaah-jemaah yang dekat Makassar. Nah, seperti Sidra kemarin nanti di Baru diberi kesempatan untuk ganti pakaian.
19: Menurut Iqbal Ismail, jemaah haji wanita yang tidak sempat make up di pesawat tahun-tahun sebelumnya, kemudian mereka melakukan make up di kursinya masing-masing ataupun di sudut-sudut aula saat sedang penerimaan jemaah haji, sehingga difasilitasi bilik make up di dalam aula penerimaan agar mereka lebih tertib dan dibantu make up oleh pegawai wanita Kemenhaj. Dari Embarkasi Makassar, Saribudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store

0: informasi cuaca.
1: Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Selamat pagi pendengar RRI Bone di manapun Anda berada. Kita berjumpa di Bone Menyapa Pagi hari Minggu 7 Juni 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat juga memulai aktivitas Anda di akhir pekan ini. Semoga kesehatan dan juga semangat selalu mengiringi Anda di setiap langkah. Pendengar, Bone Menyapa Pagi akan kami hadirkan dalam dua sesi untuk Anda, karena akan dijeda nantinya dengan rangkuman Warta Bone di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali Bone Menyapa Pagi, kami akan sampaikan info BMKG yang dikutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id untuk Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan. Di sesi pertama ini, kami akan awali dengan informasi perakiraan cuaca untuk Sulawesi Selatan, yang hari ini beberapa wilayahnya diprediksi cerah, di antaranya Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, dan Goa, dengan suhu 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 51 hingga 8.

64%. Masuk ke Sinjai yang diprediksi hujan dengan intensitas ringan, suhu 22 hingga 27 derajat Celcius. Kelembaban udara 81 hingga 93%. Untuk Bone, Maros, Pangkep Baru dan Sopeng diprediksi cerah dengan suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 59 hingga 94%. Pindrang hari ini juga diprediksi cerah, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 83%. Untuk Kuajo, Sidrap, Endrekang dan Luwu berpotensi berawan, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 67 hingga 97%. Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur dan Toraja Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan, suhu 17 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 62 hingga 99%. Berikutnya Kota Makassar dan Kota Parepare berpotensi cerah, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 56 hingga 85%. Kota Palopo diprediksi hujan ringan, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 75 hingga 92%.

Itulah informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan. Saatnya kita masuk ke Kabupaten Bone. Ada 27 kecamatan yang hari ini akan kami sampaikan perakiraan cuacanya. Untuk Bontocani, Kahu, dan Libureng, hujan ringan, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 76 hingga 91%. Kajuara, Salomeko, dan Tondra, cerah, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 90%. Berikutnya untuk Maret, Barebo, dan Cina, cerah berawan, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 90%. Sibulue diprediksi berawan, suhu 26 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 83%. Untuk Ponre, hari ini cerah, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 94%. Lapri diprediksi hujan ringan, suhu 22 hingga 28 derajat Celcius. Lamuru berpotensi cerah, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara 71 hingga 91%. Ulawung dan Palaka cerah berawan, suhu 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara 68 hingga 92%. Kita lanjut ke Awang Pone dan Telusiatinge yang diprediksi berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 67 hingga 85%. Kita lanjut ke Ajangale. Berpotensi cerah berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 85%. Untuk Dua Bocoe, Cendrana, Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat, dan Tanete Riatang Timur diprediksi berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 85%. Berikutnya Amali dan Telu Limpoe, cerah berawan, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 67 hingga 96%. Bengo dan Patimpeng berpotensi cerah, suhu 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 95%. Demikian info BMKG untuk hari ini. Dan pendengar, kita akan lanjutkan sesi pertama Bone Menyapa Pagi dengan informasi dari rri.co.id.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Kita masih di 91 FM RRI Bone. Dan pendengar, saatnya kami akan hadirkan rangkuman Warta Bone untuk hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dan informasi dari rri.co.id akan kami sampaikan di ruang dengar Anda setelah kita dengarkan rangkuman Warta Bone.

0: Sesaat lagi akan Anda ikuti rangkuman Warta Bone.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah kabupaten terangkum dalam himpunan Warta Bone selama sepekan. Dibacakan Sri Ulfa. Berikut berita pertama. Bapenda Bone himbau pemilik kendaraan agar memanfaatkan momen diskon pajak kendaraan sebesar 50%. Laporan Suryani Arifin.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program diskon pajak kendaraan sebesar 50% serta pembebasan denda pajak hingga 100%. Program yang berlaku sepanjang bulan Juni 2026 ini disambut positif di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa menyebut, kebijakan ini merupakan kesempatan bagi para wajib pajak. Menurut Angkasa, insentif pajak ini dapat meringankan beban ekonomi para pemilik kendaraan yang menunggak agar segera memanfaatkan momen tersebut.
3: Ini kan kesempatan untuk kita memanfaatkan momen ya, supaya kita lebih kendaraan kita juga lebih aman taat pajak ya kan. Jadi kendaraan juga legalitasnya lebih terjamin karena sudah lengkap surat-suratnya, tidak ada rasa ketakutan kita di jalan. Kalau kita tidak minta-minta, kalau terjadi apa kan ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi marilah memanfaatkan momen kebijakannya Pak Gubernur untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan taat pajak.
2: Angkasa mengatakan adanya program ini selain dinilai efektif menghemat biaya karena denda dihapuskan, masyarakat juga dapat berkendara dengan tenang di jalan raya tanpa perlu merasa was-was karena urusan pajak.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone perkuat kolaborasi melalui kegiatan koordinasi Forum Kota Sehat. Berikut laporan Firdaus Gafar.
4: Pemerintah Kabupaten Bone menggelar kegiatan koordinasi Forum Kota Sehat menjelang penilaian penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat tahun 2027 dilaksanakan di Sekretariat Forum Kabupaten Bone Sehat tepatnya di Jalan Besik Kajuara, Kota Watampone baru-baru ini. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Kasmawar Abbas mengatakan salah satu persiapan yang dilakukan jelang penilaian yakni menyamakan persepsi dengan stakeholder terkait agar mendukung Kabupaten Bone minimal bisa kembali mendapatkan penghargaan seperti di tahun 2025 lalu. Dikatakan, di tahun 2025 lalu Kabupaten Bone berhasil meraih penghargaan Swastisaba pada Lomba Kabupaten Sehat. Ia menyebut tujuan kegiatan ini memandirikan masyarakat dengan menghadirkan ide-ide kreatif kemandirian terkait kehidupan masyarakat sehat di 9 tatanan, salah satunya tatanan pemukiman dan fasilitas umum, tatanan pendidikan hingga tatanan pariwisata yang sehat. Selain itu, adapun indikator penilaian yang tiga kategori yakni Swastisaba, Wirwenda, dan Wistara.
5: Kita sama-sama menyamakan persepsi bagaimana terkait kesiapan Kabupaten Bone dalam mengikuti verifikasi dan penilaian Kabupaten Kota Sehat. Kabupaten Bone telah mengikuti kegiatan verifikasi penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat pada tahun 2025 dan mendapatkan penghargaan di Swastisaba pada apa. Kami harap dengan adanya kegiatan pertemuan ini, persiapan verifikasi dan penilaiannya semua bekerja sama dengan baik sebagai satu tim yang solid.
4: Dengan adanya pertemuan koordinasi ini diharapkan seluruh forum kecamatan dan operator dapat semakin optimal dalam menjalankan perannya sehingga program Kabupaten Sehat di Kabupaten Bone dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan.
1: Pembangunan jembatan gantung Garuda Alenangka diharapkan akan membuka akses ekonomi dan pendidikan bagi warga dua desa di Kabupaten Sinjai. Laporan Ayunia Nindiati.
6: Kodim 1424 Sinjai bersama personil TNI dan masyarakat setempat terus mempercepat pembangunan jembatan gantung Garuda di Sungai Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Komandan Kodim 1424 Sinjai, Letkol Infantri Arif Haryanto mengatakan, jembatan gantung Garuda tidak hanya menjadi penghubung antara desa Alenangka dan desa Samaturoe, tetapi juga diharapkan memperkuat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan hubungan sosial masyarakat. Letkol Arif menyebut, keberadaan jembatan tersebut akan memperlancar distribusi hasil pertanian, memudahkan akses pelajar menuju sekolah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi warga di wilayah pedesaan.
7: Tujuannya nama jembatan adalah untuk menghubungkan silaturahmi dua desa sebagai jembatan silaturahmi antara dua desa Samaturwe dan Alengangka yang selama ini mungkin terhambat karena transportasi jembatan. Sekarang sudah, semoga nanti dengan adanya jembatan ini dapat lebih baik lagi dan lebih lancar lagi. Selain itu juga sebagai jembatan ekonomi, karena di situ hasil panen melewati jembatan tersebut, warga mau ke kebun juga, ke ladang juga melewati jembatan tersebut. Selanjutnya itu juga jembatan pendidikan, anak-anak yang mau sekolah berangkat melewati jembatan itu.
6: Jembatan sepanjang 80 meter dengan lebar 1,5 meter itu dibangun untuk menggantikan jembatan lama yang putus akibat bencana banjir dan selama ini menjadi kendala mobilitas warga. Sekadar diketahui, pembangunan jembatan gantung Garuda di Desa Alengangka merupakan program strategis nasional yang didukung APBN dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026 sebelum diresmikan secara serentak bersama proyek jembatan gantung nasional lainnya.
1: Wakil Bupati Bone meninjau destinasi wisata Tanjung Palete di Kecamatan Tanete, Riatang Timur. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
2: Guna mendongkrak sektor pariwisata daerah, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin melakukan inspeksi mendadak dan peninjauan langsung ke kawasan wisata Tanjung Palete di Kecamatan Tanete, Riatang Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan kelayakan fasilitas dan kebersihan destinasi masyarakat Bumi Arung Palaka tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Andi Akmal menegaskan bahwa Tanjung Palete merupakan salah satu aset daerah yang dinilai berbeda dari pantai biasa. Dikatakan, Tanjung Palete menyajikan eksotisme pemandangan laut Teluk Bone langsung dari atas tebing karang.
8: Bukan peninjauan dan sikat kawasan pariwisata Tanjung Palete menjadi ikon Kabupaten Bone. Bila kita bisa melihat ini, Tanjung Palete di bawah ini. Ini ada awan terbungnya, ada juga villa-villanya. Dan kita berharap tentunya masyarakat bisa berkunjung ke sini ya, berkunjung ke sini mendukung dan tentunya mensupport wisata lokal, kebanggaan masyarakat Kabupaten. Ayo datang ke Bone, wisata alam dan juga wisata budaya.
2: Wakil Bupati Bone berharap pihak pengelola wisata agar terus menjaga kualitas pelayanan, kebersihan, dan keamanan, agar wisatawan merasa betah saat berada di lokasi. Selain pesona alam dan fasilitasnya, Tanjung Palete juga dikenal menyimpan nilai sejarah serta cerita rakyat yang kental. Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen akan terus melakukan pembenahan berkelanjutan agar destinasi yang berjarak 12 km dari pusat kota Watampone ini semakin berdaya saing di tingkat Sulawesi Selatan.
1: Sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini. Jemaah haji asal Kabupaten Bone mulai dipulangkan dari Tanah Suci secara bertahap hingga awal Juli mendatang. Laporan Ayunia Nindiati.
9: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone memulai proses penjemputan jemaah haji yang kembali dari Arab Saudi setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone Muhammad Rafi Asad mengatakan, jemaah kloter pertama tiba di Bone pada Rabu malam 3 Juni 2026 setelah sebelumnya mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan mengikuti proses serah terima di Asrama Haji Sudiang. Menurutnya, seluruh proses pemulangan dari Makassar menuju Bone difasilitasi melalui penyediaan armada bus hingga jamaah diserahkan kembali kepada keluarga masing-masing.
10: Karena di Makassar memang sudah ada acara seremonial, panitia PPAI Embarkasi Makassar itu menyerahkan kepada pemerintah daerah ya di Makassar di asrama haji. Jadi kita langsung fasilitasi bus dan sebagainya Bone dan kita serahkan lagi ke keluarganya masing-masing.
9: Muhammad Rafi Asad menambahkan, pemulangan jamaah haji Bone tahun ini berlangsung dalam 8 kelompok terbang yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 1 Juli 2026. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone juga mencatat, 3 jamaah haji asal Kabupaten Bone meninggal dunia di Tanah Suci selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
1: Demikian hasil rangkuman warta berita RRI Bone dalam sepekan. Siaran kami dapat Anda akses melalui website di www.rri.co.id atau melalui RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
3: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone. Dan saatnya kita lanjutkan kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi. Untuk sesi kedua kali ini kami akan awali dengan informasi dari rri.co.id. Lansia terseret arus sungai Kajuara ditemukan meninggal. Tim SAR gabungan menemukan Saide, 72 tahun, warga desa Ujung Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus sungai saat menyeberang. Korban ditemukan pada Sabtu 6 Juni 2026 sekitar pukul 9 WITA dalam kondisi meninggal dunia setelah 2 hari pencarian. Koordinator Pos SAR Bone, Masrur, mengatakan korban ditemukan sekitar 2 km dari lokasi kejadian kecelakaan di aliran sungai yang berada di wilayah Kecamatan Kajuara. Setelah ditemukan, tim SAR gabungan langsung melakukan proses evakuasi dan membawa jenazah korban ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan penyelamatan yang dilakukan Basarnas bersama unsur SAR gabungan resmi dihentikan dan ditutup. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus sungai yang meluap saat hendak menyeberang sepulang dari sawah di wilayah Desa Ujung Tanah, Kecamatan Kajuara. Operasi Patuh Palawa Bone dimulai 8 Juni 2026 mendatang. Polres Bone akan menggelar, kami ulang, Polres Bone menggelar pelatihan praoperasi Lat Praops Patuh Palawa 2026 sebagai langkah persiapan pelaksanaan operasi lalu lintas yang akan berlangsung 8 hingga 21 Juni 2026. Persiapan berlangsung di Aula Sarja Arya Racana Mapolres Bone 6 Juni kemarin, dipimpin oleh Wakapolres Bone Kompol Antonius Tutleta didampingi Kabak Ops Kompol Burhanuddin. Dalam kegiatan tersebut, Kasar Lantas Polres Bone AKP Rianda Putra Utama memaparkan rencana pelaksanaan operasi Patuh Palawa 2026 serta tugas dan tanggung jawab personil yang akan terlibat. AKP Rianda mengatakan Lat Praops bertujuan meningkatkan kesiapan personil agar pelaksanaan operasi berjalan efektif dan sesuai dengan sasaran. Menurutnya, pelatihan tersebut juga menjadi sarana untuk memberikan pemahaman teknis kepada seluruh personil yang terlibat dalam operasi. Melalui Lat Praops, setiap personil dibekali gambaran pelaksanaan tugas di lapangan sehingga dapat memahami peran masing-masing secara maksimal. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas selama operasi berlangsung. Personil yang terlibat juga diminta mengedepankan pendekatan humanis serta memenuhi standar operasional yang berlaku.

0: atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita masih di 91 FM RRI Bone. Dan untuk kali ini pendengar, kita akan lanjutkan informasi dari rri.co.id. Peringati Hari Lingkungan Hidup 2026, API wajibkan OPD Makassar pilah sampah. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah OPD lingkup pemerintah Kota Makassar melakukan pemilahan sampah dari sumbernya sebagai bagian dari gerakan pengelolaan sampah berkelanjutan. Kebijakan tersebut disampaikan saat membuka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Makassar Creative Hub Sabtu 6 Juni 2026. Selain pemilahan sampah, setiap SKPD juga didorong membuat teba atau lubang resapan sampah organik dan kompos di lingkungan kantor maupun rumah. Menurut Munafri, peringatan Hari Lingkungan Hidup bukan sekedar agenda seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif dalam menghadapi tiga krisis lingkungan global, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Ia mengungkapkan produksi sampah di Kota Makassar saat ini mencapai sekitar 1.036 ton per hari. Sementara kapasitas pengangkutan baru mampu menjangkau sekitar 67% dari total timbunan sampah. Karena itu penyelesaian persoalan sampah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Munafri menegaskan perubahan harus dimulai dari tingkat individu dan keluarga melalui kebiasaan memilah sampah serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Pemkot Makassar juga menerapkan sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment dalam berbagai kegiatan dan event supaya sebagai upaya mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik. Selain itu, pemerintah terus mengembangkan konsep ekonomi sirkular melalui program teba, kompos, urban farming, ekoenzim hingga teknologi refuse derived fuel atau RDF. Pada momentum hari ulang tahun Kota Makassar November mendatang, Pemkot berencana memberikan penghargaan kepada individu, komunitas, kelompok tani, dan perusahaan yang dinilai berkontribusi dalam menjaga lingkungan.

OSN 2026 manfaatkan platform TKA pada seleksi awal. Olimpiade Sains Nasional OSN 2026 akan memanfaatkan platform tes kemampuan akademik TKA. Langkah ini diterapkan pada sejumlah tahapan seleksi. Platform ini akan digunakan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Pemanfaatannya berlaku di tingkat kabupaten dan provinsi. Kepala Pusat Prestasi Nasional Puspresnas Kemendikdasmen Maria Veronica Iren mengatakan sistem itu dipilih karena sudah dikenal sekolah. Penggunaan platform diharapkan mempermudah pelaksanaan seleksi. Yang menegaskan TKA hanya digunakan sebagai platform ujian, materi maupun bentuk soal tetap mengikuti ketentuan OSN. Kepala Bidang Pengembangan Asesmen Handaru Catu Bagus menyebut sekolah sudah familiar dengan sistem tersebut. Hal itu memudahkan proses simulasi dan pelaksanaan. Untuk tingkat SMA, seleksi berikutnya menggunakan Learning Management System, LMS Moodle. Sistem itu dipilih karena mampu mendukung soal yang lebih kompleks.

Masih di 91 FM RRI Bone, dan pendengar, kali ini informasi akan kami sampaikan bertajuk Kemendikdas mendorong sekolah peduli lingkungan melalui ASRI. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan gerakan sekolah ASRI aman, sehat, resik dan indah bertepatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kegiatan dirangkaikan dengan penanaman mangrove di Kalimantan Timur. Program tersebut bertujuan membangun budaya hidup bersih dan berkelanjutan. Sekolah juga didorong menjadi ruang pembentukan karakter peduli lingkungan. SMA Negeri 8 Balikpapan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan. Sekolah itu dikenal sebagai satu-satunya sekolah mangrove di Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam. Menurutnya, upaya tersebut mendukung terciptanya kehidupan damai dan berkelanjutan. Ia menjelaskan penanaman mangrove berperan menjaga ekosistem pesisir. Langkah tersebut juga membantu mencegah abrasi dan kerusakan lingkungan. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Timur Hudi Mas'ud mengatakan pendidikan penting membentuk kecerdasan ekologis generasi muda. Kesadaran menjaga lingkungan perlu ditanamkan sejak dini. Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifa Syaifudian menilai sekolah berperan strategis. Sekolah dapat menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui kebiasaan sederhana. Gerakan sekolah ASRI menjadi bagian penguatan pendidikan karakter peserta didik. Program ini diharapkan melahirkan generasi yang peduli lingkungan dan bertanggung jawab. Pemerintah ingin peran Polri sebagai pengayom masyarakat diperkuat. Pemerintah memberikan perhatian dalam revisi Undang-Undang Kepolisian RUU Polri. Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, bagaimana memperkuat institusi Polri untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengayom masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong institusi Polri yang semakin kuat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi memberantas kejahatan seperti penyelundupan. Menurutnya, penyelundupan dapat menghancurkan ekonomi rakyat. Yang mencontohkan penyelundupan di sektor garmen. Menurutnya, jika aparat tidak mampu menangani penyelundupan, maka akan merugikan industri garmen di dalam negeri. Selanjutnya, pemberantasan narkoba baik dengan mencegah penyelundupan maupun yang diproduksi. Menurutnya, modus peredaran narkoba semakin canggih dan merusak generasi bangsa. Seperti diketahui, revisi Undang-Undang Polri masuk daftar program legislasi nasional Prolegnas prioritas untuk dibahas pada 2026. Revisi Undang-Undang Polri juga masuk rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri KPRP. Pendengar, sekian informasi yang kami sampaikan untuk Anda dalam kebersamaan kita di Bone Menyapa pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Warta Berita melalui Pro 3 RRI akan segera hadir untuk Anda di pukul 8. Saya Ulfa pamit undur diri dulu, dan setelah Warta Berita dari Pro 3 RRI, kami masih akan hadir kembali menyapa Anda di Bone pagi ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai